Di Pulau Pinang, seorang wanita meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung ketika memandu sebuah kenderaan. Sebelum kenderaan itu merempuh dua motosikal yang diparkir di tepi jalan McAllister di Georgetown semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Abdul Razak Muhammad, mangsa meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Bedah siasat akan dijalankan bagi menelpas di punca sebenar kematian. Akhir sekali, jangan mudah berputus asa dan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan menjadi antara kunci kejayaan dalam dunia sukan pemotoran. Itu pesanan Tengku Panglima Johor, Tengku Abdul Rahman Sultan Ibrahim ketika berkongsi pengalaman bersama mahasiswa UTM semalam. Menurut Tengku Abdul Rahman, kejayaan tidak datang dengan mudah. Sebaliknya memerlukan persediaan fizikal dan mental yang konsisten serta kesungguhan memperbaiki kelemahan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pilihan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, kibarkan Jalur Gemilang eh.
2: Yep.
1: Okey, untuk anda. Bersama kami.
2: Ramai lagi yang respon tentang nama-nama yang mereka kenal, yang mereka tahu kan. Macam contoh ni tadi, Afiq Murtaza.
1: Okey.
2: Dia kata DJ. Masa saya belajar dulu, ada kawan saya nama Doraemon. Awak ni itu nama panggilan ke nama kad pengenalan? Sebab kita cerita nama kad pengenalan, nama kad pengenalan.
1: Betul.
2: Kalau nama panggilan tu biasalah.
1: Sebab nama makcik yang kami tunjukkan ni memang betul. Nama dia entah binti tak tahu. Sebab memang betul kita dapat lihat yang ditunjukkan di my card itu.
2: Betul.
1: Memang itu nama dia.
2: Macam kalau nama panggilan ni macam saya pun pelik juga. Orang panggil Dat. Dat macam sukan Dat tu kan.
1: Okey. Macam okay. Saya nama pakai apa?
2: Yi.
1: Panggil Yi. Panggil Awif pun ada.
2: Oh ya.
1: Nama panggilan-panggilan gitulah. Nazri pun ada.
2: Okey. Macam Zulam C. Aksa ni. Dia kata nama kawan sekolah dia dulu. Okay. Ini betul-betul nama kad pengenalan lah.
1: Betul.
2: Sabtu hari ni binti Sabtu depan.
1: Oh,
2: orang Bugis.
1: Itu kita tak tahu tu. Okey. Nama dia
2: Sabtu hari ni bin Sabtu depan.
1: Binti Sabtu. Bin Sabtu depan.
2: Bin Sabtu depan. Kalau Sabtu lagi satu?
1: Itu kita tak tahu. Tengok pada hari Sabtu tu bila jatuh lah eh.
2: Satu bulan tu ada berapa kali Sabtu lah. Tengok.
1: Okey.
2: Lagi.
1: Baik, komen-komen lagi eh. Dari ni Masya Saleh, semoga makcik itu diberikan kesihatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah. Okey, Anissa Sami kata kalau keturunan Bugis memang macam itulah. Nama dia memang agak sedikit pelik. Okey, baik.
2: Okey, Atma Miza Azri ni dia bagi tahu antara nama pelik yang ada dekat Sabah.
1: Baik.
2: Okey, dia kata Ribut Ben Taufan. Ini betul-betul tau, dia dan Azri, bukan saya reka. Dia kata
1: Okey.
2: Saya pun baru tahulah wujud nama-nama macam ni.
1: Betul-betul. Sebab sebenarnya nama ni dia pelbagai. Pelbagai. Macam saya tengok dekat sini, ada nama dia letak nama bunga. Mana tadi komen tu dah. Okey ni, katanya nama adiknya Mawar, Melur, Cempaka, Kenanga. Mawar, Jebat, Tuah, Likiu pun ada. Itu nama-nama lah.
2: Okey, Muhammad Muizuddin dia kata saya pernah jumpa ayah seorang pelajar ni, nama dia Buyong.
1: Buyong. Buyong saya pernah.
2: Buyong saya pun pernah juga.
1: Haji Buyong. Itu saya pernah jumpa.
2: Okey, Rashila Makno dia timbulkan persoalan. Dia kata kalau nama makcik tu entah binti tak tahu. Tak tahu ben apa eh? Itu tak tahu lah. Itu entahlah.
1: Lost lah.
2: Itu pun tak tahu, lost. Okey, itu antaranya lah eh.
1: Okey
2: Keunikan nama-nama yang ada dekat Malaysia.
1: Okey. Yang ni memang unik.
2: Unik.
1: Sebab kita nak kongsikan.
2: Apa tu?
1: Yang telah pun disikat oleh berita Aizat Azam.
2: Okey, ini tentang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menerusi Kementerian Pengangkutan ada melancarkan satu inisiatif baru lah.
1: Okey.
2: Menerusi kerjasama dengan sebuah studio animasi tempatan tau.
1: Okey.
2: Untuk menghasilkan siri animasi semata-mata nak sampaikan mesej keselamatan jalan raya dengan lebih kreatif dan berkesan.
1: Okey. Dan untuk maklumat semua eh, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pendekatan itu luar biasa. Merupakan usaha penting untuk memastikan mesej keselamatan jalan raya dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada golongan kanak-kanak serta memupuk kesedaran mengenainya sejak di bangku sekolah lagi.
2: Okey. Baik. Jadi itu antaranya lah. Dan beliau turut menyambut baiklah pendekatan inovatif yang diperkenalkan JPJ. Dan berharap moga-moga ada lebih banyak lagi kandungan animasi berkaitan keselamatan jalan raya dapat dihasilkan untuk perkukuhkan kempen-kempen keselamatan jalan raya.
1: Okay.
2: Dan sebagai rakyat Malaysia, kalau ada banyak macam mana kempen sekalipun, kalau kita sendiri tak berhati-hati,
1: betul,
2: kita sendiri tak cakna dengan keadaan semasa di jalan raya, apa pun tak boleh.
1: Betul.
2: Kan?
1: Jadi anda semua kena hati-hati lah eh.
2: Betul.
1: Bawa kenderaan tu pelan-pelan, ikut pada keadaan.
2: Macam semalam ada video viral yang skuter suami isteri dekat Lebuh Raya Suka, kalau tak silap saya.
1: Okay.
2: Dia dekat Tangkona tu. Dia apa ni,
1: terbebas.
2: Dia panggil apa tu eh? Skidded apa lah?
1: Tergelincir.
2: Macam tergelincir.
1: Okey.
2: Tergelincir sebab skuter kita tahu tayar dia kecil.
1: Baik.
2: Tak stable sangat. Jadi bila dia Tangkona tu, dia punya tayar belakang dia tu, mungkin dia pegang brake sikit.
1: Okey.
2: Dia terkena dekat line putih. Line putih kan licin.
1: Licin tu, bahaya tu.
2: Tu kena pula Tangkona tu. Tangkona tu pula kona agak kona jugalah.
1: Dia macam mana?
2: Dia accident.
1: Selamat.
2: Accident kan, tapi disebabkan lebuh raya suka ni kan tinggi.
1: Okay.
2: Jadi divider batu tu tinggilah. Jadi okay, dia selamat. Kalau dia laju sikit, dia mungkin terkeluar ke landasan lain.
1: Bahaya.
2: Bahaya eh.
1: Tinggi yo.
2: Dan alhamdulillah rezeki CCTV, bukan CCTV, dashcam.
1: Okay, dashcam.
2: Dashcam kereta yang nampak tu betul-betul berhenti belakang dia. Kalau dia laju, dah kena dah habis. Jadi dia menyelamatkan daripada terkena daripada kenderaan lain lah.
1: Hati-hatilah
2: eh. Hati-hati abang kakak eh. Betul bermutu, eh.
1: Hati-hati.
2: Okay.
1: Okay. Di Facebook kami sekarang ni ada satu video. Ini mengenai kek perkahwinan.
2: Okay, okay.
1: Anda boleh tengok kek perkahwinan seakan-akan istana.
2: Oh.
1: Memang cantik. Ini kek perkahwinan tau.
2: Oh. Oh, ya.
1: Tengok.
2: Terus rasa nak kahwin lagi.
1: Ay.
2: Tapi tak boleh.
1: Tak boleh. Itulah tu.
2: Tapi boleh buat majlis mula.
1: Betul. Boleh raikan.
2: Boleh.
1: Okey.
2: Ui, dahsyat lah eh.
1: Tengok kek.
2: Okey, okay. tengok. Eh. Awak buat kahwin nombor satu bahan eh.
1: Kebetulan ada. Aduh, baik.
2: Okey. Kita tengok kejap lagi.
1: Jom dengarkan lagu Ida dulu.
2: Baik.
1: Ultimate untuk anda bersamamu.
2: Cantik. Terus kekal bersama kami. Nas.

0: Adakah yang Mak masak semalam cukup sedap lain dari yang lain?
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Rumah bukan sekadar tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat, membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASND.
1: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Zizan, katelo hello. Hey, Sona, sing it.

0: love you.
1: Global.
2: Okay. Global kita hari ini sesuatu yang istimewa lah.
3: Sangat istimewa. Apatah lagi hari ini hari Jumaat.
2: Betul.
3: Esok hujung minggu. Mesti ramai yang nak ada majlis persandingan, perkahwinan, resepsi, pernikahan, pertunangan, merisik.
2: Betul.
3: Macam-macam lah.
2: Sebab hari Sabtu hari Minggu kan.
3: Yelah.
2: Jadi waktu tu lah segalanya bermula untuk mengakhiri zaman bujang.
3: Alhamdulillah.
2: Untuk diikat.
3: Betul.
2: Dan sebagainya lah.
3: Tapi kalau macam ni buat, boleh buat cake birthday juga.
2: Boleh.
3: Cuma saya agak Kak Sal tak minta lah, bukan-bukan. Sebab hari ni birthday dia. Kalau dia minta macam ni, satu RTM donate pun belum tentu dapat ni.
2: Banyak sangat ni.
3: Sebab kalau ada tengok dekat Facebook live ni, kek ni berat dia. Selalu kalau kita nak beli kan,
2: berapa
3: hadiah paling-paling pun setengah kilo.
2: Betul.
3: Ataupun sepotong.
2: Ya.
3: Yeah. Tapi pergi, ataupun 1 kg.
2: Ya.
3: Yeah. Besar sikit mungkin 2 kg, 3 kg.
2: Aha.
3: Paling-paling mungkin 5 kg.
2: Ya. Yeah.
3: Yang ini, kek kahwin dia seberat 500 kilogram.
2: Bayangkan.
3: Berat seekor gajah awak
2: 500
3: rasa.
2: 500 kilogram tau. Berat kek ni eh.
3: Sebab saya saja nak menjawab Iman dekat FB Live ni.
2: Okay.
3: Dia kata, "Dia Nazri, apa yang lainnya kek ni? Saya tengok biasa je." Dek, kek kahwin awak bayangkan 500 kilogram dek. Berat gajah dek. Berat gajah.
2: Bukan 500 gram dek.
3: Bukan dek.
2: 500 kilogram. Andik tengok dekorasi yang dia buat tu dek.
3: Oi. Ingat senang-senang ke dek? Dengan ada kuda dia, dengan ada chandelier dia, dengan ada taman-taman dia. Itu kek tu.
2: Nak buat tiang dek bukan senang. Tiang tu bukan buat pakai simen.
3: Bukan dek. Ini ceritanya, okay. Yang mana kek ni hasil rekaan pembuat kek dari Spanyol, iaitu Mark Suarez.
2: Okay.
3: Nak meraikan sebuah majlis perkahwinan lah. Dan karya ni sememangnya dianggap sangat luar biasa sebab kek ni adalah berat dia 500 kilogram.
2: Baik.
3: Ukuran dia 3.5 meter tinggi. 1.8 meter lebar. Sekaligus menyerupai bahan pameran muzium. Berbanding kek perkahwinan biasa.
2: Betul. Dan kek ini pula
3: bukan
2: boleh siap satu hari. Bukan boleh siap dalam masa 2-3 minit.
3: Tetapi
2: menghabiskan masa, kata Suarez ni, hampir sebulan setengah.
3: Allah.
2: Untuk merangka konsep sebelum mengambil masa 4 bulan lagi.
3: Ya Allah.
2: Bayangkanlah untuk membina kek tersebut. Nak merangka tak dek? Nak merangka, nak buat design tu atas kertas.
3: Ini bukan minta ChatGPT reka-reka hidup ni. Sebab setiap satu tu dia sangat teliti tau. Okey, lepas tu bayangkan, biasanya dia bekerja seorang diri untuk meniapkan kek. Tapi untuk projek khas ni, Suarez terpaksa dapatkan bantuan beberapa rakan pembuat kek yang pakar dan juga ahli keluarganya sebab skala yang sangat besar. Sebab proses nak lekatkan 33,000 kelopak bunga pada kek ni memerlukan usaha yang luar biasa.
2: Betul.
3: Jadi ahli keluarga, kawan-kawan dia semua tampil membantulah, bayangkan eh.
2: Okey. Dan ceritanya dengan nak meletakkan hampir 33,000 kelopak dan mewarnakan kek tersebut, secara keseluruhannya kira-kira 1,800 jam kerja diperuntukkan untuk menghasilkan kek luar biasa tersebut. Dan kek itu telah pun dipamerkan di Opera Grenier Paris, sempena majlis perkahwinan pasangan Arab Saudi, yang meminta identiti mereka itu dirahsiakan.
3: Pasangan Arab dah.
2: Arab dah.
3: Dahsyat lah
2: Suarez
3: ni selaku pembuat kek ni, dia katalah pasangan pengantin baru ni, dia memang nakkan kek yang tak kelihatan macam kek biasa. Dia nak memang ada monumen, dia nak bagi penghormatan dekat majlis dia dan juga lokasi gah yang jadi tempat tu berlangsung. Takkanlah lokasi dah gah, pasangan dah cantik, kaya. Tetamu-tetamu VVIP.
2: Betul.
3: Tiba-tiba datang kek, alah tiga tingkat biasa. Dia tak nak. Dia nak belagak sikit lah, show off sikit lah.
2: Dan Suarez kata hanya 0.1% daripada karya menajukan itu adalah kek sebenar. Manakala selebihnya diperbuat daripada pes gula dan coklat putih, untuk membentuk tangan. Yang dibentuk menggunakan tangan. Bayangkan.
3: Okey. Boleh tengok. Kalau yang belum berkahwin, mungkin boleh ambil idea lah. Saya yakin kalau Sony ada, dia akan cakap macam ni lah kek dia nanti.
2: Betul. Ha.
3: Lebih saya rasa.
2: Uish,
3: lebih okay, boleh komen lah. Kejap lagi kita baca komen dah.
2: Okey, ini dia lagu dia.
3: Kalau kahwin nanti.
2: Bukan. Chocolate cake.
3: Oh, kalau ini penyanyinya dah bau-bau juga ni nasi minyak ni. Dah bau-bau nasi minyak dah.
2: Dah dekat lah tu.
3: Dah pakai baju pengantin, dah jemput. Ada keris kan?
2: Ya, yeah, jemput-jemput lah kami.
3: Baik-baik, kekal bersama Tiga Suara.
2: Nasional.
3: Baik.

0: Saya teringin nak makan coklat cake lah
1: pula. Oh, kejap lagi lah. Kejap lagi kan kita nak sambut birthday kat
0: sana. Saya kau coklat cake ni memang saya kegemaran lah. Saya suka coklat cake.
1: Okay. Kalau yang sedang dengar ni, apa favourite cake anda? Boleh komen juga. Beritahu. Mungkin ada yang belum berkahwin, merancang nak berkahwin. Boleh bagi idea jugalah. Boleh ambil idea ni jugalah.
0: Betul.
1: Mana tahu boleh jadikan inspirasi kek bombong. Mana betul abang sayang saya.
0: Okay.
1: Saya nak kek besar macam ni.
0: Baik, Fizah Haji. Nak angkat kek tu, mun silap sikit, jatuh. Mun meraung tu nanti. Di tangga tu kek juga tu.
1: Okay, Marasa Salah dia tanya berapa lama lah nak habiskan kek sebesar ni. Dia tak semua tu kek kak.
0: Betul.
1: Dia 0.1% je kek.
0: Betul.
1: Asli. Selebihnya dia pakai ada icing dia. Adalah dia punya bancuhan-bancuhan dia. Jadi, untuk nak mengeraskan benda
0: betul.
1: Tu.
0: Sebab nak makan tu ada satu bahagian saja. Untuk pengganti tu potong.
1: Lebih tu kalau potong habis lah.
0: Habis tu. Betul. Tapi nak siapkannya makan berbulan-bulan lah.
1: Betul.
0: Nak rangka dia saja pun dah setengah bulan.
1: Okay. Alita Adnan harap kek tu habislah dimakan. Jangan membazir.
0: Sikit je dia.
1: Saya rasa ni kek tu dia macam ada dekat tengah tu. Ada orang kata apa, tempat letak kek tau.
0: Okay.
1: Yang tu yang kecil. Dekat dia macam kawasan istana. Macam ada gazebo kecil. Lepas tu dekat tengah tu ada kek betul.
0: Situ lah.
1: Itu yang kek yang akan dipotong. Selebihnya tu macam rangka kek.
0: Tapi
1: lah.
0: Tapi yang rangka-rangka semua yang besar tu, itu gula tau. Dia icing.
1: Betul.
0: Masih boleh dimakan.
1: Boleh
0: juga.
1: Dimakan juga. Sebab tapi, tu dia boleh buat berbulan-bulan.
0: Betul.
1: Cumanya selingan tak selingan nak makan benda manis banyak kan.
0: Baik. Komen lagi. Kita nak bersama dengan Anis Asma.
1: Okey, untuk tinjauan cuaca.
0: Baik.
1: Silakan
0: Anis.
2: Tinjauan cuaca.
3: Baik, hello, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Cerapan terkini menunjukkan hujan sedang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor. Namun keadaan ini jangka berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Hujan di Gua Musang, Kelantan dan beberapa daerah di Terengganu dijangka berangsur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Sementara itu, kawasan lain termasuk wilayah Sabah dan Sarawak dilaporkan berada dalam keadaan baik dan tiada hujan buat masa ini. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat berpotensi berlaku dan dijangka berlarutan sehingga lewat petang. Keadaan ini melibatkan negeri di Kedah, Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan, Selangor dan juga Johor. Bagi wilayah Sabah, ribut petir dijangka lebih tertumpu di bahagian pedalaman, Sandakan dan juga Tawau. Manakala Sarawak dijangka akan kekal kering sepanjang hari nanti. Sementara itu, berdasarkan data terkini daripada Jabatan Alam Sekitar, indeks pencemar udara IPU berada pada paras tidak sihat pada pagi ini di Shah Alam dan Klang di Ceras serta Shah Alam dan Klang di Selangor serta Ceras di Kuala Lumpur. Manakala di Sarawak, beberapa bahagian masih terjejas akibat jerebu yang melibatkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya yang berada di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti di luar, sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di luar bangunan serta minum air secukupnya. Untuk maklumat dan perkembangan cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi dan juga saluran media sosial rasmi kami. Sekian sahaja laporan cuaca dan kualiti udara pada pagi ini. Terima kasih dan kembali bersama Dia dan Nazri di National Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Bersama dengan Abang Bat dalam segmen cara kita di Nasional FM. Hari ini kita nak bercakap tentang networking ataupun membina jaringan. Sebab apa? Sebab ramai orang kata, Abang Bat, saya ni pemalu lah Abang Bat. Tapi saya tahu yang kita ni kalau nak berjaya, kita kena ada jaringan yang luas. Kita kena kenal ramai orang, bina hubungan yang baik dengan seramai yang mungkin, jumpa orang, tukar business card, sembang-sembang kan. Tapi itulah Abang Bat, saya pemalu. Kalau tak buat, tak boleh ke? Abang Bat sebenarnya akan senyum je. Sebab sebenarnya kita kena faham, networking bukanlah tentang kita mengumpulkan business card ataupun nombor telefon orang ataupun email. Networking adalah membina hubungan. Dan kalau kita tengok dari sudut business dan juga dari sudut psikologi sosial, dia menunjukkan bahawa networking yang efektif, dia dapat membuka lebih banyak peluang dan membantu pertumbuhan peribadi dan juga profesional. Kerjaya kita akan jadi lebih maju sebenarnya apabila kita kenal lebih ramai orang. Tapi itulah, macam mana kalau kita ni jenis yang malu? Betul? Meh, Abang Bat kongsikan dengan anda 3 prinsip dalam kita membina jaringan. Yang pertama, bila kita nak bernetworking ataupun nak membina hubungan ni, pegang ni betul-betul. Be interested, not interesting. Abang Bat ulang, be interested, not interesting. Apa maksud dia? Jadilah seseorang

0: maksudnya
1: kita buat jenis tu nanti dia akan sambung. Maksudnya kalau kita nak, dia akan jadi seronok untuk berbicara dan berbual dengan kita sebab kita be interested. Be interesting lah, kita cuba untuk bagi dia nampak kita ni istimewa, nak bagi dia minat dekat kita. Kita cerita pasal saya ni dulu, sekian-sekian pengalaman saya dulu, sekian-sekian saya ni ada, sekian-sekian. Yang tu be interesting, dan kita tak mau untuk kita bernetwork dengan orang be interested, not interesting. Faham? Baik, nombor dua adalah untuk kita membina jaringan kita yang seterusnya adalah, jangan lupa zaman sekarang ni bukan zaman kita berdepan dengan orang semata-mata. Kita juga berdepan dengan dunia maya. Jadi, manfaatkan media sosial untuk kita membina hubungan, untuk kita bernetworking. Contohnya, kita gunakan platform seperti Facebook, LinkedIn dan sebagainya untuk kita berhubung dan berkolaborasi dengan profesional-profesional yang lain. Sebab media sosial ni dia boleh jadi satu alat yang efektif, yang ampuh untuk kita kembangkan jaringan kita dan untuk mencari peluang yang baru sebenarnya. So jangan persia-siakan media sosial zaman sekarang, okay? Dan yang ketiga adalah kita juga kena kerap untuk hadiri acara ataupun seminar ataupun apa-apa saja event yang berkaitan. Kita datang ke event industri, ke seminar ataupun bengkel untuk kita bertemu dengan orang yang baru dan untuk kita memperluaskan jaringan kita, insya-Allah. Jadi jom kita panjangkan ukhuwah, kita bina jaringan, kita bina networking, insya-Allah berguna. Bukan sekadar untuk kita menerima, malah untuk kita memberi manfaat kepada orang lain. Apa? Jumpa lagi Abang Bat di National FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Di Nasional FM ni, kalau yang tengah dengar ni ada kenalan-kenalan ke, keluarga ke yang ada birthday, beritahu lah.
1: Betul. Boleh masuk, kita nanti akan bacakan dari semasa ke semasa.
0: Yeah, terima kasih Abdul Muiz di TikTok, Syarizal. Dia doakan semoga Bro Sonic cepat sembuh seperti sedekala, dah tak muntah-muntah lagi. Azri Zahari, dia kata tengah dengar ni dengan mak dia. Mak dia ajak pergi Mid Valley sekejap lagi.
1: Wah. Saya pun nak ke Mid Valley sekejap lagi. Nak pergi draw ASB.
0: Nak belikan hadiah kat Sal ke? Kenapa nak draw? Draw lebih sikit tau.
1: Yalah kan, maklum lah kan. Top up balik pakai di OT.
0: Gaji dah habis eh?
1: Dah habis dah.
0: Allah, nak tunggu 25?
1: Ya.
0: Lambat lagi.
1: Lambat lagi. Itulah rutinnya.
0: Faham. Okey, Sazali dia kata baru nak makan bihun goreng.
1: Alhamdulillah.
0: Lepas tu ada Daini sabun wangi pun ada. Kasih banyak eh.
1: Okey.
0: Okey, siapa lagi? Masih TDK Zona Cik Mas. Pun nak muncul chat dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
0: Tu dia.
1: Okey, lepas ni kita ada berita bersama dengan Amin Nur Azam eh.
0: Baik. Okey, lepas tu kita ada tetamu yang akan muncul lah. Itu nanti kita akan kongsikan lepas berita nanti.
1: Baik, jom.
0: Jom.
1: Inilah dia.
0: Nasional Pagi.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Okey.
1: Okey.
2: Ah, kejap. Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Yes.
0: Awak, oh, awak kan Azri?
1: Bel, bel. Beritahulah, bel.
0: Awak ni. Hai. Kalau belum, janganlah on mic dulu. Dengan tengah-tengah tak bercakap, tiba-tiba bercakap. Aduh, hai.
1: Ini semua bel lah.
0: Bel lah ni. Tiba-tiba bel lah.
1: Okey,
0: okey, okey. Apa pun, okay. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk terus kibar Jalur Gemilang. Apa kata Abang Bel tadi, eh? Kibar Jalur Gemilang anda. Semarakkan rasa cinta kita kepada negara, eh.
1: Okey. Dan untuk anda semua juga boleh bersama kami kerana hari ini istimewa sangat, okay. Di Konti Nasional FM, tetamu dapur sampai.
0: Alhamdulillah.
1: Kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Bersiaran kita nanti pada pukul 9.30 minit pagi.
0: Okey, tetamunya Dr. Syamsuddin bin Muhammad selaku Timbalan Pengarah Kluster Penyelidikan dan Penilaian, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan lah, dari Kementerian Pendidikan, nak bercakap tentang penyertaan Malaysia dalam PISA 2025.
1: Betul tu. Jadi anda boleh dengarkan nanti di Nasional FM, yang mana akan disiarkan secara langsung juga di Facebook dan juga di TikTok.
0: Yep.
1: 9.30 minit pagi. Dan hari ini juga cukup sibuk kami di Nasional FM, kerana sebab kita ada juga tetamu-tetamu yang lain ni.
0: Okey, kita ada menerusi Alpha 102, tetamunya iaitu Profesor Teknologis Dr. Madihah Muhammad Saudi, Ketua Penyelidik, iaitu dari Profesor Program Keselamatan dan Jaminan Maklumat Fakulti Sains dan Teknologi, USIM.
1: Okey.
0: Okey, yang kedua
1: Bersama dengan SAC Dr. Syazrin Azlin Ruslan, Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan Keselamatan dan Penerbitan IPSOM, hari ini akan memperkatakan memperkukuh ekosistem keselamatan berasaskan ilmu, penyelidikan dasar dan tindakan.
0: Okey, itu 10.30 minit pagi, selepas kita lah.
1: Okay.
0: Dan di jam yang seterusnya lagi, menerusi aspirasi, kita ada tajuknya Pemerkasaan Program Rawatan dan Pemulihan Secara Sukarela.
1: Baik, bersama dengan yang berbahagia Dato' Ruslin bin Juso, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.
0: 11.15 minit pagi, eh.
1: Menarik untuk kita katakan, eh.
0: Cantik, okey.
1: Okey.
0: Jom.
1: Baik, kita bersiap sedia. 9.30 minit pagi nanti, untuk kita bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa, Dr. Syamsuddin bin Muhammad.
0: Baik.
1: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
0: Inilah dia.
1: Nasional.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, untuk waktu ini dia.
4: Ya. Yeah.
3: Seperti mana yang kita katakan dari awal tadi.
4: Ya.
3: Yeah. Jadi kita istimewanya di konti kita, kita ada tamu ni.
4: Betul. Jadi kita nak mengalu-alukanlah ketibaan tetamu kita, Dr. Syamsuddin bin Muhammad selaku Timbalan Pengarah Kluster Penyelidikan dan Penilaian, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, nak bercakap tentang penyertaan Malaysia ni dalam PISA 2025. Wow. Jadi selamat datang, selamat pukul, selamat pagi, Doktor.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. MasyaAllah, MasyaAllah.
5: Saya Alhamdulillah dapat di hari Jumaat yang barakah ni.
3: Alhamdulillah.
5: Di National FM, sentiasa di hati.
3: Wow. Itu yang terbaik tu. Sebelum tu, Doktor, asal mana, Doktor?
5: Saya asal Melaka.
3: Oh, Melaka. Jadi alhamdulillah kita dapat sampai di sini bersama dengan awak, pengiring yang ada tiga orang tu.
5: Ya, tidak saya dengar-dengar aja dia, Yazdi, Sony kan.
4: Sorry tak sihat, Doktor.
3: Betul.
5: Ya, hari ini dapat bertemu muka, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Kami pun berbesar hati. Doktor Sudi juga berkongsi tentang sesuatu yang menarik yang mungkin kita boleh sebar luaskan lagi ilmu-ilmulah kepada pendengar kita, khususnya tentang PISA 2025 ni, ataupun kita sebut sebagai Program for International Student Assessment. Jadi untuk pembukaan ni, Doktor, kita nak bagi tahulah mukadimahnya. Ramai yang tahu tentang PISA, atau mungkin ada pendengar-pendengar kita yang baru pertama kali dengar dan anggap PISA ni sebagai peperiksaan di peringkat antarabangsa atau pertandingan yang menentukan negara mana yang terbaik sebab melibatkan lebih daripada 90 buah negara. Yeah. Tapi kita nak tahu betul ataupun tidak tanggapan itu dan apa itu PISA sebenarnya.
3: Okey.
5: Okey. Pertama sekali saya sebut bahawa Malaysia ni kita menyertai kajian ataupun penyertaan kita dalam pentaksiran ni bukan sahaja PISA tapi TIMSS, di TIMSS dan juga CPRM. Okay. Tapi PISA ni salah satu penyertaan kita pentaksiran peringkat antarabangsa. Bukan peperiksaan sebenarnya macam SPM.
4: Okay.
5: Ya, bukan sebab PISA ni macam dia sebut tadi singkatan kepada Program for International Student Assessment. Okay. Dan pentaksiran ini dilaksanakan, dianjurkan oleh OECD ataupun Organisation for Economic Cooperation and Development, okay, yang berpusat di Paris, untuk murid-murid kita yang berumur 15 tahun.
4: Okay. Ya.
5: Dan tujuannya pentaksiran ini, kita nak lihat sejauh mana murid kita ini boleh menggunakan apa yang dipelajari di sekolah lah, dalam sains, matematik dan bacaan, untuk dia menghadapi kehidupan sebenar di luar.
4: Okay. Kira macam pengenalan lah.
3: Alright.
5: Selain pada itu, sebenarnya untuk PISA ni murid tidak menerima sijil, grade atau keputusan individu. PISA ni kita juga tidak, untuk kita bukan nak tentukan kedudukan seorang murid, guru dan sekolah. Secara orang kata ringkasnya, semudahnya PISA ni kita nak ukur, nak lihat satu cara sejauh mana sistem pendidikan kita berjaya menyediakan murid kita dengan pengetahuan dan juga kemahiran. Biasa kita sebut kemahiran kebat kan, kemahiran berfikir aras tinggi. Sebelum ni KBKK dan juga penyelesaian masalah, problem solving. Itu melibatkan pemikiran anak-anak kita lah.
3: Betul.
5: Jadi untuk menghadapi masa hadapan mereka nanti, insyaAllah.
4: Maknanya pelajar umur 15 tahun saja melibatkan
5: ni lah. Seluruh dunia lah, 15 tahun dunia yang mengambil turut serta dalam kisah ni.
3: Kalau tak ada, kita macam doktor kata tadi bahawa tak ada siapa yang apa gagal ataupun tidak tahu apa-apa dulu sekedar sebagainya. Jadi kenapa kita Malaysia ni nak start, apa punca, apa sebab dia tu?
5: Itulah. Kita ni untuk Malaysia menyertai PISA ni, okay. Kita nak faham kedudukan dan keupayaan murid kita dalam konteks pendidikan antarabangsa. Sebab PISA ni melibatkan bukan negara-negara maju, OECD. Jadi kita nak lihat macam mana murid kita, keupayaan murid kita yang tadi saya sebutkan, berfikir aras tinggi, menyelesaikan masalah, problem solving. Jadi yang lebih penting sekali lagi, PISA ni membantu kita nak kena pasti kekuatan kita, cabaran kita dan aspek yang mungkin yang perlu kita beri perhatian untuk kita tambah baik lagi sistem pendidikan negara kita. Jadi PISA selain pada itu memberi maklumat tentang faktor yang menyebabkan hubung kait dengan pembelajaran murid. Antaranya termasuklah pendidikan sekolah, sokongan terhadap guru dan keluarga, latar belakang sosioekonomi, kesejahteraan serta penggunaan teknologi. Jadi maklumat ini semua sebenarnya akan digunakan sebagai satu sumber data dan bukti untuk bantu KPM untuk merancang penambahbaikan sistem pendidikan kita lah supaya lebih berfokus.
4: Kalau ikutkan ni lah, kalau sistem pendidikan di peringkat tempatan, di peringkat dalaman negara kita ni, kita dah ada peperiksaan-peperiksaan yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi bila melibatkan peringkat international, inilah antara salah satu platform ni untuk menguji lah kan adik-adik kita ni untuk nak bukan sekadar uji hafalan, tapi menjadikan mereka ni dari segi pemikiran kritis mereka, kreatif mereka, penyelesaian masalah mereka. PISA ni lah salah satu platformnya. Jadi kita nak tahu juga macam mana sesebuah sekolah, macam mana murid-murid dipilih. Adakah pihak KPM ni hanya pilih sekolah atau murid yang cemerlang saja, atau sebenarnya semua murid yang berumur 15 tahun ni ada peluangnya sama rata?
5: Itu sedap dengar tu. Ada peluang sama rata lah sebenarnya. Tapi sebenarnya pemilihan ni bukan kita yang tentukan. Kalau kita nak pilih murid cemerlang je, kan? Tidak. Kita nak orang kata tidak ada unsur bias antara sebelah. Jadi yang sekolah dan murid ni dipilih tidak orang kata dipilih berdasarkan reputasi atau pencapaian sebuah sekolah. Jadi pilihan ni sebenarnya macam kajian ni ataupun pentaksiran ni dilaksanakan secara persempilan berstrata. Maksudnya semua sekolah berpeluang untuk dipilih. Yang dipilih ni pun ditetapkan di peringkat antarabangsa. Macam saya sebutlah, kita tak pilih sendiri. Kalau kita pilih yang bagus.
4: Betul.
5: Jadi pihak OECD yang memilih murid-murid kita ni. Dan proses ini sebenarnya mengambil kira pemilihan ini mengambil kira pelbagai yang sistem pendidikan di Malaysia ni. Termasuknya ada pemilihan dari segi lokasi, jenis sekolah dan kategori institusi lah. Jadi selepas sekolah dikenal pasti, murid yang memenuhi kriteria umur 15 tahun tadi akan dipilih secara rawak. Oleh itu sebenarnya sekolah, macam saya sebut, tidak boleh memilih murid yang cemerlang dia menyertai PISA. Setiap murid yang terpilih pula sangat penting. Mereka bukan sekadar mewakili diri sendiri,
4: betul,
5: tapi yang penting mewakili murid lain mempunyai latar belakang yang hampir samalah. Oleh itu sebenarnya kehadiran murid-murid kita ni dalam PISA sungguh penting, dan kesungguhan murid yang terpilih ni juga sangat penting lah.
4: Sebab dia kena galas satu tanggungjawab untuk memberikan kepercayaan kepada negara-negara luar dari segi sistem pendidikan negara kita sendiri kan.
3: Kalau macam doktor kata pemilihan murid tu, satu sekolah satu murid ke macam mana?
5: Oh, dia bukan satu murid.
3: Okey.
5: Nah, kita satu, kalau PISA ni dia berdasarkan dalam 53 lebih kurang 53.
3: Oh, satu Malaysia.
5: No, satu sekolah. Satu sekolah.
3: Okey. Oh, begitu.
5: Tapi adalah kriteria-kriteria yang saya sebut tadi, pemilihan itu kan.
3: Alright.
4: Dan bila Malaysia ambil bahagian ni, sebenarnya membolehkan prestasi pelajar Malaysia ni turut dinilai di peringkat sistem pendidikan negara-negara lain yang maju juga kan.
3: Okey, bagi pusingan PISA 2025 pula, mungkin sedikit boleh kongsikan perkara utama yang diberikan tumpuan lah.
5: PISA 2025 yang sebenarnya ada tumpuan kita kepada sains
3: sains.
5: Okay. Dia ada tiga tu. Satu tiga bacaan.
3: Baik.
5: Satu matematik, satu sains. Tumpuan pada sains. Okay. Tapi bacaan dan matematik juga di ukurlah, dinilai lah, ditaksir juga.
4: Maknanya sains domain utamalah.
5: Domain utama.
3: Okey. Baik.
4: Kalau tengok juga macam mana kementerian memastikan PISA ni dilaksanakan secara adil dan juga ikut piawaian yang sama macam bagaimana negara itu, lain bagi sekolah dan juga pelajar yang terpilih ni, doktor.
5: Ya. Sebenarnya semua negara yang menyertai PISA ni perlu mematuhi piawaian lah.
3: Okay.
5: Standard antarabangsa lah. Yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi soalan sebenarnya mula-mula sekali diterjemah, disesuaikan mengikut peringkat melalui pelbagai peringkat lah. Ada semakan dan yang penting disahkan oleh subject matter expert lah, yang pakar. Lepas tu kita laksanakan kajian rintis untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan soalan-soalan itu. Lepas tu kita ada sistem teknologi menggunakan komputer dan talian internet, dan juga ada orang kata prosedur sebelum kajian utama kita laksanakan. Jadi petugas pentaksiran juga diberi perlu kita beri latihan dan mengikut arahan yang standard lah. Selepas itu respon murid, terbuka murid juga. Murid dalam tu ada dalam apa PISA tu ada kita tanya respon murid lah. Maklum balas murid yang terbuka, jadi perlu dinilai oleh pengikut yang terlatih berdasarkan panduan pengikutan pada peringkat antarabangsa. Jadi pelaksanaan PISA ni sebenarnya dikawal melalui prosedur yang standard. Latihan petugas, pemantauan pentadbiran dan proses pengikutan yang seragam bagi memastikan data yang diperolehi itu sah, boleh dipercayai dan boleh digunakan untuk perbandingan peringkat antarabangsa.
4: Makna kata mudahlah bagi saya. Kalau ikut saya faham ni, PISA ni bukan sekadar peperiksaan untuk menentukan lulus atau gagalnya seorang pelajar. Dia lebih kepada macam check up sistem pendidikan sesebuah negara.
3: Betul.
5: Memang saya sebut tadilah. Kita bila kita masuk ni kita boleh lihat kita berada di mana.
3: Betul.
5: Dan yang penting sekali kita kena update. Curriculum kita.
3: Betul.
5: Content mesti ikut peringkat antarabangsa lah.
4: Betul.
5: Kita orang kata tak boleh shock sendiri.
4: Tak boleh ketinggalan juga kan.
5: Jadi dia penting sebab kita kena nak sediakan murid-murid kita ni untuk masa hadapan.
4: Betul.
5: Macam saya di rumah katalah kan. Nak kita mesti orang kata mengajar anak kita mengikut peradaan zaman.
3: Betul.
5: Peradaan zamannya. Jadi ini salah satu platform untuk kita orang kata laksanakan proses macam tu.
4: Betul. Sangat baik, sangat bagus jumlah untuk adik-adik kita lah. Jadi kalau ada ibu ayah yang tengah dengar yang ada umur anak umur 15 tahun, bolehlah cuba. Katanya 3 tahun sekali tau pelaksanaan PISA ni.
5: 4 tahun sekali.
4: 4 tahun sekali. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kejap lagi ada lagi lah beberapa persoalan yang kita nak rungkaikan tentang PISA 2025.
3: Okey, dengarkan lagu ini dahulu. Hakim Rusli.
4: Baik, inilah
3: Mimpi
4: dia.
3: Nasional
4: Pagi.

0: Okey.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan Tiga Suara. Pagi ni kita ada tetamu nak bercakap tentang penyertaan Malaysia dalam PISA 2025 ataupun kita sebut sebagai Program for International Student Assessment, bersama dengan Dr. Syamsuddin bin Muhammad selaku Timbalan Pengarah Kluster Penyelidikan dan Penilaian dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan. Baik Doktor, tadi kita dah tahu dah apa itu PISA, siapa yang terlibat, adik-adik kita umur 15 tahun dan sebagainya. Kita nak tahu jugalah dari segi latihan ataupun persediaan adik-adik kita yang terpilih ataupun sekolah yang terpilih itu, ada tak persiapan yang perlu macam dilakukan mana? Latihan-latihan tertentu atau pendedahan-pendedahan tertentu, Doktor?
2: Ya, ada. Kita mendedahkan murid-murid kita ni dengan apa kita panggil PKL lah, ataupun pentaksiran kompetensi digital.
0: Baik.
2: Yang ni kita semua sekolah ada terlibat. Jadi murid-murid kita ni kita orang kata dedahkan dengan cara-cara orang kata soalan-soalan yang tahap tinggi lah, kebat. Jadi ada kita laksanakan di sekolah lah.
0: Okey. Mungkin sikit tuan, mungkin boleh jelaskan sedikit lah lebih lanjut lagi mengenai perkara utama tu tuan, untuk PISA ni.
2: Tadi saya sebut juga kan, saya kata tadi PISA ni untuk apa, tahun 2025. Baik. Kita fokus kita domain sains. Jadi sebenarnya pentaksiran domain sains ni untuk uji kepuasan murid kita, bukan saja faham tapi menggunakan pengetahuan sains untuk menerangkan sesuatu fenomena lah. Dan juga ada nilai berneroka, menyiasat dan membuat keputusan berdasarkan maklumat-maklumat saintifik, matematik dan bacaan juga, walaupun bukan fokus utama tapi turut dinilai dah dalam PISA 2025. Dan satu lagi yang penting, PISA 2025 ni melibatkan bidang inovatif yang baru yang dikenali sebagai pembelajaran dalam dunia digital, atau learning in the digital world. Learning in the digital world. Ya, bidang ini sebenarnya yang baru ini, dia melihat keupayaan murid kita menggunakan sumber dan persekitaran digital serta amalan komputer komputasional. Nak sebut pun terbelit lidah. Komputasional kan, untuk menyelesaikan masalah dan juga membina pengetahuan. Jadi sebenarnya hal ini penting supaya murid kita hari ini bukan saja perlu tahu tentang teknologi, tetapi yang penting perlu dapat gunakan teknologi itu dengan bijak, kreatif dan bermakna.
1: Dan kalau kita lihat, PISA ni boleh dianggap satu sistem pendidikan yang penting lah, sebab dia melibatkan sistem pendidikan negara kita dan juga di pentas dunia, bukan saja di dalam, di dalaman lah, pihak dalaman. Jadi kalau kita nak kata dengan dasar kerajaan, dasar yang dibawa, dasar sistem pendidikan negara kita yang dibawa oleh PMX sendiri, adakah doktor melihat ini sesuatu platform yang sangat bagus untuk dilanjutkan dan kita teruskan lagi pada masa akan datang, 4 tahun sekali?
2: Bagi saya memang penting kita teruskan, sebab pertama macam saya sebut tadi, kita nak update sistem kita berbanding dengan peringkat antarabangsa, dengan negara-negara maju. Itu yang penting. Dan ni PISA ni juga sebenarnya dia selari lah dengan visi kita untuk melahirkan visi KPM sendiri.
0: Baik.
2: Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Okay, dan misi kita nak melestarikan sistem pendidikan lah. Sistem pendidikan yang bermutu untuk membangunkan potensi murid bagi memenuhi aspirasi negara kita. Dan ini sebenarnya juga, kalau kita tahu, kita dah lancarkan RPM pada dalam Januari tahun ini.
0: Baik.
2: Ia juga selari, kalau kita lihat, kita ada 7 strategik RPM 2026 hingga 2035. Yang 2 trust itu, trust yang pertama, kita nak pastikan sistem pendidikan kita inklusif, dinamik dan relevan. Dan yang kedua, kita nak mengoptimumkan potensi murid kita melalui pembelajaran bermakna. Terms pembelajaran bermakna itu penting. Meaningful learning itu yang penting. Jadi memang kita perlu saya yakin kita akan teruskanlah penyertaan kita dalam PISA ini. Kan? Bila sebut pasal pembelajaran bermakna ni,
0: okay,
2: saya sebenarnya teringat dulu pengalaman saya buat master di UM.
0: Baik.
2: Lama dah saya buat master tahun 2003 dulu. Profesor, ada seorang profesor saya menjemput seorang profesor dari Jepun.
0: Baik. Okay.
2: Hanya nak profesor tu nak sampaikan satu konsep saja. There are many ways to get the answers. Macam-macam cara nak dapat jawapan. Itu penting. Maksudnya murid kita ni bukan fikir satu je. Mesti pemikiran
0: pelbagai,
2: bercambah. Mesti orang kata, contoh saya bagi kan, dalam aritmetik yang mudah. 5 tambah 5
0: 10.
2: Tapi bukan 5 tambah 5 je dapat 10.
0: Betul.
2: Murid kita kena difikirkan juga penyelesaian masalah tu dengan cara lain. 2 tambah 8 pun 10.
1: 6 tambah 4.
2: Satu lagi, 20 bagi 2 pun
0: 10.
2: Jadi itu walaupun nampak simple, tapi saya ingat bermakna lah.
1: Betul.
2: Profesor dari Jepun di bawah hanya nak terangkan perkara itu.

0: boleh menunjukkan jurang pencapaian kelompok pelajar.
1: Yeah, kita boleh tambah baik lagi mana gap dia atau jurang yang kita perlu rasa fokus kan. Kita tahu melalui data dan juga maklumat yang kita ada, kita boleh fokus lah.
0: Betul.
1: Mana-mana kelemahan yang cabaran yang masih ada, kita perlu tingkatkan.
0: Antara negara-negara yang terlibat 90 tu, apa tu doktor? Negara mana?
1: Oh, 90 nak sebut banyak. Tapi antara negara yang maju lah. OECD ni negara maju. Contohnya ni England, Jepun, Perancis, negara-negara di Eropah, selain itu di negara-negara Asia lah.
2: Jadi maknanya kalau Malaysia sertai dan PISA ni tergolong dalam sistem pendidikan kita, juga dalam kalangan negara-negara
1: dalam maju. Kalangan
0: dan PISA ni pun dah selesai, kita tengah tunggu keputusan. Bila agaknya keputusannya, doktor? Berdebar ni
1: rasanya. Oh, itulah.
2: Bukan pelajar-pelajar je, rasanya pihak doktor pun berdebar ni.
1: InsyaAllah keputusan PISA 2025 akan diumumkan oleh OECD pada 8 September nanti tahun ini, jam 3.30 petang waktu Malaysia lah. Jadi pada masa yang sama, kita di KPM akan membuat pengumuman pada peringkat kebangsaan. Mesej utama kita ialah PISA ni, macam saya sebut tadi, bukan setakat skor kedudukan atau perbandingan antara negara. Yang penting sekali, ini PISA dia satu platform, instrumen yang bantu kita untuk memahami sejauh mana sistem pendidikan kita berjaya menyediakan murid untuk menghadapi cabaran kehidupan dan cabaran masa depan lah. Jadi orang kata bagi KPM, perkara yang paling penting, kita bukan nak lihat sekadar keputusan yang tercapai. Yang lebih utama, bagaimana dapatan ini nanti dapat kita gunakan bagi menambah baik lagi pembelajaran murid, yang kita sebut tadi, pembelajaran yang bermakna, dan seluruhnya dapat memperkukuhkan lagi sistem pendidikan negara kita. Dan matlamat akhirnya ialah kita nak pastikan setiap anak Malaysia ini, tanpa kira latar belakang, lokasi di mana, luar bandar, pedalaman, mempunyai peluang yang adil untuk belajar, berkembang, mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jadi inilah kita melihat PISA sebagai satu sumber yang saya sebut tadi, bukti untuk membantu memahami kedudukan semasa dan penambahbaikan yang kita laksanakan bersama-sama. Sebenarnya ini sebenarnya dia dalam RPM juga kita menekankan juga murid yang kita nak lahirkan nanti ada lima ciri utama, lima berpanggil. Berilmu lah, paling penting lah, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan, berkeyakinan. Tapi yang paling penting, paling penting sekali lah, beradab.
0: Baik, kita dah sampai ke penghujungnya. Kita doakanlah semoga PISA ni bukan tentang siapa nombor satu ataupun menentukan ranking negara, tetapi dalam masa yang sama tujuannya untuk kita kena pasti kekuatan, kelemahan dan juga jurang dalam pendidikan kita, supaya adik-adik kita yang akan dilahirkan nanti akan jadi pelapis, pewaris kepimpinan negara kita yang tercinta. InsyaAllah. Kita dah sampai ke penghujungnya ni.
2: Dah sampai ke penghujung.
0: Sebab pukul 10 kita ada berita. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syamsuddin bin Muhammad selaku Timbalan Pengarah Kluster Penyelidikan dan Penilaian Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan untuk penyertaan Malaysia dalam PISA. Jadi semoga maju jaya.
1: Terima kasih juga menjemput saya ke sini, wakil KPM.
0: InsyaAllah. Ada sekali kita jumpa lagi, Dr. Terima kasih juga kepada pengiringnya. Namanya siapa tu? Puan Shima. Terima kasih Puan Shima.
2: Terima kasih doktor.
0: Terima kasih semua. Saya Diana Wan. Terima kasih pada Nabi Aizad Azam.
2: Dan juga saya Nazri.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kibarkan jalur gemilang anda.
2: Anak merdeka.
0: Cantik. Inilah merdeka. Dia.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah berkenaan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikedahkan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia jenis sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Hari Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebelum tu terima kasih rakan Sugas Nazri dan juga dia dua suara 4 jam sebelum ni bersama dengan saya Sazlan pula 3 jam untuk waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari dan sudah semestinya ada pelbagai perkongsian yang akan dibawakan pada pagi ini. Sebentar lagi pukul 10.30 minit pagi, perbincangan berkenaan memperkukuh ekosistem keselamatan berasaskan ilmu penyelidikan dasar dan juga tindakan bersama dengan tetamu-tetamu, bukan seorang lah kalau kata tetamu-tetamu tu, bersama dengan SSC Dr. Syazrin Azlin Roslan yang merupakan Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan Keselamatan dan Penerbitan Ipsum, dan juga Profesor Teknologis Dr. Madiha Muhammad Saudi, Ketua Penyelidik Profesor Program Keselamatan dan Jaminan Maklumat Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Semuanya selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
3: Kini tiba masanya Zone

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Thank you everybody. Listening to Sukan FM.

0: Nasional Aspirasi bersama dengan saya Sazlan, dan waktu ini 10.30 minit pagi, perbincangan kita berkenaan dengan memperkukuh ekosistem keselamatan berasaskan ilmu penyelidikan dasar dan tindakan. Tetamu-tetamu saya. Okey, terima kasih banyak-banyak bersama dengan SSC Dr. Syazrin Azlin Roslan yang merupakan Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan Keselamatan dan Penerbitan Ipsum, manakala seorang lagi Profesor Teknologis Dr. Madiha Muhammad Saudi yang merupakan Ketua Penyelidik Profesor Program Keselamatan dan Jaminan Maklumat Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia. USIM bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saksikan juga siaran secara langsung ini menerusi FB Live Ketercariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih pemimpin bertugas Nur Hafizah Ahmad Bastaman, kakak ungu yang turut bersama-sama bertugas pada pagi ini. Saya mulakan dengan Dr. Syaz lebih dahulu. Mungkin kita boleh jelaskan untuk pandangan awal ni, Dr. Syaz, berkenaan dengan Ipsum dan juga peranan strategiknya dalam ekosistem keselamatan negara. Silakan.
1: Okey, terima kasih Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi terima kasih National FM Is kerana sudi menjemput kami pada pagi ini. Jadi seperti yang telah diperkenalkan tadi, saya Senior Assistant Commissioner lah Dr. Syazrin Azlin binti Ruslan, selaku Timbalan Ketua Eksekutif Institut Keselamatan Awam Malaysia ataupun nama ringkasnya IPSO. Itu adalah singkatan daripada Institute of Public Security of Malaysia. Jadi apabila kita bercakap mengenai keselamatan negara ni, kebanyakan masyarakat akan membayangkan anggota penguatkuasaan di lapangan seperti polis, tentera, bomba, immigration dan agensi keselamatan yang lain, ya.
0: Sebab nampak depan mata.
1: Itu memang benar. Sebab mereka memang betul merupakan barisan hadapan yang bertanggungjawablah menjaga keamanan negara. Tetapi di sebaliklah setiap polisi dasar yang dilaksanakan tu, ada satu lagi komponen yang tak kurang penting di belakang tabir. Itulah penyelidikan strategi. Di situlah peranan Ipsum. Jadi sedikit saja, Ipsum ni adalah merupakan institusi penyelidikan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berfungsi lah sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang keselamatan dan ketenteraman awam. Sebaris dengan kita ni sebenarnya ada lagi 10 jabatan dan agensi utama di bawah Kementerian Dalam Negeri, termasuklah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Pendaftaran, RELA, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia dan juga Eskom. Jadi Ipsum telah ditubuhkan pada tahun 2015 oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, iaitu Timbalan Perdana Menteri Malaysia kita lah sekarang. Dan tanggungjawab utama Ipsum pastinya lah sebagai jabatan ilmu dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti bagi menyokong pembangunan dasar, strategi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman awam dalam negeri, selain turut terlibatlah dalam perdebatan dan juga penganjuran seminar.
0: Okey, faham. Jadi dah lebih sedekat ataupun lebih 10 tahun dah sebenarnya penubuhannya. Dr. Syaz, apakah pencapaian utama Ipsum dalam memperkukuh penyelidikan keselamatan negara, dan mungkin semestinya doktor nak kongsikan contoh bagaimana hasil penyelidikan tersebut diterjemahkan kepada instrumen yang memberi manfaat kepada negara?
1: Betul. Sepanjang 13 tahun penubuhan ni, Ipsum telah berkembanglah menjadi sebuah institusi penyelidikan strategik yang menyokong Kementerian Dalam Negeri dalam pelbagai bidang berkaitan keselamatan ketenteraman awam.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sehingga kini sebenarnya Ipsum telah berjaya menghasilkan 49 penyelidikan strategik. Yang ini sebenarnya most of it sebenarnya adalah hasil daripada kolaborasi dengan universiti awam.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga Ipsum telah berjaya menerbitkan 19 jurnal ilmiah yang menghimpunkan lebih daripada 100 artikel penyelidikan, serta telah menerbitkan 12 buah buku bersifat ilmiah dan ataupun bacaan umum lah yang melibatkan isu-isu keselamatan dalam konteks Kementerian Dalam Negeri. Jadi seperti soalan tadi, kajian ini sebenarnya meliputi pelbagai dimensi keselamatan negara lah. Keselamatan komuniti, sempadan, jenayah, cyber, pendatang tanpa izin, ekstremis, dadah, awam dan juga pelbagai lagi isu keselamatan yang kalau kata perasan sekarang ni, kita evolution dia memang sangat laju dan sangat pantas.
0: Sangat cepat.
1: Okay. Jadi Ipsum sehingga kini telah berjaya membangunkan dua indeks keselamatan yang utamalah. Yang pertama, Indeks Keselamatan dan Ketenteraman Awam IKKA. Ini adalah hasil daripada kolaborasi bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan juga satu lagi, Indeks Keselamatan Sempadan Negara. Yang ini adalah indeks satu kajian yang kita laksanakan bersama dengan Universiti Teknologi Marah, UITM. Jadi melalui pendekatan indeks ni, kenapa penting indeks ni? Is.
0: Kenapa?
1: Sebab kalau kata kita tengok sebenarnya, setiap agensi ni mempunyai peranan masing-masing.
0: Benar.
1: Tetapi datanya ada berada di agensi tersebut sahaja. Okey, jadi bila kita ada satu indeks ini, indeks ini berperanan untuk menjadi pengukuran strategi. Di mana seperti contoh macam indeks keselamatan sempadan negara, kita mempunyai 58 indikator yang menggabungkan data daripada 32 agensi. Jadi kita dapat melihat ekosistem keselamatan negara daripada aspek sempadan ini, bukan hanya melihat kepada penguatkuasaan.
0: Benar.
1: Kita akan melihat juga daripada konteks biodiversity, pemalakan haram, wildlife protection. Jadi keseluruhan. Jadi ini menggambarkan keseluruhan fenomena ekosistem keselamatan sempadan negara. Jadi itulah kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Ipsum ini. Dia tidak hanya terberhenti setakat hanya menghasilkan satu laporan.
0: Betul.
1: Okey, dia perlulah diterjemahkan dalam bentuk indeks, pelan tindakan, dasar dan juga polisi, supaya dia akan lebih berkembang.
0: Benar.
1: Itu sebesikit is.
0: Kita dah nampak gambaran yang lebih meluas berkenaan dengan Ipsum ni, bersama dengan doktor. Kita bersama dengan Profesor Dr. Madiha pula, yang mana universiti seperti USIM ni sebenarnya bagaimana boleh bergerak daripada sekadar menjadi research contractor kepada strategic knowledge partner pada KDN pula. Kenapa? Okay. Prof.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Is penerbit menjemput kami hadir pada hari ini.
0: Sama-sama.
2: Kalau berkata tentang peranan USIM, kita bercakap tentang bagaimana sebuah institusi akademik membantu. Kita ada Ipsum ya, KDN macam diterangkan oleh Dr. Syaz, yang mempunyai peranan yang tersendiri. Dari segi, kalau ketidak, dari segi operasionalnya, kepakarannya berada di peringkat Ipsum dan agensi-agensi yang beroperasi sepenuhnya.
0: Betul.
2: Namun ada satu yang kita kena ambil perhatian adalah berkaitan dari segi kekuatan dalam ilmu teori analisis data. So itu adalah kekuatan USIM. Kalau macam Is pernah dengar pasal jenayah cyber?
0: Pernah.
2: Contoh yang selalu kita dengar,
0: scam.
2: Yes, scam kan, antara yang common issues lah yang berlaku at Malaysia pada masa sekarang.
0: Betul.
2: Jadi salah satu projek bagi orang kata menyahut cabaran semasa kita dengar pensioners ya, golongan emas, golongan muda pun turut tertipu dengan scam. Ada macam-macam scam. Paling Is suka mana?
0: Saya selalu yang dapat selalu panggilan dengar. Itulah.
2: Telefon ya.
0: Panggilan telefon.
2: Phone scam, love scam, percintaan. Kita kadang-kadang kita ni terbuai dengan tipu daya. So at the moment kita panggil satu term, kita panggil cyber enable crime. Bermaksud jenayah-jenayah konvensional dibantu oleh internet. Salah satu lagi contoh, kita dengar banyak kes recently pasal berkaitan dengan penjualan illegal item, senjata, dadah secara online.
0: Betul.
2: Jadi sehubungan dengan isu-isu ini, kita telah membangunkan kajian yang ada impact praktikalnya kepada komuniti. So kalau pada dahulu memang universiti kita cakap is more on the fundamental base, theoretical base, orang kata menghasilkan gajah putih. So that is not relevant anymore. Yes, fundamental is important, tetapi implikasi, contohnya kita telah tubuhkan, kita selesai ya Dr. Syaz kan, kajian penubuhan menangani ancaman jenayah cyber negara. So that one is a very comprehensive, mengambil kira bukan sahaja eksploitasi teknologi kepada public, kepada masyarakat berkaitan jenayah cyber.
0: Okay.
2: Kita mengambil kira juga berkaitan dengan people, manusia.
0: Betul.
2: Sebab exploit yang paling utama kalau kita tengok sekarang is technology. You can learn, technology evolve, but human part, bukan saja di Malaysia, di negara maju, bila kita melihat ya pemimpin-pemimpin berbicara, tokoh-tokoh keselamatan cyber, one of the fundamental element kembali kepada manusia.
0: Benar.
2: So itulah di mana peranan, sebagai contoh USIM, kita telah melaksanakan kajian ini, mengambil komprehensif, mengambil kira bukan sahaja dari aspek people, proses, dari segi perundangan dan sebagainya. Kita tahu mandat perlu jelas berkaitan dengan jenayah cyber, dan of course technology, we need to know the technology. So itu beautifulnya di mana kedudukan universiti mengaplikasikan ilmu-ilmu fundamental kepada lebih praktikal. Kalau lepas ni Is kena kan, kita nak uzubillah, okay? Kita tak mula kena kan, sanak saudara semua, at least kita ada ambassador, okay? Duta. Kita maklumkan kepada mungkin anak-anak, cucu-cucu, kata okay, besok kalau Tok dengar orang telefon, minta duit, minta nombor IC, Tok jangan percaya, Tok tanya balik.
0: Dah tahu cara.
2: So one thing I learn ni, saya belajar adalah kita kena belajar juga dengan Gen Z ni. Dia suka bertanya.
0: Betul.
2: Jadi bertanya ni, kalau dulu orang marah kan bila tanya angkat tangan dalam kelas kalau banyak sangat kan, melambatkan pelajaran. Tapi it's a good way,
0: yeah,
2: how we how account kita menangani we preventing jenayah cyber.
0: Betul.
2: So that's the thing yang saya maklumkan kepada semua pendidikan di USIM dan juga universiti lain. Kita sekarang lebih practical, memberi contribution kepada society, ummah. So that's the most important part, yang persepsi masyarakat yang ingat kita terlalu semata-mata penyebit.
0: Betul.
2: No, with the help of Ipsum, okay, dengan kerjasama Ipsum, thank you so much Ipsum, banyak peluang diberikan. Kita belajar dari segi operasi, kita translate kan macam saya cakap tadi, kekuatan Ipsum dari segi operasi, okay, the KDN dan sebagainya.
0: Betul.
2: Kekuatan universiti USIM dari segi analisis datanya, metodologinya, dan menghampiri masyarakat. Definitely we give back to Ipsum.
0: Betul.
2: But we provide the way how it should work.
0: Ipsum ni lapangan, USIM berada di belakangnya. Nampak saling bantu-membantu. Baik. Lanskap keselamatan Dr. Syaz yang semakin kompleks sudah semestinya, bagaimana kita nak tahu Ipsum membantu KDN dan juga agensi keselamatan bergerak daripada pendekatan yang bersikap ataupun bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, dan juga kena ada bukti berdasarkan fakta.
1: Betul tu, very interesting ya. Ya, pada pandangan saya betul apa yang Prof Madi cakap tadi. Ipsum ni dia sebenarnya dia tengah-tengah, dia jadi jambatan ilmu lah.
0: Benar.
1: Okey, yang menghubungkan antara policy maker dengan akademik dan juga agensi penguatkuasaan.
0: Benar.
1: Jadi kita berada di tengah-tengah.
0: Yeah.
1: Memang betul, pendekatan reaktif kepada pendekatan proaktif ni sebenarnya merupakan perubahan yang paling penting lah dalam pengurusan keselamatan masa kini ya. Jadi pendekatan tradisional dulu kita selalu bertanya apa yang telah berlaku. Iaitu apa yang telah berlaku, berapa banyak kes berlaku, di mana berlaku, berapa ramai yang kena tangkap, berapa banyak kes bulan ni. Jadi semua maklumat tersebut memang penting.
0: Betul.
1: Tapi ia tidak mencukupi untuk membina satu strategi keselamatan yang benar-benar berkesan.
0: Faham.
1: Jadi penyelidikan ni sebenarnya dia membawa kita kepada persoalan yang lebih besar, yang lebih mendalam. Kenapa dia berlaku?
0: Betul.
1: Bukan setakat how, what. Kita perlu memahamilah faktor yang menyebabkan suatu jenayah atau ancaman berlaku. Siapa yang terdedah, dan apa corak pattern yang wujud, bagaimana modus operandi itu boleh berubah, berevolusi mengikut masa, dan apa faktor persekitaran yang membolehkan suatu ancaman berkembang. Seperti contoh, bila kita lihat peningkatan jenayah penipuan dalam talian, Prof Madi ni memang dipakarlah tentang jenayah cyber. Kita pun sebenarnya sangat berbesar hati sebenarnya dapat berkolaborasi dengan pakar-pakar teknologi yang ada di Malaysia, dalam pada kita nak orang kata membina satu dasar yang sangat konkret lah daripada aspek akademik. Okay? Jadi kita berbalik pada jenayah cyber tadi, kita tak seharusnya hanya melihat kepada jumlah laporan polis ataupun jumlah kerugian. Okey, kita perlu melihat bagaimana mangsa tersebut dipilih.
0: Betul.
1: Apakah bentuk social engineering yang digunakan? Okey, apa platform yang digunakan oleh pelaku? Bagaimana wang dipindahkan? Criminal behavior yang berubah ni. Dan mengapa sebahagian masyarakat, even kita dah buat program, beratus-ratus program daripada pelbagai agensi, masih lagi mudah terdedah kepada penipuan dan menjadi mangsa kepada penipuan jenayah ni. Jadi dengan memahami keseluruhan rantai tersebut, kita boleh bergerak bukan sekadar daripada terhadap kes yang telah berlaku, tetapi dalam usaha untuk mengurangkan risiko yang menyebabkan kes itu berlaku.
0: Benar.
1: Pastinya is kita tak bolehlah orang kata nak menghapuskan keseluruhan jenayah itu daripada tidak berlaku. Sebab kita duduk dekat dunia yang orang kata sangat transparent.
0: Betul.
1: Now kita boleh access to any of media kan. Jadi tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita nak minimiskan the risiko itu. Jadi dalam konteks inilah pendidikan strategi Ipsum menjadi pentinglah. Jadi kita berusaha gunakan data, kajian empirical dan analisis untuk kenal pasti trend, pattern ya. Contoh macam kita telah laksanakan kajian indeks keselamatan ketenteraman awam IKKA. Ini menggunakan 161 indikator, bukan daripada satu agensi saja, tapi daripada pelbagai agensi yang terlibat dalam ketenteraman dan keselamatan awam. Dan sebenarnya daripada daripada konsep penyidikan ini, kita akan melihat satu ekosistem sekuriti yang mempunyai pelbagai dimensi. Kita boleh lihat macam saya sebut tadilah, perubahan trend, dan pada masa yang sama kita bergeraklah daripada historical analysis kepada strategic foresight. Kita, dan matlamat akhirnya sebenarnya adalah untuk mengubahlah pendekatan keselamatan daripada reaction kepada lebih kepada anticipation. Daripada hanya bertindak selepas sesuatu berlaku, kita tak nak firefighting dah now. Okay, kita nak melihat daripada keseluruhan apa ni aspek, dan daripada membina keupaya untuk mengenal pasti risiko lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum ancaman itu jadi lebih besar. Betul. Jadi itulah peranan kami.
0: Okey, kita akan lanjutkan perbincangan kita selepas ni bersama dengan Dr. Syazrin dan juga Prof. Mahdiha. Kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa dia.

0: teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baik, masih lagi kita lanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan memperkukuh ekosistem keselamatan berasaskan ilmu, penyelidikan dasar dan juga tindakan. Tetamu-tetamu kita, SSC Dr. Syazrin Azlin Roslan, Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan Keselamatan dan Penerbitan IPSOM, juga bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Madiha Mohd Saudi, Ketua Penyelidik Profesor Program Keselamatan dan Jaminan Maklumat Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia, Prof. Yang terlibat secara langsung semestinya dalam kajian pelan tindakan menangani ancaman jenayah siber dan kini mengetuai CCFC. Mengapa pembangunan kajian seperti ini sebenarnya? Saya rasakan dan penting juga semestinya membantu kerajaan membuat keputusan yang lebih strategik dan juga berasaskan bukti dan juga fakta.
2: Betul. Okey, terima kasih Is. Bila bercakap tentang pelan tindakan ni, ia tidak terbentuk dalam satu hari.
1: Betul.
2: Dia adalah gabungan, kalau saya boleh highlight kan bagaimana terbentuknya pelan tindakan ni, hasil sumbangan. Kita ada kombinasi beberapa universiti dalam pembentuk pelan tindakan. Okay, diketuai oleh USIM, kita ada Cyber Security Academy Malaysia, sebuah NGO yang mengumpulkan semua pensyarah pakar keselamatan cyber dari universiti awam dan swasta. Okay, dan kita ada juga daripada UKM, Universiti Pancasila Malaysia, dan UPM dan UIA. So kepakaran kami ni meliputi, macam saya maklum tadi, tiga benda.
1: Betul.
2: Okay, people, process, technology. Kita tahu bahawa kalau tiga benda ni kita gabungkan akan membentuk satu pelan tindakan yang sangat komprehensif.
1: Sangat.
2: Itu sebab kita dah tidak satu public punya persepsi adalah jenayah cyber ni is about not knowing technology. Ada kaya betul. Okay, kita bila kita buat survey, bila kita buat temu ramah mendalam dengan pemegang taruh berkaitan jenayah cyber ni, sebenarnya macam saya maklumkan tadi, kita perlu tekan kepada enam aspek utama. Of course, dasar perundangan penguasaan adalah satu benda yang sangat jelas yang kita perlukan, mandat yang jelas dalam melaksanakan sesuatu pelan tindakan. Kedua, dari segi aspek siasatan. Ini memang kekuatan dari segi law enforcement, PDRM dan badan-badan siasatan, di mana di situ kita juga ada berkaitan dengan semua manusia, latihan dan kepakaran teknologi.
1: Baik.
2: Which mean with the apa, dari segi perundangan kita juga tekankan siasatan definitely, dari apakah teknologi yang kita gunakan. Seterusnya, pendidikan dan kesedaran awam. So itu adalah satu elemen penting yang kita perlu tekankan, di mana ia adalah benteng pertama sebelum penguatkuasa atau PDRM masuk.
1: Betul.
2: Bermaksud kalau kita tengok ada setengah negara maju, mereka menggunakan teknik kesedaran awam. So it will reduce burden kepada pihak tertentu. Jadi mengapa kita Malaysia kan tidak mencontohi amalan-amalan terbaik di setengah negara? Mungkin kita lihat, kita rasakan, tapi Malaysia not bad lah kalau kita tengok kan, dari segi dia punya statistik, bagaimana inisiatif yang telah dibuat oleh PDRM, Dr. Syaz, saya tengok Love Scam macam saya cakap tadi, ada kempen kesedaran dilaksanakan oleh pihak PDRM, turun drastik kes tersebut. Which mean pelan tindakan kita yang mengambil kira enam aspek utama tadi, dan satu lagi kerjasama antarabangsa. Enam elemen ni adalah gambling yang sangat penting yang kita telah bawa kepada fasa seterusnya, pembentukan Cybercrime Fusion Center atau kini sebagai CCFC. CCFC ni matlamat utama dia adalah untuk memastikan satu pusat koordinasi di mana kita membantu operasi perisikan, siasatan, okay, pelaksanaan pencegahan, dari segi orang kata is a comprehensive coordination center. Jadi ia memerlukan sokongan dari pelbagai pihak. Kita telah temu ramah beberapa pakar keselamatan cyber dan teknologi, okay, daripada UK, daripada Russia, daripada Australia, dan juga daripada Malaysia, okay, daripada Ketua Pesuruhjaya dan sebagainya. Jelas menunjukkan enam elemen yang kita tekan dalam pelan tindakan tadi memainkan peranan penting.
1: Benar.
2: Sebab kita bukan bercakap pasal hari ini punya isu, kita melihat pada 5-10 tahun akan datang.
1: Betul.
2: Kita tengok anak-anak kita kan, jiran-jiran kita ke, anak saudara ke, kan, they are being exposed to the technology seawal umur 3-4 tahun kita dah bagi gadget.
1: Generasi masa hadapan.
2: Ya, yeah, Gen Z kan orang kata kan. Orang kita ni gen tak berapa nak kira dah kan. Tapi so yang ingin saya tekan kat sini kan, kita ada enam elemen utama tadi yang kita telah tekankan sebagai teras utama dalam pelan tindakan dan juga pembentukan CCFC.
1: Betul.
2: Dan satu elemen yang saya kata rasa sekarang ni banyak tekanan mental dan sebagainya, this is where kesedaran manusia, okay, itu yang paling signifikan. Okay, apart from the technology. Teknologi kita boleh belajar daripada negara maju, kita boleh catch up dengan those things. Tapi human part, dari segi macam Dr. Syaz cakap tadi, social engineering, teknik kita persuade seorang melakukan sesuatu, macam Is kata terima telefon kan.
1: Betul.
2: Kalau polis telefon, dia kata saya polis ni, anda ni, kita pun takut kan.
1: Aduh, saya layan je.
2: Layan. Oh, ini contoh yang baik lah. Dia layan. Kalau suami saya, dia kata siapa awak? Dia baguslah juga kan, dia macam Gen Z, dia tanya balik.
1: Tanya,
2: tapi
1: kita tanya.
2: Tapi kalau mak kita,
1: betul, orang lain.
2: Cuba imagine mereka-mereka yang pensioners, yang duit banyak baru pension tu sama kerajaan. So macam mana dia punya, siapa yang nak beritahu dia? Kita anak dia ke ataupun cucu dia, dia akan dengar. Anak mungkin akan kata, eh, aku lebih garam. Tapi kalau cucu, mungkin bila cucu kata, Nek, jangan main jawab telefon, bagi nombor IC semua, Nek, bahaya, takut scammers. Bila dia trigger scammers, sebab tu kadang-kadang masa kita temu ramah tu, salah satu tu kita kata teknik dia adalah lagging the time. Maksudnya kita keep on asking. Macam saya maklumkan tadi, teknik social engineering.
1: Betul.
2: Kita ada temu ramah dengan Dr. Andrea last year daripada Caps Lock UK. Okay. Pakar social engineering lah.
1: Baik.
2: Kebetulan juga dulu supervisor saya kan. Nak jadi cerita pertemuan semula. Jadi yang di-emphasiskan tu, human part itu adalah rationalnya kita suka bertanya. So lepas ni Is, bila jumpa mak, mak saudara ke, anak ke, adik, tanya balik soalan.
1: Betul.
2: Kalau orang telefon, kita tanya balik. At least bila kita tanya balik, kita ada masa untuk berfikir. Jadi itu saya boleh rangkumkan bagaimana pelan tindakan menangani ancaman jenayah cyber negara ni merangkumi 6 teras. Kita extendkan kepada CCFC yang merupakan lebih komprehensif, dan dia menekankan kepada 4 aspek utamalah, dari segi operasi, siasatan, pencegahan, kan. So those benda-benda ini adalah elemen yang kita nampak dia ada practical punya values.
1: Betul.
2: Ya, Dr. Syaz, ya. So macam berbalik kepada soalan pertama tadi dan juga sekarang dan mungkin akan datang, kan.

0: Alhamdulillah. Itulah kerisauan kita sebenarnya. Tetapi perlu dilengkapi dengan intellectual dan juga ilmu.
1: Betul.
0: Dan juga cakna berkenaan dengan isu semasa pada waktu ini. Dr. Syaz, Ipsum sering bekerjasama dengan Universiti Awam. Sokongannya daripada Universiti Awam sangat kuat dan sangat penting. Mengapa kolaborasi tersebut penting?
2: Oh, memang sangat penting. Is, kalau tengok Prof. Madi tadi bercakap, sebenarnya saya pun rasa dia dah cover semua dah tu. Okay, sebenarnya simple aja Is. Tak ada agensi dalam dunia ini yang mempunyai semua kepakaran dalam satu tempat.
0: Betul.
2: Tidak ada. Tidak ada agensi yang punya kepakaran, semua kepakaran, pengalaman, dan dalam pada kita nak menangani isu keselamatan yang semakin kompleks ini, kita perlulah berkolaborasi. Kerana jenayah sekarang ni dia dah bukan bersifat sektoral. Dia dah bukan bersifat tertumpu kepada agensi saja. Dia dah bersifat multidimensional. Jadi itulah kita pun sebenarnya kena berubah daripada reaktif kepada proaktif. Konsep keselamatan sekarang ni pun dah jadi lebih kompleks. Is tengah tidur pun sebenarnya scammer tengah buat kerja.
0: Mau
2: nak
0: taknya
2: upgrade lagi. Apa cara, apa kaedah, modus operandi apa lagi yang nak digunakan.
0: Betul.
2: Dan ancaman tak lagi terhad kepada jenayah konvensional. Kita sekarang berhadapan dengan ancaman yang bersifat rentas sempadan, yang dibantu oleh teknologi dan cyber, saling berkait, very fast moving dan semakin adaptif. Seperti contoh jenayah cyber lah, Prof. Madi tadi banyak bagi contoh. Dia dah tak boleh lagi kita lihat jenayah cyber ni sebagai satu isu teknologi.
0: Betul.
2: Dia mempunyai pelbagai dimensi, termasuklah melibatkan sektor kewangan, psikologi, sosial, perundangan, hubungan antarabangsa. Begitu juga dengan isu-isu dadah. Contoh macam isu dadah, kalau dulu sebenarnya kita hanya melihat kepada statistik yang melibatkan tangkapan dan rampasan. Tetapi itu tidak mencukupi. Isu dadah ni perlu kita lihat daripada dimensi yang lebih luas lagi. Okey, kita kena melihat demand and supply. Kita kena melihat permintaan industri. Kita kena melihat dalam konteks intervention, integrasi sosial dan juga pendedahan kepada behavior itu juga. Jadi banyak konteks. Jadi dalam konteks inilah Ipsum sebenarnya berperanan sebagai strategic knowledge institution, jambatan ilmu yang menghubungkan antara dasar dan polisi dengan keperluan agensi keselamatan dan ketenteraman awam lah, melalui satu kajian yang berbentuk empirikal. Jadi di sinilah saya rasa keupayaan Ipsum lah untuk menjadi orang kata penghubung lah antara dasar polisi dan juga operasi. Sebab apa? Sebab kalau kata kita lihat pihak universiti mempunyai kekuatan dari segi ilmu, teori dan juga metodologi penyelidikan. Okey, dan agensi-agensi penguatkuasaan yang ada di negara kita ni mempunyai data, mempunyai pengalaman strategik operasi. Itu semua adalah kepakaran agensi penguatkuasaan.
0: Betul.
2: Jadi Ipsum ni berada di tengah-tengah. Kita menghubungkan kedua-duanya supaya kita boleh dapat melaksanakan satu dasar dan polisi yang lebih, orang kata lebih komprehensif. Rentas masa, kalau kata kita boleh nak kata rentas sempadan. Dan apa ni, bila kekuatan ini semua digabungkan, kita bukan hanya menghasilkan satu kajian yang bersifat akademik.
0: Betul.
2: Maka kita tak nak letak saja kita punya hasil kajian ni di rak buku, Prof.
0: Dah siap baca, letak.
2: Letak saja. Kita tak nak. Kita sekarang ni kita nak terjemahkan dia menjadi kata satu tindakan dasar polisi, pelan strategik yang relevan. Yang pentingnya ialah bersifat berasaskan bukti.
0: Betul.
2: Justru hubungan ini sebenarnya adalah bersifat complementary is. Sebab dalam bidang keselamatan ni kita tidak lagi mahu menghasilkan pendidikan yang kukuh dan daripada perspektif akademik saja, tetapi sukar diterjemah dalam bentuk dasar dan amalan.
0: Betul.
2: Dan juga kita pula tak nak juga buat dasar hanya berdasarkan pengalaman.
0: Betul.
2: Dan persepsi tanpa disokong oleh bukti empirikal yang kukuh lah. Begitulah.
0: Terjawab sebenarnya berkenaan dengan memperkukuh ekosistem keselamatan berasaskan ilmu, penyelidikan dasar dan juga tindakan, bersama dengan SSC Dr. Syazrin Azlin Roslan yang merupakan Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan Keselamatan dan Penerbitan Ipsum, juga Profesor Teknologis Dr. Madiha Muhammad Saudi yang merupakan Ketua Penyelidik Profesor Program Keselamatan dan Jaminan Maklumat Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia USIM, bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Anda yang terlepas, banyak sangat tadi tak sempat nak salin, tapi dengar. Tapi tak sempat nak salin, kongsikan sahaja FB kami ni, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi insyaAllah Doktor dan juga Prof. Di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: sentiasa di hati.
1: Masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ramai kita dalam ni bersama dengan pengarah bahagian program radio dan Encik Saiful Zaman. Nanti malam pengarah bahagian program radio Puan Nosa Nusri. Ada juga Puan Intan, penolong pengurus Nasional FM. KBR saya okay, pun ada Puan Suhana Balkis. Juga pasukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Terus bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Saya ucapkan selamat datang yang berbahagia Datuk Roslin bin Jusoh selaku Ketua Pengarah AADK bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Datuk, sudah semestinya perkongsian yang penting yang perlu kita semua ketahui pada pagi ini berkenaan dengan pemerkasaan program rawatan dan pemulihan secara sukarela. Okey. Kalau anda nak saksikan siaran secara langsung ini juga, pergi saja ke FB Live kami, kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Matlamat utama AADK sebagai permulaannya, Datuk, dalam memperkasakan perkhidmatan rawatan dan juga pemulihan secara sukarela ini dengan terutamanya perkembangan perundangan terkini. Mungkin, Datuk, boleh jelaskan?
2: Terima kasih, saudara Izan Fiza.
1: Sama-sama.
2: Selama ni dengar kat TV je.
1: Kat radio.
2: Hari ni dapat jugalah. Datang ke konti Nasional FM.
1: Alhamdulillah.
2: Yang sentiasa saya dengar lah sebelum tidur. Menariknya, saya selalu on Nasional FM ni dan saya tidur bersama Nasional FM.
1: Tidur lewat ke Datuk?
2: Okey, berbalik pada soalan Is tadi, sebenarnya kita di ADK ni, kita melaksanakan tiga kerja utamalah.
1: Baik.
2: Fokus utama, tugas utamalah. Bahasa lebih mudahnya adalah, antaranya adalah pencegahan. Kita mencegah orang ni ambil dadah lah.
1: Betul.
2: Yang keduanya, kita buat penguasaan. Kalau orang tu masih lagi berdegil, kita ambil tindakan perundangan. Kita tangkap mereka, bawa mereka ke mahkamah dan tahan mereka untuk rawatan.
1: Okey.
2: Yang ketiganya adalah, tugasnya kita adalah lebih untuk rawatan. Kita merawat.
1: Iya.
2: Kalau di luar sana kita tengok, kita ada puspen, 30 puspen seluruh Malaysia ni. Banyak.
1: Betul.
2: 30 puspen. Kita ada lagi pusat pemulihan persendirian. Kita ada 47.
1: Betul.
2: Yang di-run oleh private entity. Dan salah satu daripada peranan kita adalah rawatan sukarela. Apa dia rawatan sukarela? Iaitu penagih tadi, mereka datang kepada kita secara sukarela.
1: Okey.
2: Untuk mendapatkan rawatan. Secara sukarela. Maknanya mereka tidak ditangkap oleh pihak ADK lah. Tiba-tiba seorang tu dapati dia sudah telajar, tersalah langkah.
1: Faham.
2: Dia nak pulihkan dia balik.
1: Benar.
2: Maka dia datang kepada ADK untuk rawatan sukarela.
1: Datang sendiri?
2: Datang sendiri atau dibawa oleh ibu bapa, atau dibawa oleh kawan-kawan, kawan-kawan pejabat, adik-beradik, semua boleh. Jadi datang sendiri ke kita. Kalau lah rasa tak boleh datang, ada masalah, beritahu kita. Kita boleh bantu mereka juga. Maknanya tanpa melalui proses mahkamah.
1: Okey.
2: Ah, itu sukarela. Kalau yang biasa, kita perlu bawa mereka ke mahkamah dan mahkamah mengeluarkan perintah.
1: Ada untuk hukuman
2: 2 tahun di dalam puspen. Itu pengenalan untuk sukarela tu.
1: Pentingnya berkenaan dengan bawa proses ke mahkamah dan dikenakan hukuman. Kenapa persepsi daripada hukuman kepada pemulihan sukarela ni amat penting, Datuk?
2: Dia begini. Seseorang yang terlibat dengan dadah. Dadah ni dia ada yang tersalah langkah. Ada pilihan sendiri. Ini bergantung pada dengan siapa mereka terlibat. Iaitu contohnya mungkin kawan-kawan, mungkin rakan-rakan sebaya yang mempengaruhi mereka untuk ambil dadah. Tapi apa yang penting, ADK ni kita nak memperkasakan aspek sukarela ni. Aspek sukarela ni, kalau dulu kan kita pindah akta, tahun lepas kita pindah akta.
1: Baik.
2: Antara pendekatan kita adalah mengalih ya. Dasar pengalihan, iaitu daripada kita hukuman tadi, kita nak bagi kepada pemulihan. Iaitu kita tidak mahu berasas ke hukum saja, tetapi lebih kepada pemulihan secara sukarela. So dengan arti kata lain, kalau kita tengok, kalau dulu selepas kita pindah akta pada tahun lepas, maklum balas positif.
1: Alhamdulillah.
2: Kita tengok kenapa begitu. Disebabnya kalau kita pada tahun 2025, jumlah mereka datang sukarela kepada kita adalah pada masa kita ada dalam 1,085 orang.
1: Ramai.
2: Sukarela. Tapi selepas kita laksanakan pindaan akta tadi, sehingga bulan Mac, kita sudah ada tambahan 675 orang.
1: Okay.
2: Selepas kita pindah akta tersebut, ini menunjukkan 3 bulan pertama tahun ini, tahun 2025, kita telah mencapai peningkatan sebanyak 62%.
3: Positif, Datuk.
2: Maknanya di luar sana, ramai mereka yang terlibat dah mula sedar. Kenapa sedar? Sebab peranan media lah. Kalau di sini National FM boleh mewawarkan kepada ibu bapa di luar sana, yeah. kita tahu National FM ni ramai di kalangan ibu bapa duduk rumah mendengar, kan?
3: Betul.
2: Tapi kalaulah tahu anak terlibat, jangan sampai ditahan oleh pihak polis maupun pihak IDK. Mm-hmm. Apa pendekatannya? Bawa anak ke tempat kita. Di mana nanti saya akan cerita.
3: Betul.
2: Kat mana kejap lagi.
3: Kalau dah terlanjur, Datuk kata berkenaan dengan akta yang berkuat kuasa pada tahun lepas. Lebih spesifik, 22 Ogos 2025. Yeah. Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan, yeah. Rawatan dan Pemulihan 1983. Yeah. Kenapa akta tersebut memberi impak kepada jumlah penyertaan sukarela? Penting ni untuk kita tahu.
2: Ya, antaranya mereka ni, kita tengok mereka ni tidak akan direkodkan sebagai rekod jenayah. Satu.
3: Oh.
2: Mereka tak ada rekod lah. Jadi maknanya kalau dia pergi dapat rawatan tempat kita, kita bagi rawatan, bila dia keluar nanti dia boleh bekerja macam biasa. Dia tidak ada bila semakkan majikan, orang ni ada tak ada.
3: Alhamdulillah, barulah namanya peluang kedua.
2: Itulah peluang kedua. Kalau you bagi dia dapat rawatan, you bagi rekod lagi, siapa nak datang?
3: Faham.
2: So itulah sebenarnya peluang. Dia terlanjur, selepas dia terlanjur, maka kita pulihkan dia.
3: Mm-hmm.
2: Bila dia pulih, dia nak kembali balik masyarakat.
3: Betul.
2: So kita kena beri peluang kepada dia untuk dapat pekerjaan. Kalau tidak, majikan sekarang ni akan semak.
3: Yeah.
2: Ini ada masalah-masalah, so dia tak boleh. Jadi tidak adil. Dan kerajaan sekarang, pendekatan kerajaan Madani adalah pendekatan ihsan. Itu wujud terutama dalam proses merawat pulih penanggung dadah ni.
3: Benar. Dan bagaimana sebenarnya mungkin pecahan demografi mengikut jantina yang telah pun direkodkan oleh AADK, mod rawatan yang lebih menjadi pilihan masyarakat ketika ni, Datuk?
2: Sebenarnya kita tengok sudah tentu penagih dadah ni lelaki ramai. Lelaki ramai. Tapi kita ada juga wanita.
3: Okay.
2: Ada juga wanita. Sebagai contoh, ya, kalau pecahan mengikut jantina, statistik untuk suku tahun pertama tahun ni lah, 2026.
3: Okay.
2: Kita ada 1,754 orang klien sukarela. Kita panggil klien. Kalau di luar sana penagih dadah yang dirawat, kita panggil klien.
3: Mm-mm.
2: Klien, bukan yang penagih, kita tahu, yeah, sebagai
3: betul.
2: Klien itu sebagai salah satu transformasi kita lah, supaya untuk dia ni datang untuk mendapat rawatan. Takkanlah kita nak bagi satu stigma yang buruk
3: pada mereka. Kita bagi sokongan.
2: Betul. Jadi kalau tengok lelaki mewakili 91%,
3: mm-hmm.
2: iaitu seramai 1,605 orang. Mm-hmm. Daripada 1,754 tadi, 1,605 orang ada lelaki, dan perempuan kita ada 149 orang wanita. So wanita ni kebanyakan mereka tu ada sebahagiannya berada di dalam pusat pemulihan kita.
3: Yeah.
2: Ada sebahagian di dalam komuniti. Apa maksud dalam komuniti? Mungkin Is nak tahu juga komuniti apa dia, kan?
3: Betul.
2: Kalau pusat pemulihan kita tu dalam puspen.
3: Memang dalam bangunan.
2: Dalam bangunan yang dikawal ketat oleh pegawai-pegawai kita lah.
3: Yeah.
2: Itu puspen, pusat pemulihan penagihan narkotik. Uh-huh. Kalau dulu orang kampung-kampung panggil pusat serenti lah.
3: Mm-mm.
2: Kita jenamakan balik sebagai puspen.
3: Saya tengok yang dekat lalu Genting Sempah yang kat atas.
2: Yang atas tu. Cantik tu. Cantik tu. Cantik tempat tu. Siapa yang duduk situ memang menikmati percutian di Cameron Highland lah.
3: Okay.
2: Begitu rupa lah.
3: Okay.
2: Nyaman . Tapi di dalam komuniti makna begini. Mereka ni datang pada kita untuk dapat rawatan. Kita suruh dia balik rumah. Dia tak perlu duduk pak kita.
3: Oh.
2: Dia boleh hidup sebagai biasa. Tapi dia menjalani program pemulihan secara berkala dengan kita.
3: Okey.
2: Kita akan buat jadual lah berapa kali sebulan dia datang kat kita. Kita bagi proses-proses pemulihan pada mereka. So maknanya mereka yang terlibat dadah, mereka boleh meneruskan kerja. Kalau dia bekerja di pejabat, di kilang, dia boleh kerja. Tapi dalam masa sama, dalam sebulan tu akan ada jadual dia datang tempat kita.
3: Faham.
2: Datang tempat kita untuk dapatkan program pemulihan. Bagaimana kita bagi pelbagai pendekatan kita bagilah.
3: Mm-mm.
2: Kepada mereka ni untuk dapatkan pemulihan lah. Sebab secara keseluruhannya, kebanyakan mereka tu lebih rasa selesa untuk dapat rawatan secara sukarela di luar. Tetapi ada ibu bapa atau berdiri sendiri rasa, saya ni tak boleh duduk kat luar, nanti saya jatuh balik. Why not saya duduk kat dalam?
3: Mm-hmm.
2: So pilihan ada pada mereka.
3: Pilihan masing-masing.
2: Masing-masing.
3: Mm-hmm. Okay, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni menerusi perbincangan pemerkasaan program rawatan dan pemulihan secara sukarela. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu yang menjadi pilihan Datuk Ruslin kita pada pagi ini, Green, nyanyian Terra Rosa. Baik, kita sambung berkenaan dengan pemerkasaan program rawatan dan pemulihan secara sukarela bersama dengan yang berbahagia Datuk Ruslin bin Jusoh, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Kalau tadi Datuk dah kongsi statistik 91% lelaki, 9% wanita. Tetapi negeri mana yang catat permohonan rawatan sukarela tertinggi untuk suku tahun mungkin? 2026 ni, Datuk?
1: Bagi tahun ini ya, sampai bulan Mac ya, kita tengok seluruhannya mereka ni datang daripada Kelantan lah, yang paling tinggi ya, iaitu 310 orang. Yang tertinggi di Malaysia sebenarnya.
0: Okey.
1: Iaitu melibatkan pemulihan dalam komuniti dan juga dalam PUSPEN.
0: Baik.
1: Dia campur lah. Sebagai contoh, 178 tu dalam komuniti dan 132 daripada rawatan dalam PUSPEN. Dua-dua sukarela lah kita tadi kan.
0: Okey, betul.
1: Yang kedua, Selangor. Kita mencatatkan angka 258 orang. Dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur juga ada 192 orang. Di Pahang ada 178 dan Kedah 151, itu yang tertinggi lah.
0: Baik.
1: So daripada 5 tadi lah, 5 tertinggi.
0: Bila dah dengar mengenai permohonan sukarela ni, ramai nak tahu syarat kelayakan, bagaimana prosesnya untuk dapatkan bantuan ni, Datuk?
1: Dia begini ya, kalau kita tengok untuk datang kepada tempat kita ni, kita terbuka kepada di kalangan remaja 18 tahun ke bawah tu, dia boleh datang lah.
0: Okey.
1: Jadi kadang-kadang bergantung kepada, ada ibu bapa datang tempat kita, anak dia contohnya kalau umur 15 tahun tu pun boleh. Dia sebenarnya, dia terbuka dan fleksibel. Bahasa lebih mudah.
0: Tak kira usia.
1: Saya tak adalah, ini umur ni tak boleh.
0: Betul,
1: tak.
0: Betul.
1: Terbuka. Tetapi kita ada kategori-kategori dia.
0: Faham.
1: Kalau sebagai contoh, di PUSPEN Kota Baru, siapa pernah pergi Kota Baru di Pekalan Cepa tu, kita ada klien seumur 14 tahun duduk di situ secara sukarela. Dia maknanya sekarang ni di mana-mana. Di Kuala Lumpur kita ada PUSPEN sukarela di Sungai Besi. Itu salah satu PUSPEN untuk sukarela. Orang dewasa pun samalah, tak kisahlah dia kalau dah terlajak isak dadah 2-30 tahun pun, kalau dia rasa sedar diri nak isak, alhamdulillah, datang pada kita,
0: insyaAllah.
1: Jadi boleh. Dari segi limit tu saya tak limitkan.
0: Faham.
1: Tapi kita buat kategori 18 tahun ke bawah, 18 tahun kata itu just untuk urusan pentadbiran. Tapi terbuka luas. Dan mereka ni boleh hadir. Nombor satu, secara walk-in. Gitu je.
0: Mudah.
1: Dia pergi, dia pergi ke pejabat di PUSPEN tadi.
0: Datang je.
1: Walk-in di PUSPEN ataupun walk-in di mana-mana pejabat ADK. Kita ada 108 pejabat seluruh Malaysia. 108. Pergilah mana-mana pun, kawan kita akan bantu, tunjukkan, beritahu proses bagaimana untuk dia dapatkan rawatan, dan kita akan facilitate lah.
0: Yeah.
1: Kita ada yang juga datang ke PUSPEN pun ada sendiri.
0: Okay.
1: Ke pusat pemulihan tu datang.
0: Mm-mm.
1: Dibawa oleh diri sendiri, bawa diri. Ibu bapa bawa, adik beradik bawa, kawan-kawan pejabat pun ada bawa. Nak bantu rakan-rakan mereka terlibat dadah.
0: Baik.
1: So, itu apa ni, akses atau cara mereka nak ke mendapat rawatan tu lah.
0: Datang sahaja untuk datang permohonan sukarela. AADK mudahkan.
1: Sebab di luar sana fikir begini, datang kena tangkap ni.
0: Betul.
1: Oh, aku datang tapi kena tak. Ada orang cakap datang kena serah diri pun tangkap. Tak, itu tak betul.
0: Kena tangkap, kena tahan, kena hukum. Kena tidak. Hukum.
1: Sampai-sampai ada orang cakap, kau pergilah, nanti kau kena gari depan tu. Ya Allah, takutnya kita. Tak ada, itu pembohongan semata-mata.
0: Kejelasan yang berbahagia Datuk pada pagi ini, terang. Okey, datang saja, AADK mudahkan. Jangan betul. Risau.
1: Okay. Kita bantu terus. Kita bantu. Kalau nak masuk hari tu juga kita bagi masuk.
0: Okey, baik. Kita juga nak tahu apa pakej rawatan dan juga pemulihan yang ditawarkan AADK ni. Apa yang disediakan, Datuk?
1: Begini eh. Kita ni untuk memudahkan. Kita bagi mereka yang terlibat dadah ni, yang datang sukarela ni, mereka ni mungkin penyalahguna. Dia dua dadah ni. Ada satu penyalahguna, ada satu penagih. Apa
0: betul.
1: Beza?
0: Betul.
1: Oh, cakap dadah dua-dua kan? Penyalahguna ni dia ambil sekali-sekala. Dia tak tagih. Dia nak pergi enjoy, nak pergi kelab, ambil ecstasy. Lepas tu dia bekerja macam biasa. Esok hari Senin kerja, dia tak ambil apa.
0: Tak
1: hari
0: ambil,
1: weekend ambil pula. Mereka tu sudah ada kategori penyalahguna. Maksudnya mereka tidak sama ataupun tidak jadi macam penagih. Sebab penagih mereka perlu ambil dadah untuk survive. Kalau dia tak ambil dadah, dia tidak boleh bekerja. macam badan lemah, sakit. Sebagai contoh, orang kata setengah orang tu bergantungan pemandu-pemandu bas atau pemandu lori ni, dia kena ambil dadah. Kenapa? Untuk kekal kuat.
0: Katanya macam makanan.
1: Wah, untuk kekal kuat, bawa lori 12 jam, 14 jam. Itu sebenarnya dadah yang menyokong diri dia, stimulan, perangsang.
0: Okey.
1: Dadah-dadah sintetik ni.
0: Baik.
1: So, ini mereka sudah bergantung. Itu adalah penagih.
0: Mm-mm.
1: Tapi yang penyalahguna tadi, itu je lah ambil sekali. Sekala sosial. Itu orang kata dadah sosial kan. Yeah. So, dua-dua ni sebenarnya, kita tentukan melalui program yang berbeza.
0: Mm-mm.
1: Terutama kita ada package 1-2-3 bulan. Maknanya mereka boleh dapat rawatan untuk sebulan, dua bulan, tiga bulan.
0: Mm-mm.
1: Kita akan buat saringan dulu. Kita tengok assessment. Kita buat assessment.
0: Mm-mm.
1: Dia ni mungkin nampak tak teruk sangat. Mungkin kita boleh bantu dia dalam masa 3 bulan. Dia
0: betul?
1: Boleh. Ada 4 bulan. Dan paling tinggi adalah 2 tahun.
0: Mm-mm.
1: So assessment oleh pegawai pemulihan.
0: Mm-mm.
1: Kita doktor kita buat. Doktor buat assessment. Pegawai pemulihan pun buat. Untuk menentukan kelayakan dia di mana.
0: Mm-mm.
1: Itu memudahkan dia lah.
0: Betul. 108 tempat AADK yang boleh dikunjungi seluruh negara. Pergi saja ke mana-mana. Elemen modul pemulihan yang diterapkan Datuk sepanjang tempoh rawatan untuk memastikan kita panggil sahabat-sahabat kita ni sebenarnya tidak kembali kepada keadaan yang dulu, keadaan yang silam.
1: Yalah, kalau kita nak tengok pelbagai modul kita buat kan. Kita ada, kalau dalam ADK ni kita ada satu modul air pulih. Mana dia melalui 9 proses. Tapi kalau itu di dalam pusat pemulihan maupun dalam komuniti. Tetapi kita tengok bagi mereka yang datang secara sukarela tu, kita tengok keperluan apa mereka tu. Sebab itu assessment tu penting kita buat. Sebagai contoh, kalau kita tengok kita buat modul apa yang biasa kita bagi. Antaranya adalah bimbingan dan kaunseling. Kita bagi bimbingan kaunseling, kita bagi psiko pendidikan, modifikasi tingkah laku, psiko spiritual dan kerohanian. Maknanya semua pendekatan rawatan perubatan kesihatan dan juga vocational kita bagi juga.
0: Okey.
1: Vocational, sokongan melalui program vocational dan juga sokongan sosial oleh ahli keluarga lah.
0: Faham.
1: So itu antara modul-modul, pelbagai modul sebenarnya. Untuk pastikan mereka tu bukan saja melupakan dadah, tapi dia anggap sampai satu ketika dia dah tak perlu dah ambil dadah.
0: Modul jangan risau, lengkap AADK dia kan.
1: Memang memang kita bagi semualah. Sebab itu tempoh masa ni kita tengok komponen-komponen ni banyak. Tapi jiwa mereka tu perlu bersedia untuk menerima lah. Dadah ni sebenarnya kalau kita tak kuat jiwa, kita tak boleh berhenti.
0: Ada yang paling paling cepat boleh keluar, boleh pulih?
1: Ada ramai yang kurang pada setahun pun ada yang
0: Alhamdulillah.
1: Boleh. Ada boleh. Tapi selepas mereka keluar, satu lagi cabaran adalah sokongan sosial.
0: Betul.
1: Di kalangan ahli keluarga, rakan-rakan, tempat kerja.
0: Masyarakat.
1: Masyarakat. Dan jangan ada stigma, ini sudah keluar daripada pusat pemulihan. Oh, dia ni jahat, dia ni ada masalah mungkin menyebabkan buat jenayah lain. Apabila stigma tu ada, sampai bila pun seorang penagih itu tidak merasa diterima oleh masyarakat. Jadi kini bekerja berhabis-habis untuk merawat mereka, mereka dah boleh. Tapi di luar ada lagi satu pihak lain yang telah membuat hukuman kepada setelah mereka sudah komplit menjalani proses pemulihan. Itu yang kita nak educate.
0: Betul.
1: Kita sekarang educate public lah, community, supaya menerima mereka. Peluang kedua, ini adalah salah satu dasar kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri.
0: Mm-mm.
1: Kita bagi peluang kedua. Setiap mereka penagih ni dia berhak untuk diberi peluang.
0: Benar.
1: So inilah peluangnya, bukan saja dalam ADK tetapi selepas mereka keluar ke dalam komuniti, mereka juga perlu diberi peluang kedua.
0: Sahabat pendengar, persepsi dan stigma kita tolong ubah bermula waktu ni kalau mendengar. Okey, baik. Sebagai penutupnya, amanat dan juga pesanan yang berbahagia Datuk kepada semua yang mendengar sekarang ni, juga menonton di FB Live, untuk tajuk perbincangan kita berkenaan pemerkasaan program rawatan dan pemulihan secara sukarela.
1: Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah pada National FM. Ini peluang yang begitu, walaupun singkat, tapi bagi saya amat bermakna lah untuk mewawarkan kepada umum, kepada ibu bapa yang ada, yang selalu mendengar National FM ni. Yang di rumah ni nombor satu, kalau tahu anak-anak terlibat atau mengesan atau mengesaki, mengesaki pun penting juga.
0: Betul.
1: Anak-anak terlibat dengan dadah ni, maka rujuklah kepada ADK. Rujuklah pada ADK untuk mereka ni diperiksa, ditengok, dan sekiranya mereka tadi memerlukan bantuan untuk rawatan, kita akan bagi.
0: Baik.
1: So ibu bapa peranan. Rujuk kepada kita. Jangan sekadar fikir nanti bawa anak ataupun rujuk pada kita anak, anak kena tangkap di penjara. Fikir macam-macam kan? Satu kampung akan mencemuh dia tak? Jangan. Jangan fikir begitu, fikirkan masa depan. Pelibatan anak dadah ni esok akan memberi kesan kepada seluruh keluarga, seluruh masyarakat. Betul. So ambil tindakan awal. Tampil ke depan, undang-undang yang ada sekarang ni memberi perlindungan kepada mereka yang datang untuk dapat rawatan pada kita. Jangan risau.
2: Alhamdulillah.
1: Jangan risau. Itu di pihak IDK kita bagi komitmen 100%.
2: Okay.
1: Untuk bantu bukan saja penagih, malah keluarga-keluarga penagih sekali. Dan yang terakhir sekali, kita ada nombor hotline, itu penting juga.
2: Ya,
1: kalau betul. Mereka yang suka social media, pergi website IDK ada, tetapi mungkin di sini dia ada, kita ada hotline.
2: Uh-huh.
1: Hotline ni adalah perlu diingat, ini hotline ni 24 jam.
2: Okey.
1: Tiba-tiba anak buat perangai tengah-tengah malam pukul 2, 1, 2 pagi boleh call.
2: Betul.
1: Kita ada nombor dia 1-800-1800-22. IDK 2235 itu nombor dia.
2: Uh-huh.
1: Dan kita ada WhatsApp. Setengah orang suka WhatsApp.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul, Datuk.
1: WhatsApp 019-626-2233. 626-2233. Itu satu kalau keadaan tertentu dia nak WhatsApp. Ataupun datang ke pejabat IDK mana-mana lah.
2: Betul.
1: Itu kalau dia rasa tak boleh datang WhatsApp. Tapi masa buat laporan tu, beritahulah detail sikit. Kan? Nanti pegawai kita tak boleh nak ambil tindakan.
2: Faham.
1: So, kalau semua orang bekerja, semua orang ambil tindakan, InsyaAllah lah kita dapat selamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada dadah lah.
2: Jaminan yang berbahagia, Datuk. Semua saluran dibuka, datang sahaja. Okay. Komen positif, Datuk, di Facebook. Puspen ni banyak sebenarnya fungsi yang ramai tak sedar. Bayangkan jika tiada Puspen. Semua bebas di luar macam mana? Okay. Dan juga majoriti keluar pusat pemulihan memang pulih. Isunya istiqomah. Dalam amalan yang menguatkan jiwa dan cabaran yang melalui kehidupan yang berlaku.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak-banyak yang berbahagia, Datuk Roslin bin Jusuf selaku Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Perkongsian yang bermanfaat, sudah semestinya kena kongsikan. Kongsi FB kami ini, Nasional FM, sentiasa di hati kepada ahli keluarga, masyarakat, rakan-rakan, sahabat, semua sekali. Okey, berkat dengan perkara ini. Terima kasih banyak-banyak yang berbahagia, Datuk. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu.
1: Terima kasih atas peluang yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: gelandang juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tuni Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi IPTA awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara. Manakala, Majlis Perasmian Penutup dan pusingan akhir berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Bangunan Parlimen Malaysia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yeah.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah.
2: Kau.

0: menang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua yang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini Nasional Relax bersama Hanim sehingga jam 4 petang ini. Pelbagai info dan hiburan akan kita kongsikan bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional FM.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, sekarang kita bersama Yuni Yunus yang kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk ulasan solat Jumaat. Silakan.
2: Di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran Islam hingga ke hari kiamat. Saudara, alhamdulillah hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan saya, Yuni Nurlati Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen-stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zain Abidin Putrajaya ketika ini, kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini dilaporkan berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, dan justru itu para jemaah khususnya mereka yang mempunyai masalah kesihatan, warga emas, kanak-kanak dan juga golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Namun apapun ianya, tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Dan justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari pertama bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang amat istimewa dalam sejarah umat Islam kerana mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah dan rahmat buat sekalian alam. Justru itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam serta berusaha menghayati sunnah dan juga akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan apa yang menariknya juga ya, bulan Rabiul Awal pada tahun ini hadir dalam bulan Ogos, iaitu bulan yang turut membawa makna besar kepada kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu bulan kebangsaan. Sebagai umat Islam dan juga rakyat Malaysia, kita mempunyai dua nilai yang saling melengkapi. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada tanah air kita Malaysia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang kasih sayang, persaudaraan, amanah, keadilan dan hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang boleh kita terjemahkan dalam membina Malaysia yang lebih harmoni, bersatu dan juga sejahtera. Dan untuk itu, marilah kita jadikan semangat bulan kebangsaan bukan sekadar pada kibarkan jalur gemilang, tetapi turut dizahirkan melalui akhlak, menjaga perpaduan, menghormati perbezaan, membantu sesama insan dan juga melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dengan penuh amanah. Baik saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah yang akan disampaikan oleh Khatib dan Imam Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Adimun, dan laungan azan oleh muazzin yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Saudara, bertepatan dengan tajuk khutbah pada hari ini iaitu Amanah Membina Maruah Ummah. Tajuk ini mengingatkan kita bahawa amanah bukan sekadar tanggungjawab kepada diri sendiri tetapi satu kewajipan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia dan juga masyarakat. Dan setiap kita mempunyai amanah sebagai ibu bapa. Untuk itu, saudara, kita terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang pertama.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati message yang akan dibawa dalam khutbah Jumaat pada hari ini dan bersempena pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak untuk meneladani sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sifat amanah, sehingga baginda dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Dan pada hari ini khutbah Jumaat akan membawa tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita, iaitu amanah membina maruah ummah. Apabila kita menyebut tentang amanah, ia bukan hanya berkaitan atau berkait sesuatu yang besar. Amanah sebenarnya hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Amanah dalam pekerjaan, amanah dalam melaksanakan tugas, amanah terhadap masa, amanah terhadap jawatan dan tanggungjawab yang diberikan, serta amanah kepada rakan-rakan. Jadi apabila seseorang ketua memberikan sesuatu tugasan kepada kita, maka tugasan itu adalah satu amanah. Apabila kita menerima gaji, masa dan kemudahan untuk melaksanakan pekerjaan, semuanya menuntut kita memberikan yang terbaik. Amanah bermaksud kita melaksanakan tugas walaupun tidak diperhatikan. Kita bekerja dengan jujur walaupun tiada siapa yang memeriksa. Kita menyiapkan tugasan kita dengan bersungguh-sungguh kerana kita sedar bahawa yang paling utama bukan sekadar penilaian manusia, tetapi penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, di hari yang mulia ini, hari baik ini, orang kata apa, hari yang penuh nikmat dan keberkahan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim ayat 233. Jadi saudara, marilah kita sama-sama merebut peluang ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat. Antaranya, kita boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya, dapat orang kata menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal dan pelbagai lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik saudara, terus saja kita akan ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan seterusnya kita akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Al-Adimun.
1: Allahu Akbar, Allah.

ظَلُومًا جَهُولًا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tetapi mereka yang bertakwa serta memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Membina Marwah Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia mengimpikan sebuah masyarakat yang aman, sebuah negara yang makmur dan sebuah umat yang dihormati. Pelbagai usaha dilakukan bagi membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Al-Quran mengajar bahawa kekuatan sebuah tamadun tidak pernah bermula dengan kekayaan, bahkan tidak juga bermula dengan kekuasaan. Sebaliknya, asas kepada segala kekuatan itu ialah amanah. Apabila amanah dipelihara, lahirlah kepercayaan. Apabila kepercayaan subur dalam masyarakat, institusi menjadi kukuh, ekonomi berkembang dengan keberkatan dan marwah ummah terpelihara. Sebaliknya, apabila amanah diabaikan, keruntuhan akan bermula sedikit demi sedikit. Walaupun pada zahirnya harta bertambah dan pembangunan terus berjalan, lantaran itu Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat 72 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa besarnya nilai amanah di sisi Allah. Langit dengan kekuasaan, langit dengan keluasannya, bumi dengan keteguhannya dan gunung dengan kekuatannya digambarkan enggan memikul amanah kerana beratnya tanggungjawab tersebut. Namun, manusia sanggup memikulnya. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia, tetapi pada masa yang sama ia membawa kepada tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapannya. Jawatan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ilmu dan harta yang berada dalam genggaman kita, semuanya merupakan amanah. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula tanggungjawab untuk menunaikannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila Al-Quran berbicara tentang kepimpinan dan pengurusan harta awam,
Allah bukan sekadar memerintahkan manusia supaya berlaku amanah, bahkan Al-Quran memandu kepada kita contoh seorang pemimpin yang membina tamadun dengan sifat amanah. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Maksudnya Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Al-Quran mendahulukan sifat hafiz, iaitu menjaga amanah sebelum alim, iaitu berilmu dan berkemahiran, memberi isyarat bahawa dalam mengurus kepentingan masyarakat, amanah dan kecekapan mesti berjalan seiring. Kecekapan tanpa amanah boleh membuka ruang kepada penyelewengan, manakala amanah yang disertai ilmu akan melahirkan pengurusan yang adil, telus dan membawa maslahat kepada masyarakat. Prinsip ini amat penting dalam mengurus apa jua institusi menghimpunkan amanah masyarakat. Setiap ringgit yang diamanahkan bukan sekadar angka dalam rekod, tetapi membawa bersama kepercayaan dan harapan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab demi maslahat ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf amat relevan untuk kita hayati pada hari ini. Setiap institusi yang mengurus kepentingan umat Islam berdiri atas asas kepercayaan. Apabila berlaku rasuah, pecah amanah, penipuan atau salah guna kuasa, bukan sahaja harta terjejas, malah keyakinan masyarakat dan maruah institusi turut tercalar. Justru usaha pemulihan hendaklah disokong bagi memperkukuh tadbir urus, meningkatkan ketelusan dan memelihara amanah masyarakat. Dalam masa yang sama, kita hendaklah amanah dalam menerima dan menyebarkan maklumat serta tidak terburu-buru menghukum berdasarkan sangkaan atau maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Dalam masa yang sama, amanah bukan hanya dipikul oleh mereka yang mengurus institusi. Kita sebagai masyarakat juga memikul amanah ketika menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi perhatian umum, janganlah kita terlalu cepat menghukum, menuding jari atau membina cerita berdasarkan sangkaan dan maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Justru, seorang mukmin hendaklah bersikap tabayyun, merujuk sumber yang berautoriti, membezakan antara fakta dengan dakwaan, serta menyerahkan soal kesalahan dan hukuman kepada proses undang-undang yang sewajarnya. Jangan kerana mahu mempertahankan amanah, kita pula mengkhianati amanah dalam berkata-kata. Jangan kerana mahu menuntut keadilan, tetapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Inilah akhlak Islam dalam menghadapi sesuatu isu. Tegas terhadap penyelewengan, tetapi tetap adil dalam membuat penilaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini, pelbagai perkembangan berkaitan tadbir urus institusi umat menjadi perhatian masyarakat.
apa jua penemuan hasil siasatan dan tindakan menurut lunas undang-undang, hendaklah dijadikan iktibar bahawa amanah tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak mengajar kita sekadar mencari kesalahan, tetapi menuntut islah dengan memperbaiki kelemahan, memperkukuh tadbir urus dan ketelusan, serta membina semula keyakinan masyarakat. Tabung haji sebagai institusi tempat umat Islam menyimpan dan mengurus persediaan menuju Baitullah merupakan amanah bersama yang mesti dipelihara dan terus diperkukuh demi maslahat umat hari ini dan generasi yang akan datang. Justru, usaha memelihara keyakinan terhadap institusi amat terhadap institusi umat hendaklah berjalan seiring dengan usaha memperteguh integriti serta membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Atas prinsip inilah usaha pencegahan dan pembanterasan rasuah perlu terus diperkasakan demi membina sebuah negara yang berintegriti, amanah dan bermaruah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting. Pertama, sedarlah bahawa setiap jawatan, kuasa, harta, ilmu dan tanggungjawab merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kedua, jauhilah rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan harta, bahkan menghakis kepercayaan dan mencemarkan maruah ummah. Ketiga, jadilah masyarakat yang amanah bukan sahaja dalam pekerjaan dan pengurusan harta, tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat. Semak sebelum percaya, pastikan sebelum menyebarkan dan jangan menghukum seseorang sebelum kebenaran dibuktikan melalui saluran yang sewajarnya. Hayatilah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sina Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum. Hari Jumaat kita hari ini bertemankan dan saya Hanim dalam National Relax, National FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat yang barakah, penghulu hari yang indah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas, tenangkan hati dan ingat kembali bahawa hidup ini bukan tentang siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang paling baik menjaga langkahnya. Kalau hari ini hati kita sedang penat, jangan mengalah. Kalau rezeki terasa lambat, teruskan berdoa, kerana apa yang disusun untuk kita tidak akan pernah salah alamat. Dan kalau ada hati yang pernah terluka, belajar memaafkan untuk ketenangan hati kita sendiri. Semoga Jumaat ini membawa keberkatan dalam rezeki, ketenangan hati, kesihatan dalam tubuh badan dan cahaya dalam setiap langkah kita. Teruskan bersama National FM, hanya akan menemani anda hingga jam 4 petang ini. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau waktu ketika ini, mungkin ada antara anda yang masih lagi di luar menikmati makan tengah hari sebab hari ini hari Jumaat kan. Hari Jumaat kebiasaannya untuk waktu rehat itu adalah panjang sikit lah. Kalau yang lelakinya selepas selesai menunaikan solat Jumaat kita, waktu sekarang ni lah berkesempatan untuk menikmati makan tengah hari. Kepada anda yang perempuan-perempuan, wanita-wanita, keluar makan bersama dengan kawan-kawan lah kan waktu-waktu macam ni. Kalau ikut kerajaan, badan-badan kerajaan, waktu makan tengah harinya sehingga pukul 2.45 minit petang. Jadi waktu-waktu macam ni mungkin ada yang dah lepas makan, ada yang keluar dengan kawan cuci-cuci mata, tengok ke sana ke sini. Tapi apa pun, jangan lupa sesibuk mana pun anda, jangan tinggal makan tengah hari. Ambil sedikit makanan. Kalau rasa macam tak nak makan pun, kena ambil minuman. Minuman tenaga mungkin, kan, macam-macam yang boleh kita buat kan. Antaranya Nestum ke, ini ada cadangan je lah. Kadang-kadang ada yang berdiet tak nak makan, tapi jangan abaikan makan tengah hari. Kena juga ambil makanan suku-suku separuh pun tak apa. Itulah nasihat Hanim untuk hari Jumaat ini. Teruskan mendengarkan Nasional FM. Relax.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah, terus kekal menemani Hanim dalam Relax Nasional FM. Walau di mana anda berada, diharap segala perancangan hari ini dipermudahkan segalanya yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang santai layan terus susunan lagu relax petang ini. Baiklah, sebentar nanti Hanim akan bawakan anda hebahan Hari Kemahiran Kemas dan iFest Kemas tahun 2026 dalam Alpha Eksklusif. Siapa tetamunya? Hanim akan kenalkan sebentar nanti. Relax Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali lagi ya bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk relax hari ini, kita bawakan Alpha eksklusif berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas dan iFest Kemas tahun 2026. Kalau sebut pasal kemas, mungkin perkara pertama yang terlintas dalam fikiran adalah tadika dan taska. Tapi sebenarnya peranan kemas jauh lebih luas, termasuk dalam pembangunan komuniti dan latihan kemahiran untuk masyarakat. Dan hujung minggu ini, 15 dan 16 Ogos, berlangsung Hari Kemahiran Kemas dan iFest Kemas tahun 2026 yang menghimpunkan pelbagai program, pertandingan serta aktiviti untuk masyarakat. Jadi, petang ini kita nak kenalkan dengan lebih dekat apa sebenarnya yang ditawarkan kemas dalam bidang kemahiran dan apa yang menarik menanti pengunjung sepanjang program ini. Bersama kita dalam Alpha eksklusif, Encik Josifah Anak Sabas, penolong pengarah kemas wilayah persekutuan. Selamat datang ke Nasional FM.
1: Terima kasih DJ Hanim. Terima kasih juga kepada Nasional FM kerana telah menjemput kami kemas wilayah persekutuan untuk segmen ini.
0: Okey, saya boleh panggil Encik Jo ya?
1: Ya, boleh.
0: Okey, untuk kemas bukan sekadar tadika dan taska itu, Encik Jo, ramai mengenali kemas menerusi tadika dan taska. Tapi apa sebenarnya skop kemas lebih luas daripada pendidikan awal kanak-kanak?
1: Memang kalau kita di luar sana, majoriti lah mengenali kemas sebagai penyedia perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak melalui tabika dan juga taska. Tapi memang tidak dapat dinafikan sebab tabika pendidikan awal kanak-kanak inilah core business kemas. Untuk makluman pendengar juga, sebenarnya kalau di wilayah persekutuan ni kita ada 321 buah kelas tabika.
0: Okay.
1: Yang telah memberikan perkhidmatan kepada lebih kurang 6,665 orang kanak-kanak di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Itu adalah core business kemas, iaitu pendidikan awal kanak-kanak. Jadi di kesempatan ini jugalah kepada pendengar juga masyarakat di luar sana, yang mempunyai kanak-kanak lah yang berumur 4 hingga 6 tahun, bolehlah mendaftar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di tabika kemas. Bagi yang berumur 2 hingga 4 tahun, kita ada taska. Taska kita ada 31 buah dan setakat ini seramai 720 orang untuk taska. Jadi keseluruhan dia tabika 321, taska 31, dengan memberi manfaat kepada lebih kurang 6,665 orang kanak-kanak tabika dan 720 orang kanak-kanak taska. Itulah core business kemas, iaitu pendidikan awal kanak-kanak. Namun demikian, kemas juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain dia yang mungkin pendengar di sana mungkin pernah dengar, tetapi mungkin kurang jarang-jarang dengar ataupun mungkin belum lagi mengetahui tentang program-program ini.
0: Sebab sebelum ni kita kenal dengan tabika dan tadika, tadika dan taska.
1: Ya, begitulah, tabika, taska.
0: Itu je yang kita dengar kan.
1: Pendidikan awal kanak-kanak lah. Tapi sebenarnya kemas ni dia dia luas sebenarnya perkhidmatan yang diberikan, di mana kemas ni juga menyediakan pendidikan kemahiran. Pendidikan kemahiran yang bertujuan untuk membimbing, meningkatkan kualiti modal insan luar bandar dan juga yang berkualiti, serta melahirkan usahawan yang berdaya saing di bawah pendidikan kemahiran. Kalau di kemahiran ni, pelbagai aktiviti sebenarnya di bawah kemahiran ini yang merangkumi 6 bidang. 6 bidang iaitu bidang masakan, bidang jahitan, bidang dandanan diri, pendidikan kesejahteraan keluarga, seni tangan dan juga komputer. Di mana kemas akan memberi kemahiran kepada para peserta melalui kelas-kelas yang disediakan dalam setiap bidang ini, 6 bidang ini. Di mana peserta-peserta ini akan mengikuti kelas-kelas kemas lah. Dia boleh dikatakan satu aktiviti pembelajaran sepanjang hayat. oleh para peserta.
0: Okey, jadi sebenarnya daripada kanak-kanak sampailah dewasa lah, ada ruang untuk masyarakat untuk manfaat melalui kemas ni. Itulah banyak juga yang kita tahu. Tapi nak tahu juga bercakap tentang program kemahiran kemas, apakah bidang atau latihan kemahiran yang disediakan kepada masyarakat ketika ini?
1: Oh, yang ketika ini memang kita, ya, yang saya maksudkan tadi, yang enam bidang tadi.
0: Oh, enam bidang
1: yang
0: tadi.
1: Yang bidang satu lagi dari segi masakan.
0: Oh.
1: Masakan ni kita ada kelas-kelas masakan. Kalau di Kuala Lumpur ni kita ada satu kelas masakan, memang kelas masakan, iaitu di pusat kegiatan masyarakat Batu lah. Itu berdekatan di Jabatan Kemas Kemajuan Masyarakat sendirilah, di mana kita memberi latihan berkaitan dengan teknik-teknik masakan, menu-menu dan sebagainya berkaitan masakan. Selain pada itu juga kita ada memberi kemahiran berkaitan dengan bakery.
0: Oh, bakery, itu antara bidang yang dapat sambutan ke?
1: Ya, memang yang itu memang kita dapat sambutan daripada masyarakat di luar sana yang ingin mendapat kemahiran dalam bidang-bidang masakan dan juga bidang-bidang bakery ini. Jadi ramailah kita dalam kita memberi latihan ini, mereka dengan kemahiran ini mereka akan menggunakan kemahiran untuk mengembangkan diri sebagai usahawan.
0: Itulah nak tanya juga kan, ada tak peserta yang bermula dari mengikuti kelas dekat kemas ni tapi dah berjaya sekarang ni?
1: Oh, yang itu memang kita ada ada peserta-peserta kita dalam bidang-bidang yang telah kita sebutkan tadi, yang telah berjaya meningkatkan pendapatan keluarga mereka dan menceburi bidang-bidang perniagaan. Contohnya ada di antara mereka telah membuka restoran-restoran untuk masakan, catering, dan juga dalam bidang jahitan ada yang dah membuat tempahan jahitan, membuka yang dalam bidang dandan diri, ada yang dah buka kedai barber di sendiri untuk gunting rambut.
0: Itulah kan.
1: Kemarin-kemarin yang mereka ada ni, mereka gunakan untuk berniaga. Untuk usahawan lah, untuk pendapatan mereka.
0: Okey, menarik sebenarnya sebab kemahiran yang dipelajari bukan sekadar hobi tapi berpotensi memberi nilai ekonomi kepada peserta yang dalam program kemas itu sendiri. Banyak lagi yang kita ingin ketahui apa yang ada sebenarnya dalam kemas ini. Teruskan bersama Nasional FM, kita akan kembali lagi sebentar ini.

0: Hari Kemahiran Kemas dan juga iFest Kemas 2026, banyak yang kita ingin ketahui apa sebenarnya program yang dianjurkan oleh Kemas ini tu. Encik Jo, boleh terangkan juga apa yang ada program dalam Hari Kemahiran Kemas kali ini?
1: Okey, untuk makluman para pendengar, pada 15 dan 16 Ogos 2026, iaitu esok.
0: Mm-mm.
1: Esok hari Sabtu dan juga hari Ahad akan berlangsungnya program Hari Kemahiran dan iFest tahun 2026 peringkat wilayah persekutuan. Jadi untuk makluman, Hari Kemahiran dan iFest ni bukan semata-mata medan untuk mencari pemenang, tapi lebih besar daripada itu, iaitu program ini menjadikan pentas untuk mengukur keupayaan, menyelahkan bakat dan membina keyakinan para peserta bimbingan kemas yang terlibat. Penganjuran Hari Kemahiran dan IFS pada tahun ini menyatukan penyertaan daripada 13 kawasan parlimen di wilayah, iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, di mana kita juga menjemput peserta-peserta Labuan. Jadi antara program-program yang akan ataupun aktiviti-aktiviti yang akan dipersembahkan, akan dilaksanakan pada hari berkenaan, iaitu kita akan adakan pertandingan kemahiran dari bidang-bidang yang tertentu untuk para peserta kita, iaitu pertandingan jahitan baju kurung tradisional. Satu daripada bidang jahitan tadi, para peserta kita daripada 13 parlimen ini masing-masing menghantar penyertaan mereka untuk menyertai pertandingan jahitan baju kurung tradisional. Selain pada itu, kita juga ada pertandingan sirih junjung. Mereka akan menghias sirih junjung itu. Itu servis saja. Dan juga kita ada pertandingan memasak, iaitu merewang kenduri. Jadi 13 parlimen ni akan sama-sama berkampung di pusat kegiatan masyarakat kemas wilayah persekutuan untuk melaksanakan program-program ini.
0: Selain
1: daripada itu, kita ada juga solekan.
0: Solekan.
1: Serta untuk iFest, kita ada pertandingan kompang dan juga marhaban.
0: Pertandingan kompang dengan marhaban.
1: Pertandingan marhaban ni kita
0: berkumpulan
1: mendapat,
0: lah ni kan.
1: Ya, berkumpulan. Jadi itulah bagi acara iFest ataupun lebih kenali sebagai Festival Kesenian Islam ini, pengunjung boleh boleh menyaksikan penghayatan syiar Islam. Kita ada juga pertandingan marhaban serta pertandingan kompang formasi. Iaitu kita punya program-program di situlah. Jadi selain daripada program-program yang saya sebutkan tadi, pertandingan-pertandingan yang disediakan, suka juga saya maklumkan di sini bahawa bersempena dengan program Hari Kemahiran dan iFest tahun 2026, pada 16 dan 15 dan 16 Ogos ini, kita juga ada program-program sampingan ataupun program-program yang untuk tarikan pengunjung, seperti kita ada Julan Ramah. Kita ada Julan Ramah, kita ada juga program-program yang berkaitan dengan memperagakan fashion dan juga fashionista bagi kanak-kanak bersempena dengan Hari Kebangsaan ini.
0: Kalau ikutkan, dia adalah pelibatan PTPTN, Perkeso, jualan agro madani, macam Encik Jo sebutkan tadi kan. Macam-macam lah yang kita akan dapat. Orang kalau mengunjungi pesta Hari Kemas 2026 dan iFest Kemas 2026 ni, berbagai program menarik yang disusun untuk orang ramai. Jadi jangan lepaskan peluang untuk lebihnya. Kita akan bersama semula lagi untuk Encik Jo. Kita berehat seketika, dengarkan lagu dulu.

0: Okey, kalau kita cerita pasal hari kemahiran kemas dan iFest kemas 2026 ni ya, Cik Jo, itulah kita nak tahu jugalah, selain pertandingan, mungkin ada Cik Jo nak kongsikan aktiviti-aktiviti yang boleh dinikmati oleh pengunjung sepanjang 2 hari yang akan berlangsung ni nanti.
1: Okey, sepanjang 2 hari ni, kita pertama sekali kita akan menyajikan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan kemas, di mana kita ada jualan produk-produk kita. Seterusnya, kita seperti mana sebut tadi, kita juga ada jualan ramah. Selain daripada itu, untuk makluman para pengunjung, para pendengar juga, pada hari yang kedua, 16 Ogos uh-huh. Kita ada satu demonstrasi kerabu rumpai laut. Satu kerabu rumpai laut yang kita datangkan khas daripada Labuan. Di mana yang akan mendemo kan adalah seorang cikgu masakan kemas yang telah memenangi gold medal award di World Chef Championship.
0: Oh, jadi dia akan masak rumpai laut itulah.
1: Dia akan datang ke sana dan dia akan membuat satu demonstrasi dan juga cara-cara dia, dan kepada pengunjung yang ingin mencuba, bolehlah datang mencuba rumpai laut berkenaan, apa, kerabu rumpai laut itu.
0: Oh.
1: Kita datangkan khas daripada Labuan.
0: Menarik.
1: Sebab tahun ini kita memang melibatkan juga wilayah Persekutuan Labuan. 27 orang Persekutuan Labuan kita datangkan khas untuk turut serta dalam program kita pada hari berkenaan.
0: Kemahiran kemas.
1: Selain itu, kita juga mungkin yang akan nak lihat apa peserta cilik kita, anak-anak kita yang akan membuat fashionista bersentuhan dengan hari kemerdekaan, dan juga yang ingin melihat para peserta dan juga hasil-hasil yang telah dihasilkan oleh peserta-peserta kemahiran kemas, di mana mereka akan memperagakan ada orang kata apa, runway. So mereka akan memperagakan, peserta kita akan memperagakan apa, pakaian yang telah dijahit tadi, dan juga yang telah peserta itu telah bring up dan juga membawa sirih junjung itu. Jadi kalau nak lebih lanjut lagi, datanglah ke program kita pada 15 dan 16 Ogos 2026 ni, Sabtu dan juga Ahad. Program bermula pagi sampai ke petang. Sepanjang hari itu kita ada pelbagai-pelbagai aktiviti-aktiviti kita laksanakan pada hari berkenaan.
0: Okey, sebelum kita tamatkan sesi temubual kita ni, Cik Jo, apa harapan kemas sendiri terhadap penganjuran Hari Kemahiran Kemas dan iFest Kemas 2026 ni?
1: Okey, pertama sekali kita mengalu-alukan kedatangan para masyarakat setempat dan juga sesiapa yang ingin merasakan denyut nadi program kemas dan ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh kemas. Datanglah pada perhari itu, sebab program-program yang kita laksanakan ini adalah kesinambungan daripada program-program kemahiran yang kita adakan di kelas-kelas kemahiran selama inilah. Jadi dengan adanya program-program sebegini, kita mempunyai harapan supaya masyarakat di luar sana lebih mengetahui peluang-peluang kemahiran yang ada, yang disediakan melalui kemas ini. Supaya mereka juga boleh mengambil bahagian dalam program-program yang dilaksanakan oleh kemas untuk menyediakan kemahiran kepada masyarakat. Jadi dengan kemahiran itu, mereka boleh boleh meningkatkan pendapatan mereka melalui usahawan daripada kemahiran-kemahiran yang mereka ceburi itulah, dari dikemas. Jadi kemas ada. Kemas-kemas kita ada aktiviti-aktiviti kemahiran sebetul untuk membantu masyarakat kita memberi kemahiran kepada mereka.
0: Okey, terima kasih Encik Jo atas perkongsian tentang apa yang akan berlangsung untuk Hari Kemahiran Kemas dan iFest Kemas tahun 2026 yang akan berlangsung 15 dan 16 Ogos ini. Terima kasih Encik Jo atas kesudian untuk hadir ke Konti Nasional FM. kepada anda semua, teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kalangan dari luar sekiranya keadaan global bertambah buruk. Prabowo menjadikan usaha mencapai sara diri dalam sektor makanan sebagai fokus utama pentadbirannya dengan mengurangkan kebergantungan kepada import. Atlet memanjat dinding wanita negara Syarin Muhammad Nasran meletakkan sasaran untuk menduduki kelompok 10 terbaik pada penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya bulan depan. Syarin 20 tahun layak secara merit menyifatkan penyertaan kali ini sebagai satu pencapaian besar selepas berjaya bangkit daripada kegagalan di Temasya Sukan C tahun lalu. Pengalaman pahit di Sukan C telah mengajarnya untuk lebih fokus kepada aspek persediaan psikologi sebelum turun di gelanggang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Hari ini Abang Bat dalam segmen Cara Kita di Nasional FM nak kongsikan satu topik yang orang tak selalu tanya tau. Orang selalu fikir tentang macam mana nak menghadapi orang yang toksik . Macam mana nak mengelakkan diri daripada nak kena bully dengan orang toksik, kena hina dengan orang toksik. Ramai orang tanya macam tu, betul? Tapi tak ramai orang tanya macam mana untuk saya tidak menjadi orang toksik. Kadang-kadang tu kita ingat orang lain toksik, rupa-rupanya kita yang toksik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, meh, membuat kongsikan dengan anda beberapa cara untuk kita jadikan diri kita bukan orang toksik. Yang pertama, kita kena ada kesedaran, kena ada pengawasan, kena ada kawalan diri. Maksud dia, kita kena kenal dan fahami emosi kita sendiri. Apabila kita rasa marah, kita rasa kecewa, ambil waktu untuk kita menenangkan diri sebelum bertindak atau berbicara. Orang selalu yang cakap busuk ni, cakap bunyi pelik, cakap yang menyakitkan hati ni adalah apabila dia marah dan kemudian dia bertindak. Dia tengah marah, tengah kecewa, kemudian dia berbicara. Belajar untuk kawal diri daripada kita melakukan tindakan ataupun bercakap waktu kita tengah marah ataupun kecewa. Boleh? Alright? Jaga teknik pernafasan kita dan ini akan membantu kita mengawal emosi. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah kita bila berkomunikasi, berkomunikasilah secara positif. Guna bahasa yang positif. Ayat-ayat yang baik-baik. Elakkan daripada kita mengkritik orang secara negatif. Kita bukan bagi komen membina, tapi kita asyik bagi kritikan yang menghina. Jangan jadi macam tu. Itu sifat orang toksik sebenarnya. Nah, dan jadilah juga orang yang selalu fokus kepada solusi. Bukan orang yang asyik fokus kepada masalah. Semua benda dia nampak, semua dia nampak masalah dulu. Tapi kita tak. Kita bukan orang toksik. Kita adalah apabila nampak apa-apa masalah, apa-apa situasi, kita akan fokus kepada solusi, kepada penyelesaian. Dan satu lagi, jadilah pendengar yang baik. Ini akan membantu kita daripada menjadi seorang yang toksik. Teknik yang ketiga adalah kita kena tahu dan kita kena mampu untuk menghargai dan juga mengiktiraf orang lain. Maksud dia apa? Berikanlah penghargaan, berikanlah pengiktirafan kepada orang lain atas pencapaian mereka, atas usaha mereka. Nah, ini akan menunjukkan anda seorang yang menghargai sumbangan mereka. Dan ini akan menyebabkan anda menghasilkan suasana yang positif dekat rumah anda, dekat tempat kerja anda. Jangan sesekali bila orang lain mencapai sesuatu, kita dengki, kita iri hati, kita rasa macam, dia ni bukan bagus sangat pun, aku lagi bagus. No. Belajar untuk hargai, belajar untuk iktiraf pencapaian orang. Rezeki masing-masing kan? Dan apabila kita meraihkan rezeki orang, pencapaian orang, insyaAllah kita juga akan capai sesuatu. Rezeki kita juga akan jadi lebih banyak. Boleh? Dan dengan cara macam ni, insyaAllah kita dapat membantu diri kita daripada terjerumus menjadi mereka yang toksik. Ingat, jangan duk fikir orang lain je toksik. Takut nanti kita pun toksik. So gunakan teknik ni. InsyaAllah kita jadi seorang yang positif, yang mampu membantu orang menjadi lebih hebat. Jumpa lagi dengan Abang Bat di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
4: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Ini adalah jam terakhir saya Hanim untuk menemani anda dalam Relax Nasional FM. Okey, kalau tadi kita ada hebahan tentang Hari Kemas Kebangsaan 2026, sekarang juga Hanim nak war-warkan kepada anda lah kan, keadaan cuaca kita ketika ini. Bagi yang ingin menjalankan aktiviti luar untuk sehari dua ni mungkin lah kan, bacaan IPU, indeks udara kita kurang memuaskan waktu-waktu sekarang ni. Itulah yang penting, kita ambil tahu, ambil peduli demi menjaga kesihatan diri dan keluarga. Kalau ikut bacaan hari ini, 8 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat, juga di Kuala Lumpur juga di Ceras bacaan IPU tidak sihat. Kalau tengah hari tadi, kalau di Kuala Lumpur hujan agak lebat juga, mungkin diharapkan keadaan cuaca atau jerebu di luar sana beransur pulih lah kan. Kalau bacaan IPU berada pada tahap yang kurang sihat, sebaiknya anda di luar sana kurangkan aktiviti di luar rumah, elak berada di kawasan terbuka terlalu lama. Kepada yang memandu juga, kalau boleh tutuplah tingkap ketika memandu, kerana itulah masalah kesihatan kita kan, masalah pernafasan kita, udara yang kita sedut setiap hari ni bila tercemar, dia boleh memberi mudarat kepada kita. Ambil tahu, ambil peduli, kerana udara yang kita hidup hirup hari ini memberi kesan kepada kesihatan kita. Terus kekal bersama Relax Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hati jaga-jaga nyanyian Azra Band dan Baby Acha menghiburkan anda sebentar tadi. Jangan buat gila tentang hati kan. Okey, untuk petang ini Hanin juga nak kongsikan kepada pelajar lepasan STPM dan setaraf. Kini keputusan permohonan UPU online telah dibuka untuk semakan. Boleh ke upu2.mohe.gov.my. Untuk makluman, seramai 82,092 calon telah ditawarkan tempat pengajian bagi peringkat ijazah sarjana muda di 20 universiti awam pada tahun ini. Buat adik-adik yang menerima tawaran, tahniah diucapkan. Ini adalah hasil daripada usaha, doa dan penantian yang akhirnya membuahkan hasil. Semoga kejayaan ini menjadi langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Kepada yang tidak berjaya, jangan putus asa. Permohonan rayuan juga telah dibuka hari ini selama 10 hari. Bermula hari ini hingga 23 Ogos jam 5 petang. Jadi jangan lepaskan peluang buat semakan. Kalau tidak berjaya, buat rayuan. Apapun keputusan yang diterima hari ini, ingat, satu keputusan bukan penentu seluruh masa depan. Teruskan melangkah kerana perjalanan kejayaan setiap orang adalah berbeza. Ha, tu yang Hanim nak bagi tahulah kan kepada anda yang di luar sana. Sebab kadang-kadang ada yang kecewa dengan keputusan. Tak payah kecewa sebab perjalanan itu masih jauh. Kita tak tahu kan, rezeki orang lain-lain. Ditentukan untuk masa depan itu pun kita tidak boleh agak. Apa yang penting, kita kena berusaha. Sebab tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangannya. Tu kata-kata yang selalu adik-adik kena ingat tau, ha, kepada anda yang di luar sana. Okey, kepada ibu-ibu pun jangan menekan sangat. Sebabnya kadang-kadang kita rasa anak kita ni segala-galanya kan. Tapi percaya, teruskan, bagi semangat. Doa itu yang paling penting dalam kehidupan anak-anak kita. Sekarang kita dah sampailah ke
1: tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.
0: Retro Relax hari ini. Untuk Retro Relax hari ini, Hanim pilih lagu Stanza Sepi Sekeping Hati, nyanyian band Nathan. Dengarkan di Relax Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Relax.
1: Relax.
0: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax. Relax bersama Hanim petang ini 14 Ogos 2026. Kalau ikut ini dah tinggal lagi lebih kurang 25 minit lagi untuk Hanim bersama dengan anda untuk relax hari ini. Kepada anda yang sedang memandu, diharap fokus pada pemanduan sebab ada keadaan di mana kadang-kadang jalan raya kita ni kan daripada 3 lorong menjadi 2 lorong, 1 lorong. Itu yang pentingnya kita sebagai pemandu supaya bertolak ansur dalam pemanduan di atas jalan raya. Kadang-kadang kita kena beri laluan lah kepada orang. Jangan biarkan emosi mengganggu kita. Jangan biarkan emosi membawa perjalanan kita. Okey, kalau tadi Hanim kongsikan untuk calon lepasan STPM, juga kepada adik-adik kita yang di tingkatan 3 untuk memohon ke sekolah-sekolah khusus. Hari ini adalah hari tamat untuk permohonan ke SPK T4 untuk hari ini. Okey, jadi kepada anda semua yang sedang di rumah, mungkin kalau dekat rumah time ni tengah fikirkan apa laju wadah untuk makan petang, untuk menunggu anak-anak tengah pulang nanti kan, nak bagi makan anak kita ni kalau lepas daripada aktiviti, balik daripada sekolah, kadang-kadang mesti rasa macam lapar. Jadi kita ni sebagai ibu-ibu akan rasa macam kita kena sediakan sesuatu ni supaya anak kita sentiasa kenyang je ni kan. Tapi ada juga yang sedang bekerja, yang dekat di pejabat, kalau baru balik daripada waktu makan tengah hari tadi, waktu sekarang ni terus fokus. Kalau dah makan terlebih tu, terlebih kenyang, akan rasa sedikit mengantuk. Macam mana, apa yang kita kena buat? Kita bangun sekejap, buat renggangan badan supaya kita mendapat kesegaran, sebab ada tugasan yang kita kena selesaikan sebab kita akan bercuti untuk Sabtu dan Ahad ni. Semoga kerja-kerja kita ni habislah untuk hari ini supaya Sabtu dengan Ahad kita adalah hari dan waktu berkualiti untuk kita bersama dengan keluarga. Ada juga yang tengah duduk-duduk plan ni, Sabtu Ahad nak pergi mana, nak pergi mana kan. Itulah, sambil-sambil anda memikirkan aktiviti anda untuk hujung minggu ini, dengarkan lagu di Relax Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu mahu apa lagi? Kata Aiman Tino dalam lagu Lelah sebentar tadi. Tapi sebenarnya kan, perasan tak sampai satu umur, kita tak lagi mencari hidup, mencari apa yang nampak hebat. Kita cuma mahu hati yang tenang, rumah yang terasa seperti tempat pulang, orang yang membuat kita tak perlu berpura-pura. Kerana apa? Kerana akhirnya bahagia bukan tentang siapa paling berjaya dilihat orang, tetapi tentang bertapa damainya hati kita ketika tiada siapa melihat. Dan petang ini, jom teruskan langkah, teruskan senyuman, dengarkan Relax Nasional FM.

Nasional FM Unlimited Slay. Ha, alhamdulillah. Selesai sudah relax 3 jam hanya menemani anda. Terima kasih kerana tersetia bersama Nasional FM. Bertermankan anim petang ini, diharap info dan hiburan petang ini menceriakan anda. Sebentar lagi, jangan tekan siaran, kekal di frekuensi ini. Geng kakak petang Zura dan Lin, rakan saya yang cantik, anggun dan bergaya, akan menemani anda. Sebelum Hanif mengundur diri, pergi ke pekan membeli suasa. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Jaga diri, jaga hati dan semoga hari anda terus dipenuhi sinar-sinar pelangi. Hanif di sini. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia, melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi IPTA Awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara, manakala Majlis Perasmian Penutup dan pusingan akhir berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Bangunan Parlimen Malaysia.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia,
4: Malaysia Madani.
5: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Kita semua sama Malaysia.
6: Geng Kakak Petang.
7: Geng Kakak Petang.
8: Bila cakap pasal suami isteri ni, saya teringat saya punya dulu kenangan, Alin, ya.
9: Apa dia?
8: Kalau saya dulu macam baru kahwin, ya. Mm-hmm. Orang kita dapat anak seorang dua tu kan, segan tau nak panggil. Saya panggil suami saya Yang. Dia pun panggil saya Yang, kan.
9: Yang.
8: Ah, gitulah. Kita macam, oh, segannya nak cakap panggil dia. Kalau kenduri tu. Panggil tu, panggil tu. Siapa kalau mak saya panggil? Ah, panggil Nizam, Nizam. Gitu kan.
9: Ingatkan awak panggil dia bapaknya. Bapaknya. Mesti ni maknya.
8: Bapaknya.
9: Maknya perlukan pertolongan.
8: Ya. Lepas tu kalau saya selalu keluar berdua tu dengan suami dulu kan. Saya tak nak orang ingatkan saya ni masih bercinta. Tidak.
9: Yeah.
8: Saya cerita pasal anak. Bila saya naik eskalator kan ada orang depan belakang kan.
9: Yeah.
8: Saya cerita macam, eh, Ryan tu. Saya tak tahu kenapa saya macam tu dulu. Malu leh. Padahal kita kahwin.
9: Padahal dasar anak, lah Zura.
8: Anak kau dah berdebit kan.
9: Saya hantar awak dekat JAKIM lah, ambil kursus kahwin balik semula.
8: Saya macam segan, ya Allah.
9: Jangan ikut contoh Zura.
8: Tapi sekarang tidak lah.
9: Sekarang bangga.
8: Sekarang punya Yang.
9: Okey je, tak ada masalah.
8: Sayang. Itu kalau sayang. Itu kalau tepek 100.
9: Di mana?
8: Kalau nak tepek, panggil bapak kau betul. Itu kalau tepek lain. Kalau tak tepek tu lain.
9: Kalau lagi tinggi jumlahnya, lagi panggilan manja.
8: Lagi panjang.
9: Baby, bucu-bucu.
8: Baby Syahaya sini.
9: Sebab dia bagi 500. Layan terus.
8: Enggak kau betul.
10: Abang sayang hati ku bimbang. Lama.
11: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
6: Geng Kakak Petang.
7: Geng Kakak Petang.
6: Rosalinda G.

0: KP. Ha, kembali lagi.
1: Jauh sangat. Ini kau dah tinggal dalam lagu ni Nim, teringat cerita ni kan Rosalinda tu kan. Yang bunga sekepuk kat telinga.
0: Betul.
1: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak suka kamu.
0: Ada banyak alasan lah.
1: Sakit perut lah. Macam-macam lah. Stalking tak jumpa. Waktu tu stalking tak jumpa.
0: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Mata tengok TV.
1: Padahal ingat ayah tak tahu time tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni. Waktu tu tak ada tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang ni. Apa media sosial ada tweet lah. Ada TikTok lah. Semua ya. Itu kita dengan TV je kita dulu.
0: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

0: masanya selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 48.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Terima kasih daripada Rosalinda Ayamor.
2: Ya.
1: Kita menyerahkan kita juga, geng Kakak Petang.
2: Kakak Manis juga.
1: Kakak Manis juga. Hanim tadi yang telah temankan anda dalam relax tadi. Tak relax tadi dengarnya, ya?
2: Itulah dia. Dan sekarang ni kami berdua ambil alih pula. Ada betul. Zura, ada Alina.
1: Ada. Mac je tak ada.
2: Kami berdua lah.
1: Kami berdua lah.
2: Mak kata Mac berdua lebih baik.
1: Oh, masa dengan Mac, awak cakap Mac berdua lebih baik. Kalau dengan saya, awak cakap dengan saya pula.
2: Itu nak cari makan.
1: Cari makan. Ya, betul juga. Makan. Betul juga. Nah. Jadi untuk anda, banyak yang nak dikongsikan sepanjang 4 jam. Nanti kita bersama lagu-lagu terbaik hanya di sinilah. Geng Kakak Petang. Dan juga ada resepi manja-manja selepas ini. Layan teruslah, geng Kakak.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Sebelum kita nak berhibur lebih jauh lagi, Lee, kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini, okey? Sebanyak 44 perjalanan berjadual elektrik train service ETS sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga cuti sekolah habis dijual, mendorong Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Dan KTMB juga menggalakkanlah penempahan awal bagi penggemar cuti untuk elakkan kehabisan tiket. Juga sebanyak 20% tiket perjalanan tambahan telah terjual, 8% masih tersedia untuk tempahan. Dan juga KTMB menawarkan diskaun sehingga 30% antara 20 Ogos hingga 6 September tertakluk kepada tempat duduk dan juga laluan. Dan perkhidmatan EMU Plus tambah perjalanan dan perkenalkan juga hentian Bandar Tasik Selatan TBS serta pengambilan dari Subang Jaya dan juga Kelang.
2: Seterusnya, satu sesi libat urus belanjawan 2027 ya, antara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO diadakan bagi mendapatkan pandangan dan cadangan berkaitan dasar serta keutamaan peruntukan dalam belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pelbagai NGO mewakili kumpulan SASA termasuk wanita, orang kurang upaya OKU, sektor penjagaan, keluarga, warga emas dan kanak-kanak termasuk gelandangan diberi peluang untuk berbuat demikian. Cadangan kumpulan SASA akan terus didengar dan diteliti, manakala usaha untuk membantu pihak yang tidak menerima geran kerajaan akan tetap dilakukan melalui pendekatan yang sesuai.
1: Baik, banyak lagi dah dikongsikan selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: kos, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Ya betul, resepi manja-manja je.
2: Manja sangat ni.
1: Lagi-lagi dah hari Jumaat ni, Lin. Ya Allah, kata hari Jumaat ni kadang-kadang hari macam malas sikit, Lin.
2: Walaupun hari malas, tapi
1: ada tak resepi yang malas-malas je tu?
2: Ada, tapi okay. Resepi ni tak boleh malas-malas.
1: Oh, tak boleh, ya?
2: Resepi malas-malas ada, tapi hari lain.
1: Hari lain. Maksudnya sehari ni saya malas ni.
2: Resipi ni anda boleh cuba esok. Ada masa singgah.
1: Oh, boleh lah. Okay.
2: Zura esok Sabtu Ahad lah.
1: Yelah. Yes.
2: Yes. Jadi saya nak kongsikan dengan anda. Okay. Anda yang gemar makan nasi. Nasi. Nasi kerabu.
1: Oh.
2: Okey, bukan resipi nasi kerabu, tetapi solok lada.
1: Oh, solok lada hijau.
2: Cili warna hijau. Itu yang dalam ada isi boncit-boncit.
1: Dengan kelapa tu, ya?
2: Ya
1: isi kelapa. Sedapnya
2: sedap.
1: Tu.
2: Ya, isi kelapa.
1: Oh, itu tak pernah kita kongsikan kan resipinya tu.
2: Jadi, kita bukan sekadar boleh makan dengan nasi kerabu. Kita boleh makan dengan nasi lain.
1: Ya, kalau tak makan nasi pun, kadang saya gatal macam tu tadi.
2: Gatal macam tu.
1: So, makan tak pedih.
2: Sedap, sedap.
1: Oh, sedapnya.
2: Okey.
1: Macam mana
2: kita
1: tu resipinya?
2: Kita memerlukan bahan-bahannya 10 ke 12 biji lada hijau besar.
1: Besar tu, ada jual.
2: Bila besar tu macam lagi banyak isi kita boleh sumbat.
1: Betul.
2: Dalamnya. Atau dikenali sebagai lada solok. Sedikit minyak lah untuk kita sapu dalam sebelum kita sumbat isinya.
1: Okey,
2: bahan inti kita perlukan 300 gram isi ikan. Ikan kembung atau ikan selayang.
1: Okey.
2: Buang tulang, ambil isi saja, rebus. Okey, kita rebus
1: buang tulang. Oh, dah buang tulang tu
2: baru
1: rebus.
2: Kita rebus dengan tulang.
1: Oh, okay,
2: kemudian kita ambil isi saja yang tulang-tulang semua kita buang, kita lenyek-lenyekkan dengan garpu Kemudian kita perlukan satu cawan kelapa parut putih, sebiji bawang besar kita cincang halus, dua ulas bawang putih kita cincang halus.
1: Okey.
2: Satu sudu lada hitam, garam, satu sudu kecil gula. Kita masuk dalam satu bekas, kita kacau semua bahan yang saya sebutkan tadi inilah.
1: Okey.
2: Kemudian untuk kuahnya pula kita perlukan 400 ml santan pekat. Santan kotak boleh, santan perah
1: pun
2: boleh.
1: Boleh lah. Okay.
2: Ya, sehelai daun kunyit, satu batang serai dikatuk, garam gula secukup rasa. Untuk menyediakan lada lada tadi tu, okey. Lada tu kita belah bahagian tengah, buang segala biji yang ada, potong memanjang ya. Kemudian kita orang kata apa, lap kering-kering bahagian dalam tu sebab kita dah basuh dia, kita ketepikan seketika. Bahan yang inti tadi yang kita dah hancur lumak-lumak tu, kita orang kata ambil sedikit, sumbat dalam setiap lada. Kita gunakan 11 ke 12 lada kan.
1: Betul.
2: Sumbat bagi dia boncit sedikit supaya lagi banyak isi, lagi sedap kita makan. Nak rata pun boleh kan. Kemudian dah habis, kita siap semua. Kita kukus lebih kurang 15 ke 20 minit.
1: Kena kukus.
2: Kena kukus ya.
1: Ikan tadi lembut.
2: Rebus. Ya.
1: Okey, patut macam lembut. Okey, bos saya tahu. Okay.
2: Saya dah cuba dah. Memang sedap. Kita kukus sedapnya. 10 ke 15 dengan api yang sederhana. Kemudian bila dah masak tu, kita bila nak makan tu, kita ambil kuahnya tadi. Sediakan kuah tadi itulah. Yang 400 liter santan pekat, daun kunyit. Kita apa?
1: Celoklah macam cecah-cecah lah ya.
2: Kita perangatkan jugalah. Perangatkan. Tapi jangan sampai menggelegak. Kan lebih kurang.
1: Nanti dia pecah minyak tak cantik.
2: Kita kacau-kacau-kacau. Lebih kurang 3 ke 4 minit. Kita tutup api. Kita tuang. Tuang ke atas apa solok lada tu tadi, kita boleh makan.
1: Sedapnya.
2: Makan begitu saja macam Zura suka rata. Makan dengan nasi
1: suka.
2: Pun boleh. Apa-apa nasi. Nasi kerabu lagi
1: lah.
2: Lagilah,
1: memang dia itu lawan dia.
2: Itu dia punya pasangan.
1: Pasangan dia.
2: Sehati sejiwa. Betul. Makan dengan penuh aroma, penuh perasaan.
1: Sedapnya lemak-lemak. Kelapa ya tu, lemak-lemak santan.
2: Asin-asin isi kelapa tadi, ikan, isi ikan sedap. Cuba, tak susah.
1: Senang je ni.
2: Ini untuk kesihatan pun bagus sebab dia rebus-rebus. Steam.
1: Steam.
2: Mudah-mudah.
1: Mudah je.
2: Tak payah goreng-goreng Tak payah.
1: Senang je. Boleh cuba resepi hari ni. Solok lada lah panggil.
2: Solok lada.
1: Oh, ini makan orang Kelantan lah ni kan.
2: Negara pula. Negeri lain pun dah makin suka.
1: Saya orang Johor pun suka.
2: Itulah dia. Jangan lupa cuba ya.
1: Cuba, senang je. Solok lada khas untuk anda.
2: Ya.
1: Dan banyak lagi nak dikongsi selepas ini. Terus layan kami, geng.

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan, dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa. Kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekatun, senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Allahuakbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnasi husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert katanya. Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada kan. Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan beri kesenyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Daripada elemen cinta tak bersyarat tadi menghiburkan anda memasuki 4.50 minit petang bersama dengan kami geng kakak petang kembali. Mungkin dah sekarang ni ada yang sedang bersiap-siap ni nak balik rumah dah ni hari Jumaat ni. Jalan kalau lambat sikit jamnya lain macam,
1: tapi kalau cepat pun lebih kurang sama
0: juga. Lagi kalau di KL hujan lebat tadi, jadi untuk anda yang mungkin memandu kawasan katanya di Shah Alam air naik juga banjir di setengah tempat, jadi hati-hati untuk anda yang memandu. Bagi orang kata jalan lah sikit, macam bagi ruangan ni pada motor tu Lin. Jangan kita langgar lopak tu kena motor tu.
1: Itulah kadang-kadang Sian. Jalan raya ni kan kita kongsi bersama-sama, ada lori, betul, ada van, bas express, trailer, kenderaan ringan, kenderaan berat kan. Jadi macam itulah kaedahnya. Cuma kadang-kadang bila kita tu nak cepat kan, kita terlupa. Kita ingat kita seorang saja yang menggunakan jalan raya.
0: Kita dah kelang kabut Lin. Anak patutnya keluar pukul 5. Kita pukul 5 baru nak keluar ofis.
1: Terlewat sikit tapi boleh je hubungi penjaga bagi tahu kan, ataupun
0: dekat sekolah ke kan,
1: akan kelewatan kita. Jadi minta anak tu bersabar sedikit lah.
0: Betul.
1: Sebab kita faham hari Jumaat ujung nak ujung minggu ni kan, memang jalan akan sesak. You tak tahu kaedahnya dah bertahun-tahun macam gitu.
0: Semalam juga dikongsikan di media sosial ni, ada juga yang guru ambil gambar time tu pukul 7.30 minit malam lah. Masih ada lagi, dia kata ada seorang lagi pelajar tak balik, dia kata. Tapi saya sangat, aku kata tabik hormat lah pada cikgu tu, sanggup tunggu sebab 7.30 minit malam tu. Dah malam macam tu. Kita pun tahu cikgu tu mungkin ada juga keluarga, anak-anak dah menunggu kat rumah. Tapi di atas dasar tanggungjawab tu, dia tunggu pelajar dia sampai aku kata
1: ibu ayah ibu datang lah, ambil lah. Sebab kadang-kadang memanglah kan di sekolah, cikgu ni macam ibu ayah jugalah kan. Mereka sangat bertanggungjawab, risau nanti kalau ditinggalkan pelajar-pelajar tu tanpa penjagaan, takut nanti hilang lang lah. Macam-macam kejadian yang pelik-pelik sekarang ni berlaku kan. Jadi terima kasih kepada cikgu yang sangat menjaga kebajikan anak-anak murid anda.
0: Betul. Dan selepas ni pukul 5 tepat nanti ada berita utama juga yang akan disampaikan. Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, geng kakak petang.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: dan ICRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ICRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
1: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
1: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
1: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Jumaat 14 Ogos 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Trafik mulai padat dari pulau menuju ke Perai. Seterusnya, di lebuh utara selatan E1, trafik sesak sepanjang 16 km. Dari Bido ke Slim River, ekoran terdapat trailer rosak di kilometer 353.5 arah selatan serta kesan kerja penyelenggaraan di kilometer 355.0 sehingga kilometer 356.0 arah selatan. Walau bagaimanapun, kerja penyelenggaraan tersebut telah pun selesai dan lorong kiri kembali dibuka. Seterusnya, turut dijangkakan kelewatan dari Tapah ke Kopeng. Ekoran kesan kemalangan di kilometer 307.9 arah utara. Walau bagaimanapun, insiden telah pun selesai, semua lorong kembali dibuka. Seterusnya, trafik dilihat semakin tinggi dari Bukit Tambun ke Plaza Tujuru, turut tinggi dari Juru Auto City ke Perai dan Permatang Pauh ke Sungai Dua. Beralih pula ke tinjauan trafik di lebuh utara selatan E2, trafik sesak sepanjang 1.5 km dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke Susu masuk lebuh Kesas, serta trafik juga dilihat mulai perlahan dari UPM menuju ke Bangi. Manakala di kawasan selatan, trafik dilihat semakin bertambah dari Skudai menuju ke Senai Utara, seterusnya ke Kulai. Beralih pula ke tinjauan trafik di lebuh di sekitar Lembah Kelang. Dimulakan dengan lebuh raya NKB, trafik perlahan dari Shah Alam ke Damansara, turut perlahan dari Subang menuju ke Setia Alam. Seterusnya, di lebuh Kesas E5, trafik sesak dari Kinrara ke Susu masuk Pucung Jaya, serta trafik semakin perlahan dari Plaza Tu Sunway menuju ke Susu masuk Kewajipan di kedua-dua arah. Tinjauan di lebuh ini mendapati trafik dilihat semakin bertambah dari Shah Alam ke Sipil di kedua-dua arah dan turut perlahan dari KLIA menuju ke persimpangan Putrajaya. Di lebuh Bes Raya E9, kerana trafik mulai perlahan dari Salak Selatan menuju ke persimpangan Kucai dan persimpangan Kucai ke Bandar Tasik Selatan. Di lebuh NPE E10, trafik perlahan dari Bangsa menuju ke Pantai Dalam. Seterusnya, trafik juga dilihat semakin bertambah dari Jalan Templer ke Plaza Tun Bantai Dalam dan Sunway Piramid ke Persiaran Tujuan. Tinjauan dilebur LDP E11, trafik dilihat mulai perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke TTDI, turut perlahan dari TTDI ke SS2 dan Plaza 2 PJS ke Pucung Industri. Di lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Di lebuh raya Sek E18, trafik dilihat semakin meningkat dari Unit 10 menuju ke persimpangan Sungai Ramal. Di lebuh raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Bukit Jalil menuju ke Seri Kembangan. Akhir sekali, di lebuh raya Sprint E23, trafik dilihat mulai perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan Bukit Karam menuju ke Mount Kiara. Peringatan kepada pengguna lebuh raya, sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal, berhenti berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh pada lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa dengan melayari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamaruddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.

0: tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat. Membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni. Serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat, pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.
1: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
2: Baiklah, selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin. Hari ini hari Jumaat hari ini.
3: Ye, dah Jumaat.
2: Ye, ye.
3: Seronok sangat.
2: Esok boleh tengok TV. Tanpa henti.
3: Okey, untuk luahan Kakak Abang.
2: Betul.
3: Ya, ada yang meraihkan sambutan hari lahir hari ini seperti bos kami, Puan Salvia Syarif. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia.
2: Amin.
3: Sentiasa cantik jelita, hebat bergaya dan juga sihat
2: hendaknya
3: tubuh badannya.
2: Betul. Ya. Kalau biasa kita kalau di JKP, Sally.
3: Ya, Sally selalu je masuk sebelum ni.
2: Dan juga Kak Sah, demi kita, demi anak-anak buah dia, dia kata dia sanggup masakkan kita, Lin.
3: Ya, nasi
2: 5 pagi dah bangun.
3: Nasi
2: Biryani
3: sedap
2: dengan ayam masak merahnya, dengan ada daging masak hitam. Oh, dengan acar.
3: Saya paling suka acar nenas tu.
2: Oh, sedap tadi yang kata-kata
3: letak kacang gajos.
2: Ya,
3: sedapnya. Saya duk ratah tak, ralik lah tadi.
2: Banyak sangat makan nenas tu.
3: Saya makan banyak.
2: Sebab gugur ke apa, tak apa, gugur rambut lah. Rambut lah gugur.
3: Nasibnya cakap gugur rambut, bukan gugur lain. Sampaikan Intan duduk sebelah saya.
2: Okay.
3: Intan bercerita-bercerita, saya tak dengar sangat cerita Intan tu.
2: Okay.
3: Saya duduk ralik makan.
2: Kalau saya suruh ulang cerita Intan, tak boleh.
3: Saya rasa macam saya tak fokus lah tadi.
2: Apa sudah yang Intan tu cakap? Sebabnya dalam nenas tadi tu, letak bukan kacang tau ni, tu gajos.
3: Itu dah saya sebut kacang gajos.
2: Bila Kak Sal pula, T20 wah.
3: Itulah dia istimewa.
2: Takkan pakai kacang-kacang tanah ni. Mana maunya. Maksudnya dah gajos, pistachio.
3: Kalau saya makan kacang tanah, gigi saya tak berapa pitachio. Nak kuat sangat. Tak
2: itu,
3: sesuai.
2: Lah, itu yang gugur.
3: Takut gigi gugur.
2: Nenas tu
3: gugur di pusara. Gigi.
2: Tak apa. Jangan tertelan.
3: Tertelan bahaya, Zura. Kena jumpa doktor.
2: Baik. Benda ni kami dah buka topik untuk anda hari ini. Sebenarnya hari ini hari lahir bos kami lah kan. Kak Sah ni. Kami nak tanya anda lah kan. Boleh kongsikan pengalaman anda. Apakah hadiah, orang kata hadiah hari lahir yang anda rasa macam special, istimewa sangat.
3: Yang anda terima daripada kenalan, daripada ahli keluarga, orang tersayang.
2: Betul.
3: Kan? Hadiah yang orang kata apa, anda simpan sebagai kenangan. Sangat bermakna. Sangat nostalgia dalam kehidupan anda. Walaupun dah bertahun-tahun, anda masih simpan.
2: Kadang-kadang Lin, saya sih, kalau saya bukan hadiah yang nak berbentuk barang lah.
3: Ya.
2: Kadang-kadang kenangan tu, Lin.
3: Kenapa
2: saya teringat dulu masa saya kecil-kecil kan. Adik-adik kan ramai saya, Lin, 7 kan. Duduk kat rumah quarters bomber. Kecil, Lin.
3: Ya.
2: Lepas tu kita masa tu ayah kan kerja kecil. Tapi lepas tu jemput kawan-kawan ramai tau. Mak saya masakkan mihun, gorengkan naga.
3: Sungguhnya.
2: Saya sampai sekarang ingat tu. Macam kawan-kawan saya teramai
3: datang makan. Dia ingat macam Zura kaya lah. Orang dulu-dulu masa kita kecil-kecil,
2: kalau
3: makanan buat banyak tu maksudnya
2: orang kaya.
3: Macam keluarga Cina kan. Macam keluarga Cina, kalau makanan banyak tidang, itu dikira kaya. Mereka mengutamakan apa, menyantuni pelanggan. Pelanggan pula apa,
2: tetamu lah. Saya masih ingat lah tu. Saya kata kadang-kadang kita bukan dalam bentuk barang lah. Kita hadiah tu kenangan tu, Lin.
3: Saya dalam bentuk barang.
2: Apa dia, Lin?
3: Masa saya kecil-kecil, saya pernah terima kotak muzik. Bila kita buka, kita ada patung berpusing-pusing, ada lagu Where Do I Begin to tell this story. Tapi bukan lagu tu lah.
2: Bukan lagu tu lah.
3: Saya macam ralik tengok saya berangan-angan saya nak jadi patung dalam kotak tu.
2: Yang berpusing-pusing tu lah. Dia pakai jurnal merah kan dia. Gaun-gaun merah tu.
3: Tak ingat warna apa, macam-macam warna. Tapi memang ya Allah, saya suka sangat cantik. Bila saya susah hati, saya buka kotak tu. Buka penutupnya tu. Patung tu berdiri. Yang berpusing dan ada muzik.
2: Ada lagi tak sekarang ni?
3: Sekarang tak. Saya jangan nampak dah. Tak nampak dah.
2: Dulu tu popular, Lin.
3: Dulu jangan.
2: Pak Wa Mak Wa tu kalau ada duit lebih sikit, simpan 20 sen, 20 20 sen. Ya, zaman kita 20 sen ni. 20 sen, 20 sen. 3 bulan tu 20 sen tu.
3: Tapi saya ahli keluarga yang bagi. Saya rasa sangat berhargalah untuk saya kan. Orang lain usik saya marah.
2: Eh, jangan.
3: Elah, takut patah.
2: Yelah, kan bateri habis sekarang.
3: Orang lain tak cermat macam kita. Kasar kan buka kotak tu.
2: Jadi untuk anda semua, petang ni beri kongsi dengan kami. Apa hadiah yang anda rasa macam teringat sama sekarang kan? Ini kenangan lah. Istimewa yang anda beri kongsi dengan kami. Okay? Boleh call kami di 0322820393 ataupun boleh masuk di TikTok Nasional FM. Boleh masuk dah sekarang ni. Masuk ramai dah masuk.
3: Acu, ucapan anda. Kejap lagi.
2: Kejap lagi bersama geng Kakak Petang.

0: Daripada Wings, ingatkan dia. Kadang-kadang Lin, kita terlupa tau. Orang kata hari lahir orang yang terdekat dengan kita tau Lin. Kadang-kadang mak ayah kita, adik-beradik ataupun mungkin pasangan kita.
1: Apatah lagi kalau dah bertahun-tahun berumah tangga, 10 tahun, 20 tahun kan. Jadi ambil masa untuk kita ingat kembali tarikh-tarikh penting dalam hidup kita. Bukan sekadar hari lahir kita.
0: Lah, ya.
1: Hari lahir orang yang kita sayangilah. Ada pasangan tak kisah. Mulut cakap tak kisah tapi dalam hati membara.
0: Kisah tu sebenarnya.
1: Sampai hati lupa.
0: Sampai hati kan. Yelah kita dah hidup dengan dia lama-lama. Lepas tu dia lupa pula tu. Orang kata hari lahir yang ni. Memang rasa macam
1: ada yang tak kena.
0: Ada tak kena lah ni.
1: Sebab masa mula bercinta, berumah tangga kan. Awal-awal perkahwinan tu ingat. Bagi bunga.
0: Ya, tarik kita jumpa. First time.
1: Itulah dia. Ingat. Beli kek. Dulu kek besar. Sebiji kek. Sekarang ni dia punya sepotong kek.
0: Cukup lah tau makan seorang.
1: Okey lah. Sebab kita pun macam ala-ala berdaya. Kek kan manis kan.
0: Bukan lah.
1: Kita terima.
0: Yelah tu anak ramai. Wah. Dan kek satu slice.
1: Mama buat sendirilah. Buat sendiri.
0: Alah, sebab kita nak lah juga orang macam hadiahkan kita sesuatu, Lin.
1: Kalau orang hadiah, kalau orang tak hadiah,
0: terluka tau. Lin, ada juga rakan kita ni, Lin, di TikTok. El Fatih Klan ni.
1: Dia kata,
0: hari ni birthday Abang Long saya, Ahmad Amiruddin, dia kata. Dia kata, nak minta geng kakak petang, wish untuk abang kesayangan saya, satu-satunya abang yang ada. Selamat lahir lah untuk abang, tadi namanya tadi.
1: Amiruddin ke apa?
0: Amiruddin tadi. Yang menghantar, yang adiknya hantar kepada kita tadi ni. Nak wish kepada abang dia tu.
1: Semoga murah rezeki, panjang usia, bahagia hidupnya. Yang ini kiriman daripada Nora. Katanya, selamat hari lahir saya ucapkan untuk kawan baik saya, Joy. Semoga bahagia hendaknya. InsyaAllah tak lama lagi akan bertunang dengan pilihan hatinya. Saya doakan kebahagiaan dia lah. Yelah, dah berubah fasa kan. Tak lama lagi tahun depan mungkin menyambut hari lahir bersama tunang pula.
0: Ada juga kita di AB ni. Dia kata, hadiah istimewa saya ialah sebuah kereta kancil, pemberian dari seorang lelaki. Lelaki itu suami saya.
1: Itu dia. Sangat bermakna lah ya.
0: Jadi kita nak dengarkan luahan yang pertama ni daripada rakan kita ni. Siapa tu? Siapa tu, tutup lah ya.
1: Kiriman daripada
2: Assalamualaikum. Saya Nor. Saya Nor daripada Lembah Pantai. Hadiah yang paling bermakna pada hari lahir saya Diberi lagi kesempatan untuk bersama dengan yang tersayang. Itu hadiah yang paling bermakna. Sebab kita memang takkan tahu adakah tahun ni hari terakhir kita sambut hari jadi dan sebagainya. Saya rasa setiap tahun sentiasa diberi kesempatan, diberi kelapangan, diberi keberkahan rezeki untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan. Negara yang penuh makmur ini adalah hadiah yang paling terbaik. Dan tiap-tiap tahun rasanya saya maupun rakan-rakan lain pun buat doa yang sama kan. Supaya hari jadi pada tahun ini bukan hari jadi yang terakhir. Jadi saya juga mengajak pada kawan-kawan yang lain, kalau hari lahir tu kita doa sama-sama, bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk orang-orang yang dah ada sekeliling kita lah kan. Keluarga kita, kawan-kawan kita, satu Malaysia, bahkan umat Islam dan seluruh dunia. Sentiasa kalau boleh, memang kita sentiasa ada cabaran dan sebagainya, tapi semoga Allah memberikan pengakhiran untuk kita. Tak kisahlah hari jadi ke, sebelum hari jadi ke, lepas hari jadi ke, pengakhirannya tu di bawah keberkatannya untuk diri ini, keluarga dan seluruh umat Islam. Kenapa jadi sedih pula? Yelah, kadang-kadang hari lahir ni jangan ingat yang sonok-sonok je.
0: Betul lah, usia dia bertambah ya.
2: Hari yang terbaik juga untuk kita.
1: Betul.
2: Refleksi diri juga kan. Refleksi diri, tengok umur. Tak semestinya umur meningkat tu makin kurang bertenaga. Sebaliknya, kalau umur meningkat tu lebih banyak lagi yang kita nak capai. Dengan itu, secara pastinya saya mengucapkan selamat hari jadi untuk semua.
1: Sonok sangat, No.
2: Untuk geng petang, semoga hari-hari pun bersemangat macam hari jadi.
1: Terima kasih, No. Tapi betul lah kan. Yang paling penting kesihatan kita kan. Dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Kita doakan untuk semualah. Semua umat Islam. Agar negara kita terus aman, makmur. Apatah lagi kan, ni bulan kebangsaan. Bulan kita raikan hari kemerdekaan negara kita.
0: Betul, Lin. Ada juga di TikTok ni akan kita, Lin. Muhammad Rosli ni, dia kata, seumur hidup saya tak pernah dapat hadiah.
1: Baik.
0: Baik.
1: Tapi tak apa Cik Rosli, yang penting tadi ingatan.
0: Ya. Yeah.
1: Kan.
0: Anggaplah hari ini hari lahir Cik Rosli. Selamat hari Cik Rosli.
1: Ya. Yeah.
0: Hadiahnya Lin.
1: Hadiahnya Zura juga. Zura nak mainkan lagu.
0: Ya, yeah, betul. Ini lagu ni lah. Lagu ni untuk Cik Rosli macam tu. Jangan sedih-sedih lah petang-petang ni.
1: Anak lah macam gitu.
0: Layan terus geng kakak petang.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Ya, kita membicarakan berkenaan dengan hadiah yang bermakna anda terima pada hari lahir anda. Ada orang menerima barang yang sangat berharga. Contohnya macam tadi, rakan kita terima kereta daripada suami bagi memudahkan dia bergerak ke hulu kilir, mungkin nak uruskan anak-anak. Ada juga ibu ayah, saya tengok tau dekat TikTok. Anak-anak dia kata, "Abah, tutup mata kejap, jom keluar." Ayah dia pun keluarlah tutup mata, ingatkan apa, anak hadiahkan kereta. Bagi memudahkan anak-anak, ayahnya bergerak ke masjid, bawa mak pergi kedai runcit.
1: Ada juga ni yang sekarang ni dia macam ambil gambar, lepas tu nanti letak kotak kat situ kan. Ada baru-baru ni seorang abang ni lah, muka dia garang ni.
0: Tapi hadiah apa pula?
1: Dia bagi hadiah telefon, saya lah kan, kat isteri dia. Tapi si orang kata sakan lah borak-borak tu. Laki dia dah bagi, dah tolak sikit.
0: Tak perasan
1: lagi, dah tolak sikit, tak perasan. Tapi muka abang tu macam orang kata dalam, kalau dalam street tu macam kering kan, macam
0: macam gitu.
1: Dah bagi ni.
0: Tapi saya suka tau orang yang mengabadikan momen indah kemudian dikongsi dengan orang lain. Itu bukan riak. Bagi saya tidak riak. Ianya untuk memberikan inspirasi juga pada orang lain. Betul. Bahawa duit kita boleh cari, insyaAllah. Tapi kebahagiaan wajah orang yang menerima hadiah, kesenyumannya tu, ya Allah.
1: Betul.
0: Apatah lagi kalau orang tersebut dah tak ada di samping kita. Dah pergi meninggalkan kita. Betul. Kita tengok balik video tu, menangis orang.
1: Ya, betul-betul Lin kan. Kadang-kadang tu macam sayu kan kita tengok semula kali. Itu kita kena record momen-momen tu.
0: Betul.
1: Kalau tak nak orang kata kongsikan di media sosial, simpan untuk kita je lah. Tak salah pun kau nak kongsikan apa, tak salah juga kan.
0: Tapi saya pernah tengok juga suami,
1: apa dia, kenapa?
0: Hari lahir isteri. Dia bawa isteri dia pergi macam makan dekat restoran lah. Lepas tu ada kotak. Kotak tu kotak macam telefon bimbit. Dia tolak pada isteri dia lah. Isteri dia macam wah, gembira lah. Macam abang, apa ni, macam I don't deserve this. Jangan buat macam ni abang. Sambil dia kata, tak apalah, you dah, ayah dah rajin. Jaga abang, jaga anak-anak kita semua. Isteri dia macam abang, mahal ni abang. Dia buka-buka punya kain buruk. Masya Allah. Sambil dia bergurau. Tapi isterinya
1: aduh,
0: itu macam-macam maut tu.
1: Kan, mana kena. Kita ada luahan seterusnya ni daripada rakan kita. Ini jom kita dengarkan ya.
2: Assalamualaikum geng, luahan kakak abang. Selamat petang jemaah yang penuh barakah. Saya Kak Zia dari Manjung Perak.
0: Ya Kak Zia.
2: Kalau kita pasal hadiah istimewa sepenuh hari lahir ni, saya rasa
0: apa dia?
2: Kelahiran anak-anak kot.
0: Alhamdulillah.
2: Sebenarnya begitulah. Bila setiap tahun direzekikan dapat anak, Kak Zia rasa itulah hadiah hari lahir untuk Kak Zia yang paling bermakna. Dan memang akan disimpan seumur hidup pun. Begitulah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Zia.
0: Setiap tahun apa orang kata, mendapat cahaya mata, rezeki juga.
1: Betul
0: tu.
1: Betul juga tu.
0: Maknanya Kak Zia ni sihat, subur orangnya. Dan ialah kan, anak-anak tu kan harta kita juga. Kalau betul, dijaga dengan penuh kasih sayang, didikan agama, insyaAllah membesar menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara lah.
1: Amin. Jadi untuk anda boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok. Masuklah ramai-ramai di TikTok. Boleh tengok Lin masa tu. Ini ke Lin?
0: Acu.
1: Ini ke Zura? Contoh macam tu. Tapi dah tengok dia. Jangan kau kami bukan pula. Dia diam je.
0: Jangan masuk terus keluar.
1: Jangan masuk lah. Lah dia ke? Okay, out terus.
0: Masuk ramai-ramai.
1: Masuk dulu. Buat kenal-kenal dengan Zura. Kenal-kenal dengan Lin.
0: Nak kongsi cerita pun boleh. Hantar kisah anda. Kita akan bacakan selepas ini.
1: Juga boleh call kami di 0322820393. Okay? Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Kembali sudah bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin yang akan temankan anda sampai pukul 8 malam nanti. Dan hari ini kita dah buka topik untuk anda lah kan. Apa hadiah yang anda terima sebenarnya hari lahir anda yang anda rasa macam specialnya? Istimewanya?
1: Seorang rakan kita ni katanya namanya Adilah ya, dari Selayang. Saya pernah menerima satu hadiah istimewa daripada kaum keluarga. Hadiah tersebut ialah seutas rantai. Yelah kan, saya pun tidaklah menanya harga, tapi saya tahu hadiah tersebut sangat mahal. Jadi saya pun pakai rantai tersebut. Kadang-kadang saya buka, saya tukar dengan rantai yang lain. Tetapi satu hari balik dari kerja, sewaktu saya nak apa orang kata, tukar pakaian, nak mandi, saya perasan rantai itu hilang. Sebelum tu memang saya pakai rantai tersebut. Jadi saya tak tahu rantai itu jatuh kat mana. Sedih juga, puas saya mencari dalam beg tangan, dekat bilik tidur, dekat luar rumah, dalam kereta. Kotlah kan tetangga terjatuh. Masa kita katup ini tu tak kuat sangat. Tapi itulah, dah hilang. Tapi adalah gambar-gambar rantai tersebut sebagai kenangan kan. Dah tak ada rezeki. Saya sangat sedih. Sebab itu sangat bahagia pemberian ahli keluarga saya. Rantai kan Kak Zura, mahal.
0: Mahal lah tu. Awak emaskan berapa pula harganya. Kan?
1: Itulah.
0: Jadi kadang-kadang bila hilang orang kata barang yang berharga tu, lagi-lagi lah contohnya emas.
1: Suka digambarkan dengan kata-kata.
0: Orang kata macam dah terdiam Alin kan. Kalau awak sini rasa kalau emas tu hilang macam mana Alin?
1: Saya rasa memang sedih lah.
0: Habis musnah hidup kita hari tu.
1: Tapi tak apalah kan, nak buat macam mana. Sebab tu kita kena jaga sungguh-sungguh lah. Tapi kalau nak jadi, dengan izin Allah terjadi juga. Bukan kan? Milik kita. Bukan orang kata apa, tak ada rezeki kita,
0: lah.
1: Tapi kita berdoa semoga digantikan dengan lebih baik lagi. Kebahagiaan ke apa-apa sajalah. Sebenarnya kalau dapat keluarga yang baik, yang sayang kita, pasangan yang faham kita, kita balik letih-letih, tiba-tiba pasangan kita dah masak untuk kita, anak-anak semua dah mandi, itu pun hadiah yang berharga.
0: Tapi naklah especially
1: Pada hari lahir kita, suami masak untuk kita makan dekat rumah.
0: Itu okey.
1: Saya suka.
0: Itu orang kita beli bunga mawar tu daripada pintu depan masuk tu, kita dah tabur tu. Sampai ke meja makan, tabur juga. Sampai dah tengok dapur.
1: Zura tu macam honeymoon je Zura. Zura dah berangan jauh dah ni.
0: Bukanlah tengok ke dapur dengan pinggan mangkuk tak basuhnya. Ada tu ni macam tu. Dia pengenakan isteri dia ada tau.
1: Janganlah macam tu. Pasangan anda cinta hati anda kan. Jadi apa salahnya hari lain kita buat tak tahu, tiba-tiba hari istimewa tu kita belikanlah, raikanlah satu pasangan
0: satu
1: anda.
0: Hari tu je.
1: Ya.
0: Tapi macam kalau Kak Asa dia cakap dengan saya tu, dia cerita dah dengan saya, dengan Mat, dengan Ijad kan, Aizat kan. Dia kata kalau birthday dia ni sebulan. Suami Kak Asa meraihkan Kak Asa.
1: Meriah sungguh. Untunglah.
0: Cakap dia kata, yang nak apa? Abang akan belikan.
1: Takut
0: tak saya cakap benda ni.
1: Pandai-pandai je Zura ni.
0: Tapi ya, itu memang Kak Asa kongsi dengan saya. Dia kata,
1: tengok Kak Asa ada kat TikTok tak?
0: Ada kan? Takde, okey lah. Saya boleh cerita pasal dia lah. Itulah indah-indah yang hangat-hangat, Lin. Kalau untuk pasangan tu kena. Saya rasa wajib ingat.
1: Sebabnya, ini pula pada sebabnya?
0: Tak ada sebab.
1: Tak ada sebab. Ini seorang lagi rakan kita. Kiriman daripada Zaza. Katanya adalah hari lahir kita hari yang istimewa kan. Jadi kalau kita tak mampu beli yang mahal, beli yang sesuatu yang orang kata apa, murah pun okey. Yang penting tanda harga.
0: Ataupun Lin, sebenarnya kalau hari lahir
1: kita
0: ni,
1: kita,
0: kita sendiri
1: dia
0: yang berikan hadiah untuk diri kita. Ataupun kita belikan hadiah tu untuk mak kita, Lin. Sebab dia lahirkan kita tu.
1: Ramai orang bagi hadiah istimewa kat mak ayah. Ramai sangat saya tengok dekat TikTok. Saya rasa macam bagusnya lah.
0: Saya dah plan kalau nanti hari lahir saya nak bawa mak saya ke mana.
1: Hari lahir Zura, Zura nak bawa mak ke mana?
0: So saya nak hadiahkan lah untuk ibu saya.
1: Ke mana?
0: Rahsia lah.
1: Alang-alang dah cakap
0: rum,
1: tu.
0: Rum.
1: Rem-rem, broom. Saya tahu.
0: Saya tahu.
1: Dekat Nation FM saya yang pertama pergi. Nak bagi tahu tu je. Malangnya
0: ada. Malangnya ada slot lah. Ada slot untuk saya dah nanti. InsyaAllah untuk ibu saya nanti. Jadi boleh lagi call kami di 0322820393. Kongsikan bersama dengan kami pengalaman anda. Apa hadiah istimewa yang anda dapat ketika anda, orang kata, meraihkan hari lahir anda lah kan. Boleh bersama dengan kami nanti. Kongsikan. Boleh masuk juga di TikTok ni kan.
1: Boleh kongsikan dekat TikTok yang mengingat. Kami akan bacakan selepas ini bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.

0: Kan kami dah beritahu, kena tutur dan cara membuatku tergoda.
1: Dengan budi bahasanya membuatkan orang mudah jatuh hati, Zura.
0: Ya, budi bahasa tu yang pertama dulu, Lin.
1: Ya.
0: Jadi kita nak bacakan komen di TikTok ni. Ada rakan kita Kak Azie Alon ni, dia kata, semua hadiah dari kawan-kawan sangat bermakna bagi saya. Tak kira lah harga tu murah ke, tetap saya hargai. Oh, bagus.
1: Istimewanya.
0: Kan? Daripada tadi ada Raj di Baharum juga, dia kata, saya kalau bagi hadiah buat keluarga, tak tunggu hari. Tak tunggu hari istimewa lah. Sebab bagi saya, hari-hari, hari istimewa.
1: Itulah dia. Hari-hari, hari jadi. Yang ini pula daripada Kak Ramlah. Selalunya kalau hari jadi anak-anak, Kak Ramlah akan masak makanan kegemaran mereka. Kemudian akan panggil semua ahli keluarga berkumpul, makan ramai-ramai. Itulah dia yang paling bermakna buat Kak Ramlah.
0: Kadang-kadang mak kita ni, Lin, kalau hari lahir dia, kan, dia tak nak pun orang kata hadiah yang bukan-bukan. Macam-macam lah. Yang lain, dia nak anak-anak semua balik kumpul.
1: Mak nak masak.
0: Dia nak masak. Betul.
1: Kadang-kadang kita nak bawa mak makan kat hotel. Sekali-sekali. Tak payah lah. Bazir duit.
0: Bazir duit. Betul.
1: Mak ni asyik fikir hak anak-anak. Dia risau nanti duit kita habis.
0: Kau tu dah tak cukup. Jadi tengah bulan kau minta aku.
1: Mak, duit pencen ayah tu pinjam dulu, mak. Nanti bulan depan bayar balik.
0: Betul tak? Kau ada berhadiah nak makan kat hotel. Tapi bagus juga kan, sebenarnya mak kita nak ayam macam tu je ni. Dan lagi dah hujung-hujung minggu ni, mungkin ada birthday mak hujung-hujung minggu ni. Boleh balik kampung lah.
1: Tapi kalau tak berkesempatan, mungkin anda sibuk, ada apa, kekangan keuangan, boleh je hubungi mak kita. Ucap selamat hari lahir, mak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih lahirkan adik. Adik bangga. Bersyukur mak masih lagi ada. Tempat adik bermanja, mengadu. Kadang-kadang mak kita ni tempat kita nak meluah segala-galanya.
0: Hilang masalah, Lin. Hilang terus. Mak pula bermasalah. Kau kata
1: masalah
0: aku,
1: anak-anak.
0: Masalah aku ni tak habis.
1: Mas, telefon aku je cerita masalah. Peninglah aku.
0: Jangan pergi sana. Jangan balik. Aku nak kebun ni. Nak pergi beli pokok. Balik kan kena masak lagi. Aduh.
1: Macam-macam kerenah lah, Kak.
0: Ya, baik. Tapi, selesai.
1: Ramai yang menghantar, apa orang kata, berkongsi kisah. Betul, semoga hubungan ukhuwah kita dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita akan terus mekar, baik kan. Hari jadi orang kita raikan. Betul. Hari jadi kita, mereka raikan. Macam itulah keseronokan. Ini semua kenangan tu.
0: Betul. Tak dapat bagi hadiah mama pun, orang kata doa, yang kata ingatan, kata-kata yang baik tu pun doa untuk kita.
1: Ataupun
0: untuk
1: bila
0: kita
1: dijemput, kita datang makan, kita makan.
0: Orang dah jemput makan.
1: Rezeki
0: kan.
1: Rezeki jangan ditolak.
0: Selepas ni ada juga Beast on Air yang akan kudara bersama dengan anda semua. Terima kasih untuk semua yang hantarkan voice note pada kami hari ini. Ada juga call kita ni, tapi line kita pun dah penuh dah hari ni. Sekejap masa berlalu. Jadi untuk anda semua, teruskanlah mendengarkan kami di mana saja anda berada, geng Kakak.

0: Dengarkan Miss On Air bersama geng kakak petang.
1: Sebab kita dah menari lagu Arab tadi. Lagu tadi bertajuk, macam mana saya nak sebut ni? Kalbi Ektarak.
2: Ya, daripada Amri Diab.
1: Betul. My Heart Choose You.
2: Ya, lagu cinta ni sebenarnya. Seorang penyanyi yang sangat popular. Ya?
1: Betul.
2: Tak silap saya di Timur Tengah lah kan. Jadi kat sana pun ramai juga penyanyi-penyanyi versatile.
1: Ya, ustaz sedap. Betul, hinsi-hinsi.
2: Lagu-lagunya ni memang cantik. Saya ada beli satu kaset ni.
1: Ini
2: Amri Diab. Bukan kaset, CD.
1: CD lah.
2: Amri Diab. Dalam tu ada lebih kurang lebih daripada 10 lagu. Memang saya layan. Padahal saya tak faham lagu Arab kan? Tapi saya layan.
1: Bukan daripada Arab, bukan ya?
2: Bukan.
1: Sebab tengok mata macam nampak Arabiah.
2: Arabiah.
1: Bukan lah.
2: Anta.
1: Baiklah, kita dah sampai ke bisnes untuk petang ini. Kita nak bersama dengan siapa tau petang ni?
2: Ya, pelukis Izwan Rahimi. Pelukis mural profesional.
1: Hai Izwan.
3: Hai.
1: Selamat petang.
3: Petang.
1: Kenapa tu suaranya tu? Nervous ke?
3: Tak nervous lah.
1: Okey, biasa. Biasa je. Oh, biasa
2: ya, Izwan
1: je.
2: Ni menjalankan perniagaan Izwan on the Art Wall. Jadi nak tahu juga bagaimana bermulanya perjalanan Izwan dalam dunia seni mural ni. Adakah memang dari awal bercita-cita nak jadikan seni sebagai kejaya ke? Ataupun macam mana ni? Terjebak ke macam mana?
1: Memang nak lukis ke macam mana ni?
3: Okey, cita-cita dulu tak terfikir pun. Tak expect pun nak jadi pelukis mural sebagai kejaya kan. Masa dulu saya belajar dalam bidang fine art. Saya start buat mural ni untuk duit poket tepi saya je sebenarnya. Bila demand tu tinggi, macam saya dah start mula buat company sendiri. Lepas tu berkenalan dengan suka-suka artis lah. Lepas tu baru rasa yakin nak buat bisnes sendiri tu.
1: Baiklah Izwan, dalam perjalanan sebagai pelukis mural ni kan, mesti ada cabaran naik dan turun juga tu kan. Apa antara cabaran paling besar yang pernah Izwan lalui lah, dan macam mana Izwan menghadapinya tu?
3: Okey, dalam peringkat awal tu, cabaran saya memang tak ada reference yang betul-betul dalam bidang ni boleh pergi jauh ke tak. So saya macam kena buat eksperimen sendiri, macam melukis sendiri guna pensel atau kapur untuk lakar. So sekarang saya dah ada reference, baru pakai brush cat je, baru cepat sikit nak buat. Lepas tu masa tu juga macam cabaran saya nak fahamkan klien tentang design yang saya buat tu bukan senang lah. Sekarang alhamdulillah macam mudah nak yakinkan klien.
2: Tapi saya nak tahu selalunya berapa lama masa diambil ya, untuk menyiapkan satu lukisan mural pada dinding contoh lah ya.
3: Bergantung pada design dengan saiz wall juga. So kalau macam standardnya 20x30 dalam 3-4 hari je lah.
2: Tak lama lah.
3: Bergantung pada macam outdoor dengan indoor. Kalau outdoor mungkin bergantung pada cuaca lah kan.
1: Kalau hujan lagi lambat sikit lah ya.
3: Ya, betul.
2: Dan Izwan juga pernah terlibat dia dalam program pengindahan Jabatan Kuala Sungai Melaka di Langkawi bersama dengan pelukis-pelukis nasional yang lain. Jadi pengalaman ni sangat bermakna. Boleh kongsikan sepanjang terlibat dengan projek tersebut, berapa lama masa diambil, cabarannya dan sebagainya lah.
3: Okey, untuk projek tu saya dipilih oleh Balai Seni Negara. So sebelum melukis tu kita orang akan bagi idea lah. So saya diberi kesempatan untuk buat research subjek kehidupan dekat Langkawi tu. So saya dapat tahulah penemuan fosil ni dipanggil trilobat di Langkawi tu. Dia macam haiwan purba laut macam tu lah. So saya jadikan trilobat tu sebagai subjek saya untuk buat mirror tu. So saya macam bersama rakan-rakan artis tu buat sekali dah dalam masa diberi, dalam masa 2 minggu, tapi kita orang habis siap seminggu je.
1: Hebat. Baiklah Izwan, apa sebenarnya manfaat seni mural kepada masyarakat kita selain mencantikkan suatu kawasan tu kan? Sejauh mana sebenarnya seni ni boleh menjadi orang kata medium lah untuk menyampaikan cerita, identiti dan juga kenangan sesebuah tempat tu?
3: Okey, manfaat sebenarnya dia untuk memelihara budaya. Kalau seni ni tak ada, budaya kita akan hilang identiti tau. So macam untuk generasi baru nak follow ni, dia dah tak dapat tahu information. Karya ni sebenarnya dia boleh pergi jauh, bergantung pada artis tu lah. Boleh bagi impactful pada masyarakat. Contohnya macam kita boleh jadikan cerita ataupun penyampaian mesej kita dekat lukisan tu. Bukan semata-mata untuk cantikkan dinding je.
1: Oh, baik.
2: Jadi kalau ada yang berminat untuk mengetahui hasil seni lukis daripada Izwan sendiri, mungkin ada laman sosial tertentu boleh dikongsikan, ataupun ada yang nak mendapatkan khidmat Izwan untuk melukis di dinding kawasan rumah mereka, perniagaan mereka, macam mana tu, di bangunan-bangunan bersejarah.
3: Kalau nak kontak saya, boleh je follow saya dekat Instagram Izwan Only. Kita jumpa.
2: Izwan Only.
1: Only. Izwan Only.
3: Dekat dekat track pun ada.
1: Izwan Only, ya. Baik, yeah. Baik. Terima kasih, terima kasih Izwan untuk petang ni, perkongsian yang kata sangat bermakna. Mungkin ada adik-adik kita nak mulakan din perniagaan macam ni, nak tak tahu macam nak pergi, macam mana nak dulu, yang mana satu nak buat apa, kursus di mana, boleh kontak Izwan lah.
2: Dia nak dapatkan khidmat nasihat, pandangan dan juga berdasarkan pengalaman yang sangat luas ni kan. Selamat maju jaya kami cakap.
1: Terima kasih Izwan.
2: Berjaya, ya.
1: Baik, untuk anda semua, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini, geng
2: Kakak Petang.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi IPTA Awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara. Manakala, Majlis Perasmian Penutup dan pusingan akhir langsung pada 15 Ogos 2026 di bangunan Parlimen Malaysia.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
4: Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia dengarkan kami, geng kakak petang.
5: Ya, geng kakak petang bersama-sama dengan anda. Sekarang ni Zura dekat jalan raya penuh dengan kenderaan.
4: Betul.
5: Lepas tu sesak lah pula. Hari Jumaat Zura perasan kan? Betul. Sesak luar biasa.
4: Ya, lagi kata hujan ni Lin. Dengan cuaca tak menentu ni. Jadi harap bersabarlah untuk anda semua.
5: Ramai rakan-rakan kita dekat TikTok kongsi tempat saya hujan lah kan Lin. Ada tu hujan lebat, ada tu hujan renyai-renyai kan. Jadi bertabahlah, syukur sangat-sangat. Sebab hujan
4: rahmat. Panas terik Lin. Ui, lain macam panasnya. Jadi alhamdulillah lah hujan ni.
5: Panas berdentum.
4: Berdentum-dentam. Kita salah kedua isu semasa petang ni, Lin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua 2026 sebagai perkembangan memberangsangkan ketika ekonomi dunia bergerak perlahan akibat krisis bekalan global dan juga pergolakan di Asia Barat. Dan pertumbuhan ekonomi mengatasi jangkaan pasaran dan mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar pandemik sejak 2014. Dan Kerajaan Amanah ini juga berjaya meredakan kesan inflasi global melalui intervensi kawalan harga dan juga usaha memastikan bekalan mencukupi, juga bantuan seperti budi madani, sumbangan tunai rahmah dan juga sumbangan asas rahmah membantu menudungi golongan berpendapatan rendah. Dan kerajaan akan terus melaksanakan reformasi untuk memastikan pertumbuhan mampan, pendapatan lebih baik, pekerjaan yang berkualiti dan kebajikan golongan rentan.
5: Seterusnya, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Radio Televisyen Malaysia RTM memperkukuh kerjasama strategik bagi meningkatkan kesedaran masyarakat serta usaha pencegahan penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama ini penting ya bagi memanfaatkan capaian luas RTM menerusi platform televisyen, radio dan media sosial, terutama dalam menyampaikan mesej pencegahan kepada masyarakat luar bandar. Dan RTM juga membantu memperluas liputan berkaitan program pencegahan, penguatkuasaan serta kesedaran awam mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah. Itu dia tadi berita yang diambil dari portal Berita RTM. Jadi teruskan
4: mendengarkan kami.

0: kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Dan sekarang kita nak ikuti rancangan Raudah yang bertajuk hari ini, Ujian Tanda Allah Allah Sayang, bahagian ketiga, oleh Ustaz Jafri Abu Bakar, yang telah diterbitkan oleh Wahidah Yaakob. Jom kita dengarkan.

Ikhtiar kita doalah, doa baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim. Siapa dah hafal dah angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi angkat tangan? Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawadhu. Tawadhu ni yang cerita kat orang. Atau memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salih Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Salih Nabi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan. Waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elok baca yang kedua, tiba-tiba. Mak, beg ni letak ke mana? Tu interrupt. Interrupt tu pergi settle dulu, sekejap sambung balik, refresh balik, pergi jadi 7. Faham tu? InsyaAllah, biiznillah, Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pergi kerja, tiba-tiba, tayar pancit pergi jalan. Kita kata apa? Tadi baru baca doa. Kan? Gitu. Saya pernah sekali, tuan-tuan, saya ingat, Soalik Syed Muhammad, waktu tu, on the way nak balik, ada ceramah kat KL, nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berdiri, kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Ini rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori. Belongguk kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar, boleh tak tukar tayar tu? Satu, ni pancit 2 tayar nak tukar macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah Salih Zaman ni. Tadi rasa macam baca doa dah. Apa sih? Macam tu. Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Dua atas, kita duk rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby buang air dekat dalam. Lepas tu bocor pula pempas dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh agak lajakan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat R&R. Cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu insiden kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Masalik Syamad. Tiba-tiba, jam. Masalik Syamad. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian, hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Masalik Syamad melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasan. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita semua. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia, tuan-tuan, Allah SWT, dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang, dia pun semua. Lalu, dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam, pasal apa lah ni? Waktu ni lah nak sakit pun. Waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah. Nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu. Tak puas hati. Lalu semalam dalam Ustaz Muhammad. Makin teruk kat jadi kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita. Kelompok dia pun tu ditangkap oleh Salih Ustaz Muhammad. Orang-orang yang duduk dalam hutan. Yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah tuan-tuan Salih Ustaz Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli Ustaz Muhammad. Dan waktu tu, semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes. Seorang ni dia jual tahu. Orang utara cakap, tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tauhu ni tuan-tuan, dia masak tauhu ni dia untuk kira macam kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik, masak tauhu pagi-pagi, kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tauhu ni, nak kena lintas highway, nak kena lintas bendang,
Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Ismat, dia punya Allahumma salli Ismat Muhammad, tempat meniaga dia tu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir, jatuh prum, habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah, sedih. Apalah aku buat hari ni, kenapalah ujian macam ni, waktu macam-macam ni lah nak uji, aku perlukan kepada duit, kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih, dia duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang, kamu tak berniaga hari ni? Dia tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa kata alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak, van yang sepatutnya kamu naik tu terbabas, jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyid Muhammad. Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tak tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question. Question Allah. Salih Asyid Muhammad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan ni kah yang meniaga tahu tu? Saya yang meniaga tahu tu. Salih Asyid Muhammad. Dia kata, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan-tuan, tahu pun tak ada, dah rosak apa semua. Tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda-benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah? Pos saya hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni, ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia, meratap. Menangis. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad, waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW, Nabi kata, sabar kak. Lebih kurang macam tu lah, bahasa kita ni. Sabar kak. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Perambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Bih. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia, tahu tak siapa yang sebut dia? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul. Saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji. Itulah sabar. Itulah redha. Allah.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

0: dengarkan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang, di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak memilih kami sebagai radio utama anda lah, ya. Ya,
2: kami di sini menemani anda untuk geng kakak petang ni Isnin sampai hari Jumaat tau. Empat petang sampai lapan malam, pelbagai perkongsian tau.
1: Hang jangan buat tak tau tau.
2: Cuma kita nak, apa orang kata, nak bertanyalah kepada pendengar-pendengar kita kan. Mungkin hari ni hari Jumaat, hari esok terakhir minggu, bekerja, ya. Ada yang nak balik kampung.
1: Macam esok dia ni ke kota shopping katanya.
2: Keluar jalan-jalan lah, setelah kan. Penat kita bekerja kan. Saya kena buat janji temu tau dengan anak-anak ni.
1: Yelah, itu dah saya dengar tadi tu. Awak dengan siapa ni? Bercakap dengan siapa? Berpengar dengan anak-anak. Yelah,
2: sebab anak saya bekerja 7 hari seminggu.
1: Oh bagus.
2: 5 hari bekerja di pejabat, 2 hari bekerja di tempat-tempat tertentu lah. Nak cari duit lebih katanya.
1: Bagus lah ni. Kalau saya suka macam tu,
2: memang lah bagus. Masalahnya maknya nak jumpa dia. Saya nak jumpa anak saya pun kena buat janji temu. Saya terpaksa cakap, kalau boleh esok janganlah kerja tu. Kan kita keluarlah.
1: Kalau tak cuti, tali pinggang siap malam ni. Tapi kadang-kadang saya suka juga kalau anak-anak muda ni yang kata yang bersemangat wajar ni, dia kerja kan. Jangan orang kata isi masa lapang tu taklah terbuang. Orang kata duduk menyembang kan, duduk kat kafe-kafe.
2: Masa macam itulah. Ya,
1: kan, buang duit macam tu kan. Bagus cari duit sebenarnya.
2: Cuma dari kalau terlebih kerja pun saya pun risau, nak jumpa dia pun susah kan.
1: Macam tu pula. Ya, macam-macam ragam ni.
2: Kadang telefon, kadang buat apa, video call. Padahal duduk serumah buat video call.
1: Video call. Wow. Kat mana tu? Masak nasi. Masak nasi sekarang. Tapi tak apa pun Din. Apa pun anak-anak kita lakukan, moga kita di jalan yang betul lah.
2: InsyaAllah. Kita doakanlah.
1: Sebab ada proses ni Din. Kalau yang anak saya remaja lelaki macam ni pula, bola. Sepulak tak tentu lah. Kemana? Bola mama.
2: Ada fasa-fasa dia lah.
1: Betul kan. Jadi
2: dan
1: kita
2: kalau dia tengah rajin tu rajin sangat-sangat. Ada waktu fasa dia malas tu malas. Kan, sampai kita pula risau. Kau tak kerja ke Man? Asyik duduk rumah je.
1: Kita dah kata-kata gigi malas kan. Jadi untuk anda, orang kata kita sama-sama lah Lini. Sebabnya kita di rumah tangga satu kumpulan. Ada mak ayah, ada suami kita, pasangan kita.
2: Ada kalau anak-anak kita,
1: kadang anak-anak kita macam kita ni suara kadang bingit juga. Bila bebe je kan.
2: Itu di
1: jadi bapaknya kena ambil peranan pula lah. Sekarang kalau kita kegap sangat, orang kata baby kan tak suka pula anak-anak kita boleh.
2: Yelah, dia kata baik cakap dengan ayah je lah. Ayah tu sporting. Mak asyik nak marah je.
1: Sikit marah. Belum buka mulut marah.
2: Tak apa bang, kali ni awak pula.
1: Awak pula.
2: Awak pula cakap dengan anak-anak.
1: Kadang-kadang anak-anak dengan ayah macam ni, dia jalan tu Lin. Senang pula. Cakap sekali, dengar pula. Kita ni
2: sebab ibu-ibu banyak sangat membebel kot. Saya rasa macam tu lah. Saya pun tak tahu.
1: Membebel. Macam kita banyak membebel ni. Jadi untuk anda semua, hari ni maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.27 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan. Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 10 hingga 14.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan-jalan lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk ke arah yang dituju.

0: Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan, yakni hidup semula dari kubur.
1: Wala!

0: dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya, dan ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ

0: supaya kamu duduk tetap di atasnya. Kemudian, kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap atasnya, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya."
1: Wa inna

0: Dan sesungguhnya, kepada Tuhan kamilah kami akan kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Lin, selesai sudah kita untuk minggu ini. Geng Kakak Petang Lin, daripada Isnin hingga hari Jumaat, kita ke udara bersama. Taklah, orang kata 5 hari, 3 hari je lah kan.
2: Itu saya pun nak tegur tadi.
1: Saya cuti.
2: Yakinnya kamu?
1: Lupa pula saya. Tapi 5 hari lah kan, EKP kot dah ada bersama anda. Moga ada, orang kata, dapatlah panduan sikit-sikit sebanyak kan. Ilmu sikit-sikit, luahan yang tadi kami kongsi kepada anda. Resepi kan ini ya?
2: Betul. Dan kalau anda ada sebarang luahan lah kan, nak bagi tahu, nak berkongsi tajuk dengan kami.
1: Boleh.
2: Tajuk Geng Kakak Petang tu, luahan kakak abang, boleh je hantarkan di TikTok kami.
1: Boleh.
2: InsyaAllah kita akan bincang. Ada mesyuarat ni Zura, kita akan bincang, kita akan siarkanlah topik anda. Mungkin ia berkait rapat dengan kehidupan anda. Kadang-kadang kita ni buntu tau Zura, kita ada masalah, kita tak tahu nak selesai macam mana. Jadi kita minta pandangan daripada pendengar-pendengar nasional. Boleh je, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah yang itu ya. Jadi malam ini juga anda akan dihiburkan oleh Reza Zikri nanti untuk tunaikan permintaan lagu-lagu anda.
2: Jejaka ganteng.
1: Ganteng.
2: Ya, ada bongsu kita lah dekat National FM. Tapi antara Reza dan Ijat, yang mana bongsu?
1: Kalau Ijat tu bingsu kot rasanya. Askrim bingsu tu. Dah
2: Reza
1: tengok jangan
2: kata. Reza lah kiranya yang bongsu.
1: Reza yang bongsu, Ijat bingsu. Askrim bingsu tu.
2: Askrim tu. Gitu lah. Ya, Reza akan temani anda malam ni.
1: Betul.
2: Menunaikan lagu-lagu permintaan anda lah. Maknanya kita dah nak tutup. Nak tutup dah ni.
1: Nak balik dah. Ya Allah, ini ngantuk lain macam betul.
2: Menguap banyak kali.
1: Kami kena balik. Saya Azura.
2: Saya Lin Zaino. Jumpa lagi
1: minggu depan. Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk segmen yang berikutnya bersama dengan Reza menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar warga Malaysia? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat di penghulu segala hari, hari Jumaat 14 Ogos 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang terindah buat kita semua. Juga semoga malam ini menjadi malam yang terindah dan malam yang terbaik buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru masuk bekerja, sama macam saya, baru saja bersiaran ketika ini, dan saya akan terus bersama-sama dengan anda. Yang baru bertugas, selamat bertugas, dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah mudah-mudahan. Dan yang semuanya yang baru saja selamat sampai rumah, alhamdulillah. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terus kekal, terus layan Nasional FM sentiasa di hati, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik khususnya di Nasional Malam.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terus setia, Nasional Malam. Nas

0: Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda pada malam ini menurut Z Nasional Malam bersama-sama dengan saya. Santai hujung minggu anda pada malam ini. Dan juga jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami. Secara khususnya di Facebook, Nasional FM sentiasa di hati, di Instagram, Nasional FM underscore Malaysia, serta di TikTok rasmi kami, Nasional FM, untuk ikuti perkembangan terkini. Dan segala informasi yang dikongsikan kepada anda pastinya sahih dan juga tepat. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan, dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa. Kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnasi husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan beri kesenyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam hashtag penyiaran JAKIM.
3: Kuala Terengganu 91.7 dan 89.4
4: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Bukhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan dua menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat dua dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Bukhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggal.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Kuantan 107.1 Nasional FM sentiasa di hati.

Salam Isya buat semuanya. Pastinya dengan hiburan yang terbaik menerus Zee Nasional Malam pada malam ini. Santai malam kita, santai hujung minggu. Layan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana berehat di rumah, santai di rumah, anda boleh terus layan menerusi saluran televisyen 869, saluran Nasro dan juga saluran MyTV 701. Pastinya dengan hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Sebentar nanti juga anda akan bersama-sama dengan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Raihana untuk anda. Pastinya hiburan terbaik Nasional Malam. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan

0: Kerajaan Madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
2: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
3: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
4: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering.

pancangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat APU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Dan dengar lagunya Pada Surga Di Wajahmu. 9.22 bilik malam waktu ini. Apa khabar semua warga Malaysia? Pastinya terus hiburan yang terbaik pada malam ini yang terus menemani anda sehingga 12.30 malam menerusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza. 8 malam hingga 12.30 malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk sahabat-sahabat semua walau di mana jua anda berada ketika ini, yang terus layan dan terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur dan barat. Jadi kekalkan frekuensi itu yang mana memandu. Saya berjanji akan terus bersama menemani sepanjang perjalanan anda dan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bertimbang rasa ketika memandu, sentiasa bersabar juga ketika memandu ya. Untuk yang bertugas, yang bekerja di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik buat kita semua. Yang mana yang berehat di rumah, santai hujung minggu, santai bercuti eh. Yang berehat di rumah juga boleh terus layan menerusi saluran televisyen 869 yang menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera ya. Pastikan sebelum makan tu baca doa terlebih dahulu bagi yang Muslim eh. Dan seperti biasa, yang mana berkelapangan ketika ini boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Kalau anda ada perkongsian ucapan ataupun apa juga aktiviti anda pada malam ini, kita berinteraksi sambil kita layan, sambil kita berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi permintaan lagu pilihan bersama 2.0. Antaranya bersama dengan sahabat kita, Lavender Girl. Assalamualaikum YB, Happy Konti. YB dia panggil saya eh? Waalaikumsalam, terima kasih. Mak Ruk 70 sen. Assalamualaikum, semoga semuanya sihat-sihat endahnya. Amin. Semoga Mak Ruk juga sihat ya. Yang mana baru saja masuk, assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat malam. Santai malam kita pada malam ini. Boleh tap-tap screen juga. Boleh kongsikan live ini. Boleh tekan repost. Yang bagi gift, terima kasih. Semoga merah rezeki selalu. Mata layan semua, telinga dengar Nasional FM. Ini antara sahabat kita yang paling gempak, yang terbaik. Dua dalam satu. Mata layan semua, tapi telinga dengar radio. Terima kasih Abang Ainul. Thank you for the gift. Semoga merah rezeki selalu. Kita teruskan dengan pilihan bersama yang seterusnya. CEO yang menyamar, selamat malam. Ya, Puteri Ita Jasnita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia unik ya. Seperti nama tajuk lagu, Jasnita. Untuk permintaan kita yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Lin Roselinda. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada dendangan daripada kumpulan Swing yang berjudul Lepaskan Rantai Itu. Prinses Su juga dengan ucapan salam Jumaat dan salam dan selamat malam buat Reza yang bertugas pada malam ini. Dengan pilihan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Celine Dion, The Power of Love. Pastinya hiburan yang terbaik buat kita pada malam ini, diikuti Pak Su Omar. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Ramlah Ram, Cintaku Hanya di Lautan Sepi. Apabila kita dengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang mengimbau nostalgia lama, teringat kisah-kisah lama. Ada kisah yang sedih, ada kisah yang gembira. Jadi sama-sama kita berhibur, terus layan Lepaskan Rantai Itu. Lagu ciptaan Sari Amri, terus layan Nasional Malam.

lagunya cintaku hanya di lautan sepi pastinya. Lagu non saja yang terus menyediakan lagi malam anda pada malam ini. Lagu ciptaan Ahmad Nawab. Terus menghiburkan kita 9.38 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk pendengar-pendengar kita pada malam ini. Tidak kira ke mana saja anda ketika ini, di mana saja dan ke mana saja. Hujung minggu ni saya tahu pelbagai rancangan. Ada yang sekarang dalam perjalanan, pulang ke kampung, bersiar-siar dan sebagainya. Setiap minggu sesi menghabiskan duit. Tidak kira lah tengah bulan, hujung bulan, awal bulan. Selagi ada ruang, selagi ada peluang, selagi ada masa, luangkan bersama insan yang tersayang ya. Juga selamat datang semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marsasali. Ucapan, kiriman ucapan pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Antaranya, kita bersama-sama dengan sahabat kita. Kita lihat siapa yang ada ya. Kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran Reza. Terima kasih. Syaz juga hadir bersama. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga Allah sentiasa merahmati keberkatan dan perlindungan keselamatan kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Dan ucapan Presiden Su, hai semua, salam Jumaat buat Reza serta pendengar. Selamat berkunti ya Reza menerusi segmen Nasional Malam. Pastinya ada pelbagai lagu serta info yang terbaik pastinya sahih dikongsikan kepada kita semua. PKA Amin dari Pak Mendalia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar Nasional FM. Moga ceria selalu hendaknya. Walaupun kita di mana juga kita berada, kibarkan jalur gemilang. Di bulan kebangsaan ini, bulan Ogos, tanda tak setia pada negara kita. Luncur mantap layan Nasional Malam. Razak Balangi hadir bersama, juga bersama dengan Marsa Saleh. Oh, dekat TikTok pun ada, dekat Facebook pun ada. Zainah Husin dan itu antaranya lah ya. Jok Caca, selamat bertugas, semoga dipermudahkan. KKM Perak, mantap, terima kasih dari KKM Perak. Selamat bertugas, sedang bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Lavender kan katanya, ke mana je pergi, jangan lupa jaga keselamatan dan kesihatan kita. Betul, saya sangat setuju perkara itu. Setujulah ya. Baik, kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 kita pada malam ini bersama dengan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Ita Rozaya dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Izhar Hanzi yang berjudul Dari Bawah. Terbaik semua pada malam ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan santai. Malam minggu kita layan Nasional FM. Muhammad Shah dengan permintaan lagunya. Permintaan lagu daripada kumpulan Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati. Dan Nur Azila dengan permintaan lagunya. Lagu No Saja yang akan dinyanyikan oleh Dato' DJ Dave. Tidak pernah curiga padamu. Lagu No Saja yang mengimbau kenangan lama. Jadi sama-sama terus kita berhibur Nasional FM. Sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Omar Tayyip Tidak Pernah Curiga Padamu dinyanyikan oleh Dato' DJ Dave, lagu yang popular pada tahun 1981. Baru saja menghiburkan kita di penghujung jam ini. Kita kembali ke lorong kenangan diiringi lagu yang pernah menjadi latar hidup kita suatu ketika dahulu. Menerusi nasional malam yang terus menghiburkan malam tenang anda, malam penghulu segala hari. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu juga. Sedikit perkongsian info trafik secara khususnya untuk anda yang memandu dan telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Info kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan di E2, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 52.1 arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam, lorong kecemasan terhalang. Trafik juga perlahan di lokasi dan cuaca baik. Info kemalangan di E36 Jambatan Pulau Pinang, berlakunya kemalangan di kilometer 7.4 arah timur dari Pulai ke Perai, lorong kecemasan terhalang. Trafik juga perlahan di lokasi. Dan info kemalangan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah, Lebuh Raya Elit, berlakunya kemalangan di kilometer 8.1 arah selatan dari CV ke USJ, lorong kecemasan terhalang. Trafik juga terkawal di lokasi. Jadi sentiasalah berhati-hati, waspada ketika memandu, fokus pada pemanduan anda yang memandu di Lebuh Raya. Semua semenanjung betul di seluruh negara ya. Pasti kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama dan hiburan kita yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Sadin dengan lagunya Love Takes Time yang dinyanyikan oleh Maria Kiri. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

Rihanna dengan lagunya Gugurnya Bunga Cinta. Sudah 35 minit malam, waktu ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik setiap baik lirinya menyimpan cerita, setiap melodinya membawa kita mengembara dari kenangan lama hingga pesan yang menggetarkan jiwa raga kita. Bersama-sama lagi menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, yang baru masuk TikTok Live, selamat malam, selamat berhujung minggu. Uncle Kentang kita seperti biasa dari Jalan Tun Pahang di frekuensi yang sabar 93.5. Mantap semua, terbaik. Berbagai urusan dan juga tugasan anda pada malam ini, ada yang sekarang ini menyiapkan tempahan sambil lipat kain baju, sambil layan perasaan, sambil layan kenangan lama. Ada yang berniaga ketika ini juga, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, sedang buat sambal dan sebagainya. Semoga sedap ya. Kalau ada lebih, hantar sikit kat saya ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang terus tipping-tipping di TikTok Nasional FM. Juga yang bagi gig, semoga murah rezeki selalu. Dan ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook pula, sama dengan Mawar Putih, selamat malam Reza. Sama tu kan, terima kasih, selamat malam Wan Fatimatu Zahara. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semuanya. Dari Terengganu, Abang Yusof kita, semoga kita sehat dan happy selalu. Terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya mantap selalu. Terima kasih. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli kita, Dorisa Sunflowers, selamat bertugas. Terima kasih. Noraini, Hasna Hasrani, ATM teman setia anda, juga bersama dengan budak lawa Rashida Edi dan ramai lagi. Eliana dari Sarato, terus layan kita santai malam Nasional FM sentiasa di hati. Itu antara sahabat kita, ramai sebenarnya yang telah mengantarkan ucapannya. Saya akan keudarakan kemudiannya ya. Masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 kita pada malam ini dengan permintaan Farid Razak, sebuah lagu daripada Melissa, Cinta Untuk Nabila. Siapa yang bernama Nabila? Harap anda terasa ya. Salam dari Labuan terbaik. Waalaikumsalam. Azam Kuzairi dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Gersang bersama Suara Hati dan Puter Borneo dari Sibu Sarawak, dengan permintaan lagunya, lagu daripada Whitney Houston, I Will Always Love You. Terus kekalkan frekuensi, terus layan berhibur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati, wah ini hosting dengan lagunya I Will Always Love You. 10.50 minit malam waktu ini. Sehingga ke penghujungnya, sehingga 12.30 malam menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Malam segala malam, penghulu segala hari, hari Jumaat 14 Ogos 2026. Perkongsian juga untuk anda semua. Info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dijangka berlaku di negeri Terengganu bagi daerah Kemaman dan Gunung dan Dungun, diikuti di negeri Pahang, kawasan daerah Kuantan, Pekan dan Rumpin, negeri Selangor, kawasan Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang. Seluruh wilayah Persekutuan Suruhanjaya, Negeri Sembilan, Port Dickson, Seremban, Rembau, Tampinan, Kuala Pilah, juga di seluruh negeri Melaka dan di negeri Johor, daerah Mersing, Tangkak dan Muar sehingga 1 pagi. Jadi untuk anda semua, sila rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini dan juga segala aktiviti anda. Yang bertugas di luar kawasan, sentiasa berhati-hati. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Bertimbang rasa ketika memandu, semoga semuanya selamat. Sambil itu kita terus layan lagu permintaan menerusi pilihan bersama. Ini dia, Innuendo, belayan jiwa untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.20 minit malam waktu ini dengan kesirian serta kesaduan lagu-lagu terbaik pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pengulu segala hari 14 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini . Anda juga boleh terus dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Dan perkongsian juga untuk anda mengenai cuaca ketika ini juga, cuaca panas dan juga jerebu melanda. Sentiasa lindungi diri dan keluarga. Dan perkongsian tindakan semasa jerebu, hentikan ataupun hadkan aktiviti di luar rumah. Banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Diikuti pakai pelitup muka yang sesuai. Jika berada di luar bangunan, basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar, dan juga pastikan udara di dalam rumah maupun bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Yang paling penting, apabila memandu, gunakan penyaman udara. Pilih mod kitaran udara dalaman. Itu antara faktor-faktor dan juga tindakan semasa jerebu untuk kita sentiasa lindungi diri dan keluarga kita. Kesihatan adalah keutamaan dalam diri kita. Masih lagi kita meneruskan pilihan bersama 2.0 edisi malam ini bersama dengan pendengar kita dari Kemasi Kemaman Terengganu. Khadijah Mama Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Spring yang berjudul Sejiwa. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Ahmeng dari Kulai Johor Bahru dengan permintaan lagunya, lagu daripada Steven Pasaribu yang berjudul Belum Siap Kehilangan. Untuk hiburan yang terbaik khas pendengar setia Nasional Malam pada malam ini, santai malam minggu kita layan Nasional FM. Dan Masa Saleh dengan permintaan lagunya, lagu yang popular pada tahun 1993, nyanyian Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Azwar Latif. Rantai lagi di Tasik Madu 1993. Lagu ciptaan Adam Mahmud, 11.37 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan Reza untuk siaran nasional malam pada malam ini. Pastinya terus menceriakan lagi malam tenang anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0. Ucapan yang telah dikirimkan sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini. Ucapan daripada pendengar kita, Cik Alin, selamat tugas Reza. Assalamualaikum semuanya, layan kita santai hujung minggu. Pada malam ini, layan nasional FM. Dari Ipoh hadir terus berhibur Abang Hamdan kita seperti biasa. Dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir untuk nasional malam. Semoga kita semua terhibur dengan ucapan salam dari Reza. Jadi selamat Hari Merdeka, kibarkan jalur gemilang anda. James Pengiran juga hadir bersama Nani Ani. Semoga kita semua ceria dan berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Amin. Amin. Ditemani lagu-lagu pilihan mengisi ruang malam menceria hati. Alamuni Salija Piai. Ikuti sahabat kita yang seterusnya. Ramai sebenarnya. Agustina dari Kuching. Lin Roslinda. Muhammad Azhar. Rosida Safil. Nur Ariza. Tantari juga ada bersama Jaliha Ismail Muhammad. Layan kita segmen pilihan bersama Marfah Parlan hadir bersama juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. InsyaAllah, amin. Pilihan bersama yang seterusnya, permintaan Muhammad Hisham Hudin dengan permintaan lagunya Dendangan, lagu daripada Sweet Charity, Sejuta Wajah. Lagu ini untuk menghiburkan diri dan semua pendengar, sahabat-sahabat, walau di mana juga anda berada, mengimbau kembali kenangan yang teringat sewaktu bersamanya yang pernah dikecapi suatu ketika dahulu. Itu dah kata-kata daripada pendengar kita. Ainul Jaafar dengan permintaan lagunya, lagu daripada Duran Duran, Come Undone. Layan kita lagu lama, lagu nostalgia Ilah Hidayah. Lagu daripada kumpulan Rio Layu di Hujung Mekar dan Ahmad Suhaili, Wings, Lena di Ulit Intan. Terus kekal, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya di si malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, perkongsian untuk anda bersempena dengan Bulan Kebangsaan, tips menghormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang anda di rumah, pejabat dan permis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja ataupun penutup sesuatu. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Dan yang paling penting, jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Bersama kita pelihara simbol kedaulatan dan maruah Malaysia. Hormati jalur gemilang, kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sampai kita bersama lagi, Aizat Azam sambung siaran Nasional Game Burung Hantu. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026, bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat, melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik, semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut, Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda, Nasional FM.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan. Kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan. Nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai, tak banyak kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada di Pertengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nur Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nur Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sufian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang juga, teringatkan kepada kekasih lama ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada hadir dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan, sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai, juga mungkin ramai yang sedang bermain telefon bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scam dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Scammer sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat mengelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Nazan Al-Fan sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazan Al-Fan bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazan Al-Fan dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2020 26 jam 10:30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live Nasional FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizat Azam dan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
2: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira manja manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, ke sana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan. Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan. Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey. Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang. Okay? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorman Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Jun Junior, kita ada MZ777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina, Kak Mas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Dato' Hatan dan Dia Fadila.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang. Masa tenang, jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di Nasional FM, teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok Nasional FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya, kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
2: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
3: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
2: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
3: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
4: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Ikhtiar kita doalah, doa baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'a alim. Siapa dah hafal dah angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi angkat tangan? Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawadhu. Tawadhu ni yang cerita kat orang. Atau memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni. Kalau percaya kena buatlah. Salat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, salat Nabi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhurru ma asmi syai'un fi ardi wala fi sama wa sami'a alim. Bismillahirrahmanirrahim. Elok baca yang kedua tiba-tiba, mak, beg ni letak kat mana? Ah tu interrupt. Interrupt tu pi settle dulu, sekali sambung balik, refresh balik bagi jadi 7. Faham tu? Ha. Insya-Allah biiznillah Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pergi kerja, tiba-tiba tayar pancit tepi jalan. Kita kata apa? Tadi baru baca doa. Kan? Gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat Ustaz Said Muhammad. Waktu tu on the way nak balik ada ceramah kat KL, nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berdiri, kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Ini rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori. Belongguk kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh tak tukar tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukar macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah saya disemak ni. Tadi rasa macam baca doa dah. Apa sih macam tu? Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Duk atas, kita duk rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby. Buang air dekat dalam. Lepas tu, bocor pula. Pempas dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor, tak apa lagi. Boleh ke? Lajakan. Bocor pula. Berhenti tepi jalan. Berhenti kat R&R. Oh, cakap kat isteri saya. Turun cepat-cepat ni. Lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi buka pintu tu. Macam tu lah. Nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat. Oh, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah. Tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung dekat? Dekat Perak tu kan. Tempat tu kan selalu accident kan. Hujan lebat. Hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Masyarakat Muhammad. Tiba-tiba jam. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan. Ada kereta terbabas. Kemudian hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Masyarakat melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasan. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita tersebut. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia tuan-tuan, Allah SWT, dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang, dia pun semua. Lalu, dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam, pasal apa lah ni? Waktu ni lah nak sakit pun. Waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah. Nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu. Tak puas hati. Lalu semalam tu, Ustaz Muhammad. Makin teruk kat jadi kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita. Kelompok dia pun tu ditangkap oleh Salih Al-Asih Muhammad. Orang-orang yang duduk dalam hutan. Yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah tuan-tuan Masyarakat Islam Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli Islam Muhammad. Dan waktu tu, semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes. Seorang ni dia jual tahu. Orang utara cakap, tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan, dia masak tahu ni dia untuk kira macam kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik, masak tahu pagi-pagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni nak kena lintas highway, nak kena lintas bendang.
Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Ismat, dia punya Allahumma salli Ismat Muhammad, tempat meniaga dia tu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir, jatuh prum, habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah, sedih. Apalah aku buat hari ni, kenapalah ujian macam ni, waktu macam-macam ni lah nak uji, aku perlukan kepada duit, kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih, dia duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang, kamu tak berniaga hari ni? Dia tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak, van yang sepatutnya kamu naik tu, van yang sepatutnya kamu naik tu, terbabas, jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyik Muhammad. Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tak tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question. Question Allah. Salih Asyik Muhammad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawannya, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, Tuan ni kah yang meniaga tahu tu? Ah, saya yang meniaga tahu tu. Salih Asyik Muhammad. Dia kata, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan-tuan, tahu pun tak ada, dah rosak apa semua. Tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda-benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah? Pasal hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni? Ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, Sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia, meratap. Menangis. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad, waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW, Nabi kata, sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Rambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Bih. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia, tahu tak siapa yang sebut dia? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul. Saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji. Itulah sabar. Itulah redha. Allah.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu. Selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit. Nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan? Golden age ni adalah waktu, umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh. Dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik. Bonding masa. Berikan kasih sayang. Peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat. Kan? Mereka akan ingat waktu besar. Kan? Dia tak sedar. Kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa? Kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan tuan-tuan dan puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan dan puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Sonar FM, sentiasa di hati.
2: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kecoh Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Suara ni terbang solo untuk edisi 15 Ogos 2020. Hari ni dah memasuki hari kedua dalam bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi semoga untuk hujung minggu ni, apa saja perancangan anda untuk bergembira, untuk berehat, untuk nak selesaikan apa yang tertangguh, akan berjalan dengan lancar. Diana Wai akan teman anda 6 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih geng buruh hantu bersama dengan cik adik manis kita Amira. Hati-hati dalam perjalanan balik tu. Tengah senyum-senyum, dia kata dia ngantuklah, dia tak sempat tidur semalam. Alah, semalam ada majlis sikit kan. Okay, jadi selamat berehat semua yang mana shift malam tadi. Hati-hati. Dan juga untuk makluman anda, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Seremban, 6-1 minit pagi tadi dah pun azan subuh. Jadi boleh bangun, boleh mandi, siap-siap solat subuh. Lepas tu kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestin, InsyaAllah. Okay, jom. Kejap lagi saya kembali dengan banyak lagi info semasa dan lagu-lagu terbaik. Kita layan dulu Adam Tak Tahu, Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baiklah, 28 minit pagi. Selamat pagi semua. Dian Nawai teman anda untuk hujung minggu ni . Selamat hari Sabtu tau. Selamat berehat tau. Selamat berhujung minggu tau. Yang mana nak mendirikan perkahwinan, mendirikan masjid, ada majlis hari ni, sama ada anda yang bakal bergelar Raja Sehari ataupun anda memenuhi jemputan. Semoga berbahagia, semoga bergembira. Yang nak pergi ke jemputan, jangan lupa hadiah. Kalau tak bawa hadiah, bawalah doa, bawalah semangat, bawalah senyuman, bawalah ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yang baik untuk Raja Sehari kita. Moga-moga bahagia hingga syurga, insyaAllah. Moga-moga cuaca pun berjalan, cuaca pun cerah, berjalanlah dengan baik majlisnya, ya. InsyaAllah, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, sambil itu yang mana nak berjalan tapi tak nak naik kereta hari ni, nak santai-santai, malas nak mandu hari ni. Sebab dah seminggu dah ulang-alik bekerja buat kereta. Apa kata boleh gunakan penumpang transit aliran ringan 3 LRT yang dah pun dibuka. Okey, 6 minggu dah diberikan secara percuma. Apa kata bagi sokongan, walaupun dikenakan tambang mulai hari ini, tapi kita raikanlah sebab kita dah menggunakan perkhidmatan ini percuma selama 6 minggu. Okey, dan juga katanya Rapid KL ada maklumkan bermula daripada tarikh hari ini, tambang yang akan dikenakan bagi perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride sahaja. Ini satu lagi fasa pentinglah dalam operasi laluan Syalam. Selepas kita semua dapat perjalanan percuma 6 minggu tau. Memang dapat sambutan ramailah katanya. Dan juga Rapid KL menasihatkan dan mengingatkan kita semua penumpang untuk buat persediaan sebelum memulakan perjalanan, sama ada nak guna kad ataupun ada kaedah pembayaran tanpa tunai, cashless, yang ada dekat situ, dengan memastikan kad yang kita ada sekurang-kurangnya baki kena ada RM5. Itu antaranya lah. Kalau ada kad konsesi MyRapid, lagi bagus sebab dia layak untuk pelajar, warga emas dan juga orang kelainan upaya. Okay, baik, jom sambil anda bersiap nak sarapan atau nak keluar atau mungkin pagi ni nak jogging, kita layan dulu Wana. Lepaskan Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

0: Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, itu dia isyarat untuk teka penyampai. Tapi jangan panik. Sebabnya untuk nak menang hadiah ni hanya pada... dengar betul-betul yang mungkin ada pendengar yang baru kan. Hanya pada hari Isnin hingga Jumaat sahaja. Tadaaa! Hari ni hari Sabtu, jadi tak adalah. Cuba kita nak promokan supaya anda dengar. Segmen Tiga Suara, saya, Dia, Sony dan juga Nazri. Hari Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hinggalah 10 pagi. Jadi macam mana ni Dia ni nak join kan? Isyarat dah faham dah. Okey, anda kena join FB Live Nasional FM setiap hari Isnin hingga Jumaat tu. 6 pagi dah ada dah FB Live tu. Lepas tu standby je. Masuk je isyarat ni, lebih kurang dalam 6.50 macam tu. Terus je pilih siapa penyampai yang akan muncul pukul 7 pagi. Ini serius cakap ni. Saya, Sonic dan juga Nazri pun memang tak tahu siapa yang akan muncul baca berita pukul 7 tau. Kita pun main teka-teka je. Jadi anda boleh pilih nanti menerusi posting yang kita letak dekat FB Live tu, siapa agaknya. Main teka-teka kan. Lepas tu kalau menang, anda jadi pendengar yang pertama ketika isyarat. Lepas tu kalau dah jadi yang pertama tapi salah, kita akan cari yang seterusnya lah. Yang paling penting sekali, cepat dan juga tepat. Maka andalah pemenangnya. Anda boleh save nombor ni. Nombor WhatsApp kami 013-822-6962. Selepas kita umum, baru anda akan masuk maklumat anda lah di situ, okay? Selebihnya di Facebook rasmi Nasional FM, okay? Baik, jom kita nak berhibur. Kejap lagi ada utama 7 pagi. Saya akan kembali di jam yang kedua. Syazikir, minta ampun, Nasional FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaqim Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara. Selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: bawal kamu balik. Dapat tak yang mak idam? Pergi cepat masak makan malam.
1: Kami belum sempat dilihat apa yang dapat.
0: Tak boleh diharap.

Okay, itu dia Super Junior. Sorry, lagunya 7:29 minit pagi. Kalau ada sesiapa yang mungkin rasa bersalah atau buat salah, ada mungkin berlaku sedikit salah faham kan, cepat-cepat kita turunkan ego kita, kita minta maaf, moga-moga dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita tak perlu salah menyalahkan ataupun tuding jari sana sini. Siapa pun yang salah tak kisahlah, yang penting kita bermaafan, sebab kita tak tahu mungkin esok lusa kita dah tak ada lagi kan. Jadi tak perlulah bergaduh sangat, bergaduh lama-lama. Tak perlu marah boleh, tapi jangan lama-lama tau. Janji. Bagus. Macam itulah. Okay, sambil-sambil itu, jangan lupa untuk terus kibar Jalur Gemilang. Jalur Gemilang untuk kita terus raikan, kita semarakkan lagi berapa hari je lagi. Malaysia ni kita nak sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Lepas tu kita sambut pula Hari Malaysia 16 September. Selain daripada kita kibar Jalur Gemilang, sebenarnya tutur kata kita juga mencerminkan bangsa kita yang merdeka. Santun kata kita pun menunjukkan kita ni bangsa yang merdeka. Harmoninya kita ni dekat tempat kerja, dekat rumah, dekat mana saja kan. Yang kita cipta suasana harmoni tu orang dapat rasa, itu pun menunjukkan merdekanya jiwa kita, merdekanya bangsa kita, merdekanya negara kita. Okay, jadi sama-sama kita terus semarakkan bulan kebangsaan. Kita didik anak-anak kita dengan semangat, dengan jiwa untuk terus saja jaga khazanah negara kita, iaitu tanah air yang merdeka. Okay, 7:30 minit pagi, teruskan berhibur dan kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Ada banyak lagi info-info terkini dan juga lagu-lagu terbaik untuk anda. Dato' Sri Siti Nurhaliza, pendirianku Nasional FM.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, Diana Wai di sini teman anda untuk jam ini, nak menghampiri ke pukul 8 pagi. Aminul Azam akan bersama dengan anda untuk ringkas 8 pagi. Lepas tu saya akan kembali di jam yang ketiga. Sambil itu mungkin ada yang dah bersiap nak keluar, nak cari makan, atau nak bersiap nak memenuhi jemputan kenduri ke, ataupun mungkin ada majlis ulang tahun, perkahwinan, birthday, ataupun hari-hari bahagia yang lainnya. Ada temu janji dengan kawan-kawan ke, kan dah lama tak jumpa, ada reunion kan. Tapi kalau reunion ni ada seram sikit, dia bukan apa, kadang-kadang ada yang masa zaman belajar tu bercinta, lepas tu terputus di tengah jalan, lepas tu reunion, bertemu kembali, bertemu juga. Kalau dah berpunya, tak salah bertaut ya. Biar bertemu dan bersahabat je, bahaya tau. Bukan apa kan. Itu antara yang kalau orang wanita ni dia takut sikit lah. Kalau bab-bab reunion ni, Abang jangan cacam abang eh. Macam tu eh, pesanan dia lah sebelum keluar rumah. Jadi jaga-jaga lah ya, mana dah ada, hargai pasangan anda. Okay, sambil tu cuaca, saya nak kongsi kalau pagi ni di Semenanjung, di Melaka, ribut petir dijangkakan berlakulah di beberapa tempat, manakala yang di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu tiada hujan pagi ini. Manakala Jerebu dilaporkan di sebelah pagi. Untuk anda yang berada di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, jadi kalau boleh kurangkan aktiviti luar yang mana kawasannya berjerebu. Okey, lepas itu ribut petir dijangkakan berlaku di beberapa kawasan pedalaman, di Perak, Pahang dan juga Johor. Manakala Selangor dan juga Negeri Sembilan dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan perairan. Jadi boleh rancang aktiviti anda, boleh rancang perjalanan anda. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Saya akan kembali di jam yang ketiga hanya di Nasional FM.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.